0: pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
1: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
0: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Brinkop, dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
5: ya, retail
3: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri Lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: PT Dharma Utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: PT Dharma Utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
9: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
11: Ya, sedang di embarkasi di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal di beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerap, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
12: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
11: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat terdaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
12: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari Pusat dari Menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
11: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi.
13: Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
14: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
15: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
14: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman Landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
15: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
16: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
15: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3, RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
17: Laporan khusus.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
19: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
19: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
17: 55 年前, 尼克松总统派基辛格博士访华。
20: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
19: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
21: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
19: At the request of China's ambassador, it was President. Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif.

0: Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan

0: tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
5: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
6: Iya, selamat pagi kembali pada kalian untuk Anda dimanapun berada. Selamat beraktivitas juga di pagi hari ini. Dan pagi ini pendengar, kita akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dari BMKG Minangkabau. Pagi ini kita sudah terhubung bersama dengan Bang Febri yang sudah berada di ujung telepon kita. Pagi ini pendengar, kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Febri.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Rani.
6: Iya, kabar baik Bang Febri pagi ini?
7: Alhamdulillah baik Kak.
6: Alhamdulillah. Bang Febri, silakan untuk info perakiraan cuaca Sumatera Barat.
7: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk pagi hari ini di wilayah Sumatera Barat secara umum kondisi cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan. Kemudian ada potensi terjadi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, tepatnya di Pulau Seberut. Kemudian sedikit di wilayah Kabupaten Sijunjung di Kecamatan Kamang. Kemudian untuk siang hingga sore nanti, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Kota Bukit Tinggi, Kota Pariaman, Kota Padang, 50 Kota, Sawah Lunto, Kota Solo, dan Sijunjung. Kemudian potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di wilayah Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Dharmasraya. Kemudian untuk malam hari nanti kondisi cuaca diperkirakan berawan. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Tanah Datar, Kota Padang, Pesisir Selatan, 50 Kota, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Dharmasraya. Kemudian untuk dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Kota Pariaman, Kota Padang, dan Pesisir Selatan. Kemudian untuk esok pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai dan Padang Pariaman. Kemudian potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di wilayah Pesisir Selatan. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG, kemudian melalui media sosial BMKG Minangkabau. Demikian Kak Rani.
6: Oke, baik. Terima kasih informasinya Bang Febri.
7: Baik, sama-sama.
6: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh Bang Febri dari BMKG Minangkabau. Untuk Anda pendengar yang akan beraktivitas di pagi hari ini, tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat, apalagi yang mau ada rencana keluar rumah atau dalam perjalanan juga, tetap selalu diupdate informasi cuacanya. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di pagi hari ini, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini, pendengar, tentunya kita masih akan menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan nanti pendengar di pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bersama dalam dialog Padang Menyapa untuk edisi hari ini. Dan tapi sebelum kita bersama dalam dialog Padang Menyapa di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, pagi ini kita akan membuka opini publik juga untuk Anda yang ingin bergabung ya, membahas terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Nah, ini tentunya momen yang membanggakan ya sebenarnya ya pendengar, karena memang dilaksanakannya setiap 17 Agustus. Nah, ini kan momen yang sangat sakral ya, dimana memang setiap tahunnya, apalagi dalam momen upacara HUT RI di Istana Negara, ini selalu menyedot perhatian kita juga. Dan salah satu yang mungkin paling bikin kita apa ya, merinding, bangga adalah saat melihat pasukan paskibraka berbaris rapi. Nah, saat ini tentunya putra-putri terbaik terutama di Sumatera Barat ini sedang bersiap-siap untuk untuk menempa mental mungkin, terus juga berlatih untuk bisa lolos dan tentunya nanti bersinar ya di kancah nasional pada tahun 2026. Dan tema kita pagi ini adalah terkait dengan intip persiapan calon paskibraka Sumbar menuju nasional. Nah, nanti sebelum kita menggali, mengobrol dengan narasumber kita secara mendalam nanti dalam dialog Padang Menyapa, untuk Anda di pagi hari ini, kami membuka opini atau tanggapan Anda terkait dengan tema kita pagi ini. Langsung saja di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975, serta juga dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, nah ini kita akan masih bersama dalam opini publik hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Nah, memang kalau melihat barisan paskibraka ketika mereka mengibarkan bendera merah putih di Istana Negara ya, wah itu momen yang amat sangat bangga, bikin kita terharu juga. Dan pastinya momen yang memang yang bisa kita lihat itu kayaknya cuma sekali setahun ya, di 17 Agustus. Nah, tentunya untuk Anda pendengar ini bagaimana melihat anak-anak muda yang ikut seleksi paskibraka, kemudian apakah menurut Anda pendengar ini masih menjadi jalur terbaik juga nih untuk membentuk karakter kepemimpinan dan rasa cinta tanah air di tengah gempuran era digital. Apalagi zaman sekarang ya, anak muda memang sudah hidup di zaman digital. Nah, tapi justru anak-anak sekarang itu semangat juangnya juga tinggi nih. Nanti kita cari tahu juga ya seperti apa, bagaimana animo dari anak-anak muda sekarang dalam nanti ikut berproses nih untuk mendaftarkan dirinya tahun ini menjadi paskibraka. Nah, animonya seperti apa terutama di Sumatera Barat ya. Nanti kita akan bahas ini bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Tapi sembari menunggu atensi Anda pendengar untuk menyampaikan opini atau tanggapan Anda, saya akan hadirkan dulu beberapa informasi di ruang dengar Anda. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawabnya.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Iya, masih bersama kami Prof. RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, untuk Anda yang baru mendengarkan Prof. RRI Padang di pagi hari ini. Dan pastinya kita masih menerima atensi Anda hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat dalam opini publik ya di pagi hari ini terkait dengan tema kita, inti persiapan calon Paskibraka Sumbar menuju nasional. Dan tentunya nah, pendengar, nanti kita akan bahas dengan para narasumber kita yang nanti sebentar lagi akan berbincang-bincang ya, berdiskusi dengan kita di pagi hari ini, seperti apa pelaksanaannya, programnya seperti apa, kemudian juga seleksi yang dilakukan juga seperti apa. Pasti sangat ketat ya pendengar, ada penilaian-penilaian yang dilakukan juga. Oke, ini sudah ada penelpon, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi dengan
1: Ajo.
0: Oke, Ajo silakan.
1: Ya, saya ingin klarifikasi aja nanti Bu. Dari panitia.
0: Oke.
1: Beberapa hari yang lalu saya baca di media, di Facebook apa di mana, saya lupa. Yang pasti intinya ada perbaikan nilai, perubahan nilai lah. Sehingga si anak ini gagal jadinya. Ya. Okay. Mohon diklarifikasi ya, benar atau tidak. Karena tidak ada jawaban dari ketua panitianya.
0: Okay.
1: Jadi jangan jadi bola liar ini. Kalaupun itu terjadi, minta kepada panitianya tobatlah. Udah mau kiamat seperti ini, jangan diracuni lagi anak-anak didik kayak seperti ini nih. Itu aja Bu, makasih Bu.
0: Oke, terima kasih Ajo. Ada Ajo pendengar di Padang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan tadi juga sudah ada yang bergabung di WhatsApp kita ya. Ini kita bacakan dulu nih. Ada Pak Syahrul di Lubuk Buaya. Ini Pak Syahrul juga menyoroti soal objektivitas seleksi. Nah, nanti Pak Syahrul dan juga Ajo nanti akan dibahas ya, pertanyaan dari Ajo dan juga yang disampaikan oleh Pak Syahrul, karena hampir sama nih opininya pagi ini. Nanti akan ditanggapi juga dengan narasumber kita. Dan pendengar juga sudah hadir ya, bukan sudah hadir, sudah muncul sudah ada juga nih chat nih dari, oke, dari Roni namanya nih, Bung Roni. Oke, ini pertanyaannya bukan pertanyaan, tapi beliau ini penasaran seketat apa latihannya untuk calon anggota Paskibraka. Oke, ini nanti akan kita bahas dulu juga dalam dialog Padang Menyapa ya, sebentar lagi pendengar di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga mengundang Anda nanti yang ingin bergabung di dialog kita, langsung saja nanti di line telepon ya 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975. Dan kita juga live secara visual pendengar di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi nanti silahkan yang ingin berkomentar di sana, boleh langsung saja di live chat kita, nanti akan kita bacakan pastinya dan akan ditanggapi oleh para narasumber kita. Oke, pendengar, sebelum kita bersama dalam dialog Padang Menyapa, kita ke informasi dulu dan nanti kita langsung akan bersama dalam dialog Padang Menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anak mama sibuk sekali nih. Sedang mencatat apa, sayang?
1: Selesai.
0: Selesai?
1: Ini, Ma. Adik sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Ada nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adik mau tempel di beberapa sudut rumah kita, Ma. Supaya kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah lagi cari bantuannya.
0: Wah, benar juga ya, Dek. Mama setuju sama ide kamu, Dek. Emang anak pintar. Ayo, Mama bantu.
1: Kayak mau

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Pemerintah memastikan kebijakan Zero Overdimension Overload, ODOL, terhadap angkutan barang berlaku efektif mulai Januari 2027. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTRD kelas 2 Sumatera Barat, Dedi Gusman, kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, aturan dimaksud tidak lagi berfokus pada penindakan pengemudi di lapangan, melainkan menyasar seluruh pihak yang terlibat dalam rantai operasional angkutan barang, mulai dari pemilik usaha hingga karoseri. Menurut Dedi, angkutan ODOL turut dipengaruhi oleh pemilik perusahaan yang ingin mengambil keuntungan dengan melakukan pengangkutan logistik melebihi kapasitas. Padahal langkah tersebut memiliki resiko dan menyebabkan kerugian besar. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bersama dalam Dialog Padang Menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Saatnya kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
0: Iya, dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali dalam Dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Dan di pagi hari ini pendengar, tadi sudah kita bahas juga dalam opini publik terkait dengan tema kita di pagi hari ini, intip persiapan calon paskibraka Sumbar menuju nasional. Untuk membahas tema ini tentunya kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah terhubung melalui Zoom di pagi hari ini. Dan nanti kita juga akan bahas karena ada beberapa tanggapan juga dari masyarakat tadi dalam opini publik. Tapi kita tahan dulu, kita akan sapa dulu narasumber kita di pagi hari ini yang sudah hadir ya. Kita ke narasumber kita dulu, sudah hadir ada Bapak Doni Rahma Saputra STMSI selaku Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Karakter Bangsa dan Bela Negara Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Doni.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi pemirsa RRI semua di Sumatera Barat ini.
0: Iya, kabar baik Pak Doni pagi ini?
3: Alhamdulillah, baik Mbak.
0: Alhamdulillah, oke. Okay. Terima kasih Pak Doni sudah meluangkan waktu ya di tengah weekend ini ya.
3: Ya.
0: Oke, sudah hadir juga, saya sapa juga ada Ibu Dr. Devi Vijayanti Oktavia, SSTP MPA, selaku analis kebijakan ahli media pada Direktorat Penyelenggaraan Program Paskibraka, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Devi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Oke, ini saya sapanya Kak Devi aja ya.
4: Iya, baik, silakan.
0: Oke, Kak Devi kabar baik pagi ini?
4: Ya, alhamdulillah puji Tuhan baik, Kak.
0: Oke, alhamdulillah. Oke, siap. Kita sapa juga sudah hadir ada ini juga sapannya Kak sepertinya ya. Ada Kak Aibda Hendra Syahputra SH selaku Purna Paskibraka Provinsi Sumatera Barat tahun 2003. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Hendra.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Rani, selamat pagi Kak Devi, selamat pagi Kak Doni. Salam Pancasila. Pagi.
3: Pak Hendra, salam Pancasila.
0: Pancasila. Oke, sudah hadir tiga narasumber kita di pagi hari ini dan akan membahas tema kita terkait dengan intip persiapan calon paskibraka Sumbar menuju nasional. Nah, ini mungkin untuk di awal saya mau minta komentar dulu nih dari masing-masing narasumber untuk membuka diskusi dan dialog kita pagi ini. Saya mungkin langsung ke Kak Devi dulu. Kak Devi, silakan untuk komentar di pagi hari ini.
4: Oke, baik. Terima kasih Kak. Maaf, Kak siapa ini namanya?
0: Kak Rani.
4: Kak Rani. Oke, baik Kak Rani. Terima kasih. Saya pertama menyampaikan apresiasi terhadap RRI Pro 1 Padang, betul ya Kak?
0: Iya.
4: RRI Pro 1 Padang yang sudah mengangkat tema ini sebagai bentuk keterbukaan informasi publik terhadap proses seleksi pelajar putra-putri terbaik. Nah, apresiasi juga kepada adik-adik yang kemarin kalau tidak salah minggu ini ya, sudah melaksanakan proses seleksi calon paskibraka tingkat provinsi Sumatera Barat sampai dengan tanggal 13 Mei ya kalau tidak salah. Nah, di sini kami menegaskan bahwa secara umum seleksi telah berjalan lancar di sana, kondusif, dan semua peserta berhasil melalui beberapa tahapan seleksi paskibraka, termasuk yang menyuburkan yaitu PIP, intelijensi umum, dan juga kesehatan. Dan ini merupakan bukti bahwa fisik dan juga ideologi para calon calon paskibraka dari Provinsi Sumbar ini mereka sangat bersaing.
0: Iya.
4: Seperti itu, Kak. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih untuk komentarnya di awal, Kak Devi. Saya ke Pak Doni juga. Pak Doni, silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Reni, Kak Devi, Kak Hendra. Jadi kami mewakili pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kesbangpol, menyampaikan terima kasih juga nih kepada RRI Pro 1 Padang sudah memberikan semacam wadah dan media terkait dengan program pembentukan paskibraka khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Nah, betul disampaikan oleh Kak Devi tadi, untuk seleksi paskibraka di tingkat provinsi itu alhamdulillah sudah selesai dilaksanakan dari tanggal 8 sampai 13 Mei. Nah, jadi kita apresiasi perwakilan dari kabupaten kota, adik-adik dari kabupaten kota yang telah mengikuti dengan semangat juang tinggi terkait dengan seleksi calon paskibraka di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Demikian.
0: Oke, terima kasih Pak Doni. Oke, ya. Saya ke Kak Hendra. Kak Hendra, silakan. Halo, Kak Hendra.
5: Ya, terima kasih kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan oleh RRI Pro 1 Padang. Dan kami bisa bergabung pada pagi hari ini bersama Kak Devi, yang alhamdulillah waktu itu kami pernah bertemu di BPIP waktu kunjungan tahun 2024. Dan juga bersama Kak Doni selaku Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Provinsi Sumatera Barat yang mengurusi seleksi calon paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Barat dan nasional. Kami juga mengapresiasi jalannya kegiatan seleksi Provinsi Sumatera Barat, seleksi paskibraka Provinsi Sumatera Barat yang kalau kami lihat berjalan cukup baik dengan dihadiri kepanitiaan dari BPIP Pusat, DPPI Pusat, dan DPPI Provinsi Sumatera Barat. Dan akhirnya alhamdulillah telah ditetapkan 3 orang nominasi nasional yang insya Allah akan nanti bertarung dengan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan mudah-mudahan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan hasil yang terbaik nantinya saat seleksi maupun nanti saat pemusatan pendidikan latihan nanti secara nasional di Jakarta atau Cibubur nantinya.
0: Amin.
5: Itu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kak Hendra. Oke, tadi kita sudah mendengarkan komentar ya dari masing-masing narasumber kita di pagi hari ini. Dan tentunya kita berharap ya ini segala proses nanti dalam merekrut teman-teman yang akan menjadi paskibraka nasional ini berjalan lancar pastinya, dan selalu diberikan kesehatan juga nih untuk adik-adik kita yang sedang mengikuti seleksi ya. Oke, nah ini kita ingin tahu juga nih seperti apa program-program dari pasukan pengibar bendera pusaka, tidak hanya sekedar, pasti tidak hanya sekedar mengibarkan bendera atau baris berbaris ya, tapi ada program-program atau ada esensi juga yang mungkin bisa dijelaskan nih oleh Kak Devi. Kak Devi, silakan, seperti apa Kak? Ini sesuai dengan amanat Perpres 51 juga ya Kak, tahun 2022?
4: Ya, betul. Betul Kak Rani. Terima kasih Kak Rani. Kak Doni dan Kak Hendra dan para pemirsa semuanya. Jadi sesuai dengan amanat Presiden, peraturan Presiden 51 tahun 2022 tentang program pasukan pengibar bendera pusaka, di pasal 1 dijelaskan bahwa program Paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka, adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Sesuai kemudian di peraturan selanjutnya di pasal 4 ayat 2 di sini disebut bahwa program Paskibraka meliputi yang pertama pembentukan Paskibraka. Nah, yang kemarin baru dilaksanakan oleh Pemprov Sumatera Barat itu tahap pembentukan Paskibraka.
0: Oke.
4: Dan di dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa pembentukan Paskibraka dilaksanakan melalui tahapan pertama, rekrutmen seleksi. Yang kedua, pemusatan diklat yang tadi sempat disampaikan oleh Kak Doni, Kak Hendra, pemusatan diklat atau pemusatan diklat bagi calon Paskibraka, masih calon Paskibraka namanya. Kemudian yang ketiga, pengukuhan Paskibraka. Okay. Nah, tiga tahapan ini masih dalam satu program, yaitu pembentukan Paskibraka. Kemudian berlanjut ke yang program yang kedua, yaitu pelaksanaan tugas Paskibraka.
0: Okay.
4: Yaitu di tanggal 17 Agustus tiap tahunnya. Kemudian yang ketiga, pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila. Yang keempat, pelaksanaan tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila. Yang kelima, pembinaan lanjutan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila. Dan yang keenam, pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka. Jadi programnya itu banyak, tidak hanya berhenti di pembentukan Paskibraka, tapi merupakan program yang berkelanjutan.
0: Oke, okay, continue ya Kak Devi.
4: Iya.
0: Wah, ternyata programnya banyak juga, tahapan-tahapannya juga banyak ya Kak?
4: Iya.
0: Itu biasanya betul, Kak. Biasanya berapa lama tuh Kak proses pelaksanaan, mungkin dari tahap penyeleksian sampai nanti mereka di karantina itu memakan waktu berapa lama biasanya Kak?
4: Oke. Okay. Baik, untuk pembentukan Paskibraka sendiri tadi dimulai dari rekrutmen seleksi ya. Rekrutmen seleksi. Nah, setelah rekrutmen seleksi, saya sambil buka sedikit di sini. Di pasal 27 disampaikan, calon Paskibraka terpilih pada tingkat kabupaten, kota, atau provinsi, dan pusat, sebagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya ini, wajib mengikuti pemusatan diklat sebelum pelaksanaan tugas pengibaran atau penurunan duplikat bendera pusaka pada hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan RI. Artinya setelah rekrutmen seleksi, adik-adik wajib mengikuti pemusatan diklat selama minimal 14 hari. Minimal 14 hari.
0: Minimal ya.
4: Nah, kemudian setelah itu di H-1 atau H-2 adik-adik dikukuhkan sebelum melaksanakan tugas. Pengukuhan Paskibraka ya. Dan itu semuanya masuk dalam rangkaian pembentukan Paskibraka.
0: Oke.
4: Seperti itu Kak.
0: Oke, berarti total tadi ada 6 program benar ya Kak Devi ya?
4: Betul, 6 program.
0: Iya, iya. Oke. Mungkin untuk tahun ini ada perbedaan enggak Kak dari tahun sebelumnya perekrutannya, atau memang prosesnya mungkin atau memang sama aja?
4: Baik. Baik. Untuk prosesnya masih sama tahun lalu, dan kami masih menggunakan surat edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan nomor 1 tahun 2025. Dan pelaksana seleksi dilakukan melalui aplikasi transparansi Paskibraka yang tahapannya meliputi yang pertama seleksi administrasi, persyaratan-persyaratan itu kan, persyaratan untuk mendaftar menjadi calon Paskibraka. Kemudian yang kedua adalah seleksi PIP. Seleksi PIP ini terdiri dari seleksi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Kemudian yang ketiga adalah seleksi IU, Inteligensi Umum. Kemudian yang keempat, seleksi Kesehatan dan Parade. Seleksi-seleksi yang tadi saya sebutkan itu menggunakan metode sistem gugur.
0: Oke, jadi masih tiap seleksi gugur ada, gitu ya Kak?
4: Oh, iya betul. Nah, masih ada seleksi selanjutnya Kak, itu kan yang tadi yang saya sebutkan hanya gugurnya ya. Jadi seleksi administrasi tidak memenuhi syarat gugur. Kemudian seleksi PIP tidak memenuhi syarat gugur. Kemudian seleksi IU tidak memenuhi syarat gugur juga, sampai kesempatan parade itu gugur. Nah, setelah itu barulah adik-adik calon Paskibraka memasuki seleksi yang berdasarkan scoring. Seleksi semata, PBB, dan seleksi kepribadian. Nah, seleksi kepribadian itu sendiri terdiri atas 4 unsur. Yang pertama wawancara, kedua minat bakat, yang ketiga rekam jejak, dan yang keempat adalah seleksi Kalau di provinsi ada seksi psikotes ya, kalau di
0: Oke.
4: kabupaten/kota tidak ada seksi psikotes. Dan
0: Mm-hmm.
4: bobotnya juga berbeda. Ketika
0: Beda-beda.
4: scoring, bobotnya bobot untuk diseleksi SMARTA 30%, seleksi SMARTA, kemudian PBB 30%, kemudian seleksi kepribadian bobotnya 40%. Dan itu nilai di input ke nilai di input ke dalam aplikasi. Tentunya dari berbagai unsur ya, kan penilainya kan tidak hanya satu, ada berbagai unsur. Nah, makanya saya melihat tadi yang pertanyaan, langsung menjawab pertanyaan yang tadi ya, pertanyaan yang tadi dari penelpon yang tadi itu,
0: Oke. Yang sebelumnya
4: yang di
0: bergabung
4: awal
0: ya,
4: sebelum,
0: Kak Devi.
4: yes, yang sebelum bergabung bahwa terkait apa namanya ada mungkin ada asumsi ada perubahan nilai kepribadian. Kalau saya melihatnya begini Kak, nilai kepribadian diikut dari berbagai unsur. Ada unsur kesbang ya, unsur pemerintah, unsur pemerintah daerah sorry, unsur itu kemudian ada unsur mungkin ada praktisi atau mungkin ada unsur dari DPPI dan ada unsur dari BPIP juga. Dan itu nilai kepribadian diikut oleh beberapa penilai yang berbeda-beda secara real time di dalam aplikasi. Jadi misalnya saya kasih nilai 80, saya masuk 80. Nah, di gadget ada itu muncullah 80. Nah, ketika penilaian satunya lagi kasih nilai 70, artinya kan 80 tambah 70 bagi 2 dong. Ya kan? Nah, akhirnya itu turun. Eh, ternyata yang unsur yang ketiga kasih nilai lagi, saya kasih nilai 90, naik lagi. Nah, gitu.
0: Gitu.
4: Artinya secara real time, nilai kepribadian itu diikut oleh beberapa penilai yang berbeda secara real time. Nah, atau kemungkinan yang terjadi tadi belum selesai diinput secara akumulatif.
0: Oke.
4: Yaitu prediksi saya. Ya, prediksi saya belum diinput secara akumulatif. Nah, ketika penilai lain memasukkan data, nah otomatis nilai dalam sistem itu bergerak menuju angka final. Ya. Dan menurut saya itu tidak ada intervensi manusia untuk mengubah nilai secara ilegal. Mungkin yang terjadi adalah kesalahpahaman membaca proses sistem teknologi.
0: Oke.
4: Seperti itu, Kak.
0: Oke. Wah, oke. Berarti
4: real time,
0: secara real time
4: inputnya
0: ya.
4: Real time.
0: Nah, itu biasanya Kak, biasanya proses penilaian ini kan artinya apa ya? Nanti masuk nilainya tidak secara bersamaan kan. Jadi kita mengeceknya secara real time gitu. Nah, artinya ini untuk penilaian ini biasanya mencapai final gitu, itu biasanya berapa lama Kak, apanya waktunya gitu, jadi adik-adik ini jadi paham juga kan gitu, kalau tiba-tiba nanti nilainya kok turun kok naik gitu.
4: Baik, baik Kak ya, ketika final tentu saja ketika selesai patukir ya. Jadi Kak, ketika kan tahapan terakhir adalah seleksi kepribadian. Setelah seleksi kepribadian itu ada pantuhir Kak, ada pantuhir. Yang pasti setelah yang disebut nilai itu final adalah setelah adanya berita acara. Karena setelah itu kami membuat berita acara 3 pasang yang diurut berdasarkan abjad dan 10 pasang yang diurut berdasarkan ranking.
0: Baik Kak Devi.
4: Ya,
0: ini secara ini sudah menjawab tadi pertanyaan dari pendengar kita ya, yang sebelumnya udah bergabung juga dalam opini publik. Ini kita mau ke Pak Doni dulu. Pak Doni, ini kita ingin tahu juga seperti apa animo dari adik-adik yang mengikuti seleksi nih Pak di Sumatera Barat sendiri.
3: Baik, terima kasih. Pertama tentu saya ucapkan terima kasih nih kepada Kak Devi yang sudah membantu menjelaskan tadi terkait dengan pertanyaan dari Pak Ajo ya, terkait dengan perubahan nilai sangat membantu kami dalam membantu menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan seleksi paskibraka yang kami laksanakan di tingkat provinsi. Jadi biar lebih jelas dan kami tentunya juga sangat berterima kasih kepada masyarakat nih, animonya sangat tinggi sekali ya, tentunya dalam membantu kami dari sisi panitia untuk menjaga seleksi ini tetap transparan dan akuntabel buat putri terbaik yang ada di Sumatera Barat. Nah, terkait dengan animo atau putra-putri yang ada di Sumatera Barat, Kak Rani, Kak Devi, Kak Indra, itu sangat ini sekali, sangat tinggi. Nah, tentunya ini juga berkat dukungan ya teman-teman dari Badan Kesbangpol Kabupaten Kota, 19 kabupaten kota di Sumatera Barat yang langsung ini sosialisasi ke sekolah-sekolah SMA, SLTA sederajat yang ada di daerah masing-masing dalam rangka mempromosikan terkait dengan program kepaskibrakaan. Nah, tentunya dengan dukungan dari rekan-rekan di Badan Kespangpol, di Purna Paskibraka juga, itu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada adik-adik putra-putri yang ada di kabupaten kota untuk mengikuti seleksi. Nah, tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua dari putra-putri terbaik yang mengikuti seleksi paskibraka yang sudah mendukung dan mendorong putra-putrinya dalam rangka mengikuti seleksi baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Kalau dari hasil monitoring kami ke lapangan itu dari 19 kabupaten kota itu rasanya sampai 5.000 atau 6.000 tuh Kak Rani yang mengikuti seleksi ya di tingkat kabupaten kota, di 19 kabupaten kota. Karena ada kabupaten kota yang antusias adik-adiknya sangat besar sampai mendaftar di awal itu ada 300, ada 400, nah kadang satu kabupaten ada yang 200 siswa. Nah, itu kan sangat ini sekali, sangat tinggi. Jadi perhatian adik-adik di sekolah, di kelas 1 itu ya sangat antusias untuk mereka mengikuti seleksi paskibraka. Nah, tentunya program paskibraka ini akan sangat mendukung sekali dalam apa namanya, membentuk kaderisasi kepemimpinan. Karena tadi disampaikan Kak Devi, paskibraka itu sebetulnya tidak hanya penugasan untuk menaikkan dan menurunkan bendera saja, tapi dalam jangka panjangnya mereka dikaderisasi sebagai calon pemimpin bangsa. Makanya tadi Kak Dipi menyampaikan setelah mereka melaksanakan tugas kepaskibrakaan itu mereka akan dididik menjadi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Jadi mereka adalah Duta Pancasila. Jadi mereka yang berkarakter ideologi Pancasila. Nah, tentunya ini akan sangat mendukung sekali dalam mendukung masa depan putra-putri terbaik khususnya yang ada di Sumatera Barat ini. Begitu, karena ini mungkin tambahan sedikit. Untuk seleksi di tingkat provinsi itu kami memberikan total kuota kepada 19 kabupaten kota itu sebanyak 86 orang putra dan putri. Jadi ada 43 putra dan 43 putri. Nah, nanti dari 86 itulah yang akan diseleksi dan kemarin alhamdulillah sudah selesai sehingga terakhir menjadi 56 orang. Demikian sekarang ini.
0: Baik Pak Doni. Berarti untuk sekarang 56 orang ya dari hasil seleksi di tingkat kabupaten kota ya Pak Doni. Wah itu tadi kalau melihat dari pendaftarnya tuh udah ribuan juga ya Pak.

0: Ini ya, benar ya. Nah, ini nanti mereka akan melakukan proses seleksi seperti apa nih, Pak?
1: Nah, jadi yang 56 orang tadi, tiga pasang kan kita kirimkan ke tingkat nasional itu, Kak Rani. Nah, tiga pasang tadi sudah disampaikan oleh KDV, itu kami sudah disiapkan berita acaranya oleh BPIP, itu sudah ada tiga pasang yang mengikuti medical check-up. Jadi sebetulnya setelah tahapan pantokir itu kita tentukan bersama-sama tiga pasang perwakilan dari Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti medical check-up. Nah, jadi medical check-up itu juga menentukan apakah adik-adik tersebut bisa dilanjutkan ke tingkat nasional atau dikembalikan ke tingkat provinsi. Tapi mudah-mudahan kami juga pada tanggal 14 kemarin sudah selesai melakukan medical check-up. Dan sambil menunggu hasil, nah jadi kalau medical check-up-nya sudah sesuai dengan ketentuan oleh BPIP, makanya tiga pasang akan kita kirimkan ke nasional. Nah, di nasional tentunya kami menumpangkan juga nih kepada KDV agar perwakilan Sumatera Barat ini bisa maksimal gitu kan, nah untuk bersaing di tingkat nasional. Nah, nanti biasanya kalau tingkat nasional itu hanya menerima satu pasang karani. Dua pasang lagi akan dikembalikan ke provinsi. Jadi di provinsi nanti tinggal 54 orang putra dan putri.
0: Berarti untuk paskibra di provinsi ya, benar ya Pak Doni?
1: Ya.
0: Saya mau ke Kak Hendra dulu nih. Ini saya penasaran sebenarnya tadi dari proses-proses yang dijelaskan oleh Kak Devi, Pak Doni. Ini kan proses dan tahapannya sangat banyak ya Kak Hendra ya. Mungkin kalau saya nggak sanggup. Makanya saya jadi penyiar. Ini Kak Hendra mungkin boleh diceritakan sedikit kali ya. Pengalamannya ini gimana nih Kak, melewati proses-proses yang sangat panjang. Itu pasti kan menguras energi, mental juga ditanya di sana ya. Itu gimana sih Kak Hendra menjalani itu di tahun 2003 lagi ya? Seperti apa Kak?
2: Iya, terima kasih Kak Rani. Mohon izin Kak Devi dan Kak Doni. Kami yang pertama tentu mengapresiasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang sedemikian rupa membentuk peraturan melalui perpres, kemudian dari peraturan badan, bagaimana seleksi paskibraka atau rekrutmen paskibraka ini berjalan dengan sesuai tatanan transparansi, selektif, dan bersaing secara baik. Nah, kalau kita melihat sejauh sampai sekarang ini, tentu ada perbaikan-perbaikan yang terus dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita bandingkan dulu waktu kami, Kak Rani, tahun 2003 itu masih di bawah Kementerian Pendidikan waktu itu. Ya, di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi proses rekrutmen ini belum ada bentuk perpres seperti ini. Kemudian pada tahun 2010 baru berpindah ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Baru di tahun 2022 ini berpindah ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, karena kami cukup aktif di Kota Padang, juga sebagai Purna Paskibraka, juga sebagai tim seleksi dan pelatih dari unsur Polri, ini kami mengikuti setiap perkembangannya terus, Kak Rani, Kak Devi, dan Kak Doni. Bagaimana perbaikan pola-pola rekrutmen ini terus dilakukan oleh pemerintah. Dan kami sangat mengapresiasi dan sangat memuji sekali terbitnya Perpres 51 ini. Karena ketika terbitnya Perpres 51 ini, ada suatu payung hukum bagi kabupaten, kota, dan provinsi. Bagaimana tata cara pelaksanaan rekrutmen sampai dengan pembinaan adik-adik kita setelah mereka lepas menyelesaikan tugas sebagai pengibar bendera pusaka di tingkat masing-masing, di nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi mereka ini tidak hanya lepas jadi selesai tugas, kemudian tidak ada ayomi lagi dari pemerintah. Nah, ini yang kami apresiasi. Bagaimana setelah dalam Perpres 51 ini, tugas paskibraka ini adalah dua, yaitu mengibarkan bendera merah putih pada peringatan detik-detik proklamasi dan pada hari lahir Pancasila 1 Juni. Nah, ini kami melihat sangat baik sekali proses yang dibentuk oleh pemerintah saat ini melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang setelah mereka selesai tampil, ada pembinaan lanjutan.

0: lanjutan pelaksanaan tugas, ada pembinaan ideologi Pancasila, ada diklat PIP, kemudian ada lanjutan pelaksanaan tugas, sehingga adik-adik ini ketika mereka selesai tampil dan sampai dengan pada kelas 3 SMA atau kelas 12, mereka tidak hanya vakum setelah menyelesaikan tugas ke paskibrakaan ini. Jadi ada keberlanjutan. Ada keberlanjutan. Dan ini juga yang waktu kami tahun 2024 kami berkunjung ke BPIP yang diterima sangat baik oleh Kak Rima dan Kak Devi waktu itu bersama dengan Paskibraka Kota Padang tahun 2024. Ini kami juga melaksanakan diskusi yang baik bagaimana pola-pola yang terus diciptakan oleh BPIP kami harapkan juga semuanya menurun ke provinsi dan kabupaten kota. Termasuk dalam kegiatan pemusatan pendidikan latihan nantinya dalam Desa Bahagia. Karena kami melihat konsep yang diciptakan oleh BPIP dan DPPI Pusat, bagaimana konsep Desa Bahagia, terkadang belum turun sampai ke provinsi dan kabupaten pusat. Nah, ini yang harus selalu jadi monitoring bagi mungkin dari BPIP dan DPPI. Apakah saat pelaksanaan diklat nanti juga ada monitoring atau tim yang turun di masing-masing provinsi sehingga dapat memonitoring bagaimana jalannya Desa Bahagia atau Pusdiklat ini berjalan dengan amanat Perpres 51 ini. Dan juga termasuk dari peraturan badan BPIP Pusat. Nah, dari pengalaman kami ini juga, kalau kami tentu berbicara skopnya di Kota Padang, di Kota Padang, perjalanan dari transformasi dari dulu Kemenpora ke sekarang ke BPIP, tentu kami harus tetap mengikuti pola-pola yang baru diterapkan oleh BPIP. Karena kalau seandainya kita memakai pola-pola yang lama, ini kita perkembangan kegiatan seleksi paskibraka ini antusiasnya sungguh sangat luar biasa karena ini dari adik-adik kita saat ini. Bagaimana paskibraka sekarang sudah menjadi sebuah ikonik ketika mereka terpilih menjadi paskibraka, kebanggaan mereka bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk sekolah mereka, keluarga, dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Yang menjadi, dan ini sejalan dengan apa yang ada di Kota Padang di bawah kepemimpinan Bapak Fali Amran dan Maigus Nafir. Mereka beliau ini ada visi misi Padang Berlomba dan Padang Juara. Ini sejalan dengan apa yang dilaksanakan oleh BPIP, adanya transparansi paskibraka dalam perekrutan atau rekrutmen ini, sehingga kalaupun ada terjadi mungkin ada miskomunikasi apa dalam kegiatan seleksi ini, itu adalah misalnya itu adalah bagian dari ritme perjalanan seleksi ini. Kami mengapresiasi pemerintah Kota Padang dalam hal ini mendukung penuh bahwasanya kegiatan seleksi paskibraka harus sejalan dengan BPIP. Tidak ada titip-titipan, kemudian rekrutmennya transparan, selektif. Ya, siapa yang bersiap-siap, siapa yang bersungguh-sungguh, itu nanti akan menunjukkan hasilnya. Itu yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Padang saat pembukaan seleksi paskibraka tingkat Kota Padang tahun 2026 ini. Nah, informasi untuk tahun ini, ini cukup terbanyak Kota Padang. Adik-adik kita mengikuti seleksi paskibraka tingkat Kota Padang itu sebanyak 453. Ini cukup banyak, Kak Devi. Bagaimana berjibakunya panitia juga dengan sebanyak peserta 453 tersebut, dan didukung oleh pemerintah Kota Padang melalui Kesbangpol Kota Padang, ini bekerja sama bahu-membahu sehingga terpilihlah perwakilan Kota Padang ke Provinsi Sumatera Barat. Nah, dari perjalanan ini, tentu adik-adik kita butuh mental, fisik, dan intelektual yang bagus. Karena kalau kami dulu 2003 ini, Kak Devi, intelektual kita cukup dikesampingkan. Kita hanya butuh PBB kuat fisik. Nah, seperti itu. Kalau BPIP seperti yang diterangkan Kak Devi sekarang ini, bagaimanapun ada seleksi PIP, ada seleksi intelijensi umum, kemudian ada seleksi kesehatan, ada seleksi PBB, kesehatan jasmani, dan seleksi kepribadian. Ini kami melihat bahwanya seorang paskibraka tidak hanya disiapkan untuk baris per baris saja. Karena paskibraka sekarang sudah menjadi role model atau menjadi contoh bagi generasi-generasi muda yang ada saat ini. Bagaimana menggabungkan intelektual, kekuatan fisik, kekuatan mental. Ini diharapkan adik-adik kita ini nanti menjadi para calon-calon pemimpin bangsa nantinya. Jadi kita tidak hanya berpikir pendek saja, mereka jadi paskibraka, kemudian selesai misalnya tugas, kemudian tidak ada pembinaan lanjutan. Nah, ini apresiasi yang sangat besar kami terkhusus pemerhati paskibraka di Kota Padang dan di Provinsi Sumatera Barat. Ini sungguh sangat baik yang dilaksanakan oleh BPIP Pusat. Bagaimana kami diskusi ringan waktu kunjungan ke 2024, walaupun hanya satu jam, tetapi diskusi yang penuh penuh ilmu, penuh wawasan, dan berbagi berbagi pengalaman antara BPIP dengan Kota Padang waktu itu, sehingga kami Kota Padang akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam perekrutan atau rekrutmen seleksi paskibraka ini. Dan tentu kami juga ada masukan atau saran kepada pemerintah pusat, dalam hal ini dari BPIP Pusat, karena melihat kondisi daerah masing-masing sekarang, kabupaten kota, kemudian provinsi, terkadang kondisi dan berbagai macam masalah keuangan ini tentu berbeda-beda masing kabupaten kota, Kak Devi dan Kak Doni. Karena kami melihat apalagi saat ini terjadi efisiensi yang sangat signifikan yang terjadi di masing-masing provinsi dan kabupaten kota, dan ini juga mempengaruhi bagaimana persiapan seleksi paskibraka rekrutmen sampai dengan pemusatan pendidikan latihan nantinya. Ini sangat berpengaruh nanti, karena kalau seandainya perpres yang diterbitkan ini tidak menjadi atensi bagi provinsi dan kabupaten kota, kami melihat minimnya persiapan rekrutmen dan pusdiklat nantinya. Karena yang bagaimana dengan amanat perpres tadi, tentu tidak akan kita harapkan adik-adik ini menjadi calon-calon pemimpin bangsa ke depan nantinya. Jadi kami tentu butuh support yang kuat dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota, sehingga alokasi untuk penganggaran dana rekrutmen paskibraka ini sampai dengan pelaksanaan tugasnya, kemudian pelaksanaan purna paskibraka Duta Pancasilanya nanti itu dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kekurangan anggaran. Nah, ini yang saran kami dari purna, kemudian dari para pelatih, dari para tim seleksi nantinya. Ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Dan yang terakhir, kakak semua, dan juga terkait dengan anggaran tersebut, kami juga kadang melihat ada suatu daerah yang ke finansialnya kuat, kemudian ada daerah finansialnya yang tidak cukup kuat. Nah, saat kita memberikan sebuah penghargaan atau reward kepada adik-adik kita yang telah melaksanakan tugas yang sangat mulia ini, tentu kita juga harus memperhatikan bagaimana kita tidak hanya melihat, oh ya, tugasnya hanya mengibarkan bendera, menurunkan bendera. Kita tidak hanya melihat seperti itu, tapi bagaimana mereka ini adalah calon pemimpin-pemimpin bangsa yang kita harapkan pada Indonesia Emas 2045 nanti mereka masuk ke lini-lini kepemimpinan dimanapun, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, ya, apakah mereka juga nanti menjadi pemimpin-pemimpin daerah. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana penghargaan pemerintah pusat yang sangat sudah baik kami lihat untuk paskibraka nasional Dan kami juga berharap adanya penghargaan atau reward yang terbaik dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini yang kita menjadi perhatian kita bersama. Semoga ke depannya benar-benar ada pendampingan anggaran, apakah itu dari pusat. Kalau kita hanya berharap anggaran yang di pemerintah provinsi, kabupaten kota saja mungkin tidak akan mencukupi, apalagi saat ini ada terjadi efisiensi. Nah, ini mungkin masukan dari kami selaku kami dari Purna Paskibraka dan pemerhati Paskibraka di Kota Padang dan Sumatera Barat, sehingga nanti adik-adik kita memang betul sesuai dengan amanat Perpres ini menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang kita harapkan menjadi generasi emas di tahun 2045 nantinya. Itu dari kami.
1: Oke, baik Kak Hendra. Dan ini sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini, diskusi kita juga mengajak pendengar nih yang untuk ingin bertanya atau ingin berdiskusi juga di pagi hari ini, langsung aja pendengar di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Untuk Anda yang menyaksikan kami juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, boleh langsung berkomentar juga di sana ya pendengar. Nanti kita akan bacakan komentarnya dan nanti akan ditanggapi oleh para narasumber kita. Baik, Pak Doni, Kak Devi dan juga Kak Irani, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita jeda sejenak ya. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Padang. Tetap bersama kami dalam Dialog Padang Menyapa.
2: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
3: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
2: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
3: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
2: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
3: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
2: Loh Bang, cepet banget potongnya.
3: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
2: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Salah satu momen yang ditunggu saat HUT kemerdekaan RI adalah pengibaran bendera merah putih saat upacara kemerdekaan yang dilakukan oleh Paskibraka dan Paskibra. Meskipun sama-sama bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih, ternyata keduanya memiliki perbedaan. Paskibraka merupakan pasukan yang bertugas mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tugas utama ini diselenggarakan di 3 tempat, yakni tingkat kabupaten atau kota di kantor bupati atau wali kota, provinsi di kantor gubernur, dan nasional di istana negara. Paskibraka pertama kali dicetuskan oleh Hussein Mutahar pada 1946. Pembentukan tim ini diperintah langsung oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk dari upaya kreatif memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awalnya istilah Paskibraka berarti pasukan penggerek bendera pusaka, namun diubah menjadi pasukan pengibar bendera pusaka oleh Idik Sulaiman pada 1973. Sementara itu, Paskibra merupakan ekstrakurikuler yang membentuk karakter siswa agar menjalankan peran baik di sekolah maupun di masyarakat. Sama hal dengan Paskibraka, Paskibra merupakan pasukan pengibar bendera, namun tidak bertugas sebagai pengibar bendera pusaka di tingkat kota, provinsi, dan nasional, melainkan hanya bertugas di sekolah. Selain itu, Paskibra bertugas untuk mengatur jalannya upacara bendera di setiap sekolah. Misalnya, mengatur baris berbaris, mengatur jalannya upacara bendera, termasuk menjadi petugas upacara di sekolah. Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, kapan hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam dialog Padang Menyapa ya. Masih dengan tema kita, intip persiapan calon paskibraka Sumbar menuju nasional. Masih dengan narasumber kita ada Pak Doni, Kak Devi, dan juga Kak Hendra yang masih bersama kita melalui Zoom ya. Oke, saya mungkin ke Pak Doni dulu. Pak Doni, halo kembali Pak Doni. Masih bersama
6: ya, halo,
1: kita
6: ya Pak? Oke. Rani.
1: Oke, ini kan kalau kita lihat bagaimana animo yang sangat besar ya Pak Doni ya untuk tahun ini. Nah ini bagaimana sih Pak Dino dari Kesbangpol sendiri mungkin dalam apa ya mengawal adik-adik ini dari masing-masing kabupaten kota yang mengikuti seleksi ini, mungkin dari segi mentalnya tetap terjaga, dari mungkin dari apa ya pengetahuan Pancasilanya juga makin ini ya makin bertambah juga, pengetahuan negaranya ya juga semakin oke gitu. Ini dari Kesbangpol sendiri untuk mengawal adik-adik ini seperti apa Pak Doni?
6: Baik, terima kasih Kak Rani, Kak Devi, Kak Indra. Tadi saya sedikitlah menyambung apa yang disampaikan oleh Kak Indra tadi. Memang betul itu yang disampaikan Kak Indra, butuh dukungan ini dari Kak Devi, mungkin mewakili dari BPIP terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh kawan-kawan di Badan Kesbangpol Kabupaten Kota, terutama terkait dengan anggaran. Kalau kami di pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentunya sangat berterima kasih juga besar dukungan dari Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda selaku Ketua Panitia dan juga Kepala Badan Kesbangpol Bapak Mursalim PMFC dalam mendukung kelancaran dan pelaksanaan program pembentukan paskibraka di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Jadi memang kemampuan dukungan anggaran di tiap kabupaten kota ini sangat berbeda-beda. Tadi Pak Indra sudah menyampaikan ada di kabupaten ini yang anggarannya terbatas, ada yang agak besar. Nah tentunya kita membutuhkan dukungan juga nih Karani dari Bu Devi, mungkin dari BPIP, terutama dari sisi regulasi mungkin. Jadi pemerintah pusat menyiapkan regulasi tambahan agar pemerintah daerah ini mengalokasikan anggaran yang cukup. Jadi teman-teman di daerah itu tidak kesulitan dalam pelaksanaan seleksi paskibraka di tingkat kabupaten. Kemudian kami dari sisi pemerintah provinsi dalam rangka mendukung animo putra-putri terbaik yang ada di kabupaten kota, kami selalu pada saat kami turun ke daerah selalu menyampaikan kepada teman-teman di daerah bahwasanya perwakilan terbaik putra-putri dari kabupaten kota itu kalau akan dikirimkan untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi itu dibekali lagi. Dibekali lagi dalam kemampuan wawasan kebangsaan, kemudian kemampuan intelijensi umum, PBB-nya juga dibekali, kemudian kesamataan juga dibekali, kemudian juga dibekali juga kemampuan minat bakat, karena salah satu tes di dalam kepribadian itu adalah kemampuan minat bakat. Jadi biar adik-adik itu yang dikirimkan ke tingkat provinsi bisa bersaing secara maksimal. Jadi alhamdulillah nih Karani, tahun ini untuk tes TWK itu dari 86 utusan putra-putri dari kabupaten kota itu lulus semua. Nah ini kami sangat berterima kasih sekali nih. Biasanya kalau tahun lalu tes TWK itu, masih tes wawasan kebangsaan ini, itu dilakukan kan di hari pertama itu Karani. Dilaksanakan di hari pertama dan menggunakan sistem gugur. Nah, kalau tahun lalu itu masih ada yang gugur lebih kurang sekitar 6 orang. Tahun 2024 itu sekitar 10 sampai 12 orang yang gugur. Nah, tentu kita kasihan. Karena adik-adik itu sudah datang ke Sumatera Barat untuk mengikuti seleksi selama lebih kurang 6 hari. Kan kasihan kalau di hari pertama itu mereka sudah kembali ke daerah masing-masing. Nah, karena pengalaman hal-hal tersebut, kami selalu menyampaikan secara berulang-ulang kepada teman-teman Kesbangpol di kabupaten kota agar bekalilah adik-adik yang akan mengikuti seleksi di tingkat provinsi. Nah, dan tahun ini alhamdulillah ini berkat dukungan juga kita semua dari Badankes Bangpol, dari Purna Paskibraka, tidak ada yang gugur peserta seleksi wawasan kebangsaan di hari pertama. Jadi seluruh peserta yang 86 orang itu mengikuti proses seleksi sampai selesai.
1: Oke.
6: Jadi semua adik-adik putra putri terbaik itu merasakan bagaimana tahapan seleksi paskibraka di tingkat di Provinsi Sumatera Barat. Nah, begitu juga dengan kami. Jadi tiga pasang yang sudah ditetapkan untuk kita kirimkan ke nasional itu sebelum mengikuti proses seleksi di tingkat nasional, kami lakukan pembinaan kembali.
1: Okay.
6: Jadi kami bekali lagi dari sisi kemampuan wawasan kebangsaan, kemudian dari PBB-nya kami mantapkan, kemudian dari kesemaptaan kita mantapkan, kemudian dari minat bakatnya lebih kita gali kembali agar mereka bisa berjuang membawa nama baik Sumatera Barat. Tentunya kalau mereka membawa nama baik Sumatera Barat, mereka harus kita bekali dengan secukup-cukupnya, semaksimal mungkin. Agar mereka bisa bersaing dengan 38 kabupaten kota, 38 provinsi di seluruh Indonesia. Karena kan yang dikirimkan itu pastilah yang terbaik. Nah, tentu kita harus maksimal. Kami dari pemerintah provinsi tentu juga ingin putra putri terbaik di Sumatera Barat ini masuk ke dalam tim inti atau pasukan delapan lah gitu kan. Kalau bisa jadi penggerek bendera, pembawa baki, nah itu kebanggaan bagi Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, kemudian juga Bupati Wali Kota di Kabupaten Kota. Karena kan yang mengikuti itu kan merupakan yang terbaik juga dari Kabupaten Kota. Membawa nama provinsi, membawa nama Kabupaten Kota. Nah, tentunya itu yang ingin kita capai. Di dalam tahapan seleksi di tingkat nasional. Ini kita akan titip juga nih kepada Kak Devi ya Kak Indraya. Jadi agar utusan dari Sumatera Barat ini bisa berjuang dengan gigih gitu ya, membawa nama baik Sumatera Barat, juga membuat bangga orang tua. Nah, itu yang kita harapkan sekarang.
1: Oke, baik Kak Pak Doni, terima kasih. Dan ini sepertinya kita cukupkan line interaktif ya, karena kita juga sudah di penghujung kebersamaan. Tapi saya ingin tanggapan dari Kak Devi juga nih terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Doni dan juga Kak Hendra. Silakan Kak Devi, mungkin ada informasi atau tambahan juga sebelum kita ke closing statement ya di pagi hari ini.
7: Oke, baik, terima kasih Kak Rani, Kak Doni, Kak Hendra. Terkait animo ya tadi, kami menambahkan bahwa tadi di Sumatera Barat tercatat sebentar Pak, tadi berapa ya, 5.000 sampai 8.000 ya Pak. Nah, kami juga lihat data di kami untuk pendaftar itu setiap tahunnya tercatat 125, 120-an sampai 135.000 seluruh Indonesia pendaftar ya, calon pendaftar itu. Mereka mendaftar secara mandiri melalui online, melalui aplikasi transparansi Paskibraka dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Nah, di sini kami mencatat bahwa ada beberapa dimensi yang merupakan fenomena. Yang pertama, yang tadinya program Paskibraka itu sebagai ajang baris berbaris, tapi sekarang lebih dari itu menjadi kawah candra di muka pemimpin. Artinya program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Jadi daya tarik Paskibraka ini bukan lagi cuma kebanggaan memakai seragam putih lalu berbaris di lapangan, tapi pelajar putra-putri ini melihat bahwa Paskibraka itu suatu kegiatan yang prestisius untuk membentuk leadership, kedisiplinan, dan juga membentuk jaringan nasional yang kuat ya, dari Sabang sampai Merauke kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait transparansi digital yang bisa kami ini dapat men-trigger kompetisi secara sehat. Karena dalam sistem seleksi yang berbasis aplikasi transparansi ini yang tadi disampaikan meliputi tes PIP, tes IU, kemudian tes kesehatan, putra-putri ini dari pelosok daerah, mereka memiliki kesempatan dan peluang yang sama dan adil untuk menembus dari tingkat kabupaten kota, kemudian ke provinsi sampai dengan ke tingkat pusat. Jadi ini pun memicu terjadinya apa namanya peningkatan pendaftar yang kompetitif. Kemudian fenomena berikutnya adalah bahwa ada investasi jangka panjang sebagai kader bangsa. Nah, tadi disebut oleh Kak Hendra, kalau Kak Hendra seleksi paskibrakanya dimulai waktu di Kementerian Pendidikan, katanya di Pendidikan atau Kementerian. Nah, itu kemudian beralih ke Kementerian Pora, Kemenpora, dan kemudian reposisi program paskibraka ini beralih di bawah naungan BPIT. Nah, setelah bertugas mereka tidak dilepas begitu saja paskibraka ini, tapi mereka ditetapkan sebagai duta Pancasila bagi yang telah mengikuti di KTIP dan lulus. Dan lulus ya Kak, kalau tidak lulus tidak ditetapkan sebagai duta Pancasila. Jadi Kak, begini, paskibraka sekarang ini bukan sekedar pasukan pasukan pengibar bendera yang mereka itu bertugas dalam hitungan jam, pagi selesai, detik-detik selesai gitu ya. Tapi ini program investasi jangka panjang negara dalam mencetak kader pemimpin bangsa yang berkarakter, berideologi kuat, dan juga siap untuk menjaga keutuhan NKRI di masa depan. Jadi saya melihat animo yang tinggi ya, baik di Kota Padang maupun Provinsi Sumbar maupun secara nasional, itu merupakan aset besar bangsa yang harus kita jaga, terutama dengan seleksi yang bersih dan juga berintegritas. Demikian Kak Rani.
1: Baik Kak Devi, dan ini untuk para narasumber kita juga, kita sudah di penghujung kebersamaan, ada sekitar 3 menit lagi, ini mungkin masih cukup untuk closing statement ya. Oke, jadi singkat aja untuk closing statement, saya ke Kak Hendra dulu. Kak Hendra, untuk closing statement silakan, singkat saja Kak.
0: Oh ya, baik, terima kasih. Kami tentu berharap pelaksanaan rekrutmen paskibraka di seluruh Indonesia semakin tahun semakin berjalan dengan baik, dengan asas transparansi, sehingga menciptakan paskibraka yang berkarakter, yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, dan cinta tanah air dan bela negara. Dan terakhir, kami berharap hasil seleksi paskibraka nasional nantinya, kami berharap Provinsi Sumatera Barat mendapatkan hasil yang terbaik, dan termasuk nanti dalam Pusdiklat menempatkan pada posisi-posisi yang baik, walaupun secara keseluruhan posisi apapun di paskibraka itu sangat penting sekali, dan kami berharap paskibraka Provinsi Sumatera Barat mampu bersaing di tingkat nasional nantinya. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Hendra. Saya ke Pak Doni. Pak Doni silakan.
6: Baik, terima kasih. Jadi melalui dialog RRI ini tentunya kami ingin menitipkan pesan kepada seluruh masyarakat dan orang tua, mari kita dukung bersama putra putri terbaik bangsa, terbaik kita dalam program pembentukan paskibraka ini, karena mereka tidak hanya ditempa fisiknya, tapi juga dibekali wawasan kebangsaan, penguatan mental, karakter bela negara. Putra Putih ini adalah investasi masa depan bagi Sumatera Barat dan juga bagi Indonesia. Dan kepada adik-adik perwakilan utusan Provinsi Sumatera Barat untuk seleksi paskibraka di tingkat nasional, tentu kami berpesan gigilah berjuang, tetap semangat, pantang menyerah, bawa nama baik pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah kabupaten kota, orang tua, tentunya. Seperti yang sampaikan oleh Kak Indah tadi, memang betul, apapun posisi di dalam pasukan paskibraka itu adalah hasil terbaik yang adik-adik lakukan.
1: Oke, terima kasih Pak Doni. Terakhir Kak Devi, silakan.
7: Terima kasih Kak Rani. Untuk closing statement, menjadi, sudah saya sampaikan tadi, cuma saya ulang lagi. Menjadi paskibraka itu bukan sekedar kita mengatur tempo berbaris supaya menjadi saras, tapi juga ini tentang keteguhan komitmen pada integritas dan juga ideologi bangsa. Mm-hmm. Adapun dinamika yang terjadi dalam proses seleksi, dalam tiap proses seleksi itu sebuah proses pendewasaan. Yeah. Di mana teknologi dan transparansi melalui aplikasi, ini aplikasi transparansi terbuka hadir untuk menutup ruang bagi prasangka-prasangka gitu. Jadi kita yuk kita dukung putra putri terbaik dari Sumatera Barat menuju verifikasi tingkat pusat, menuju panggung nasional dengan objektivitas, kedewasaan berpikir, dan juga yang terutama adalah dengan doa terbaik. Okay. Karena pemimpin yang hebat di masa depan itu lahir dari sistem seleksi yang jujur. Terima kasih Kak Rani.
1: Baik, terima kasih Kak Devi, Pak Doni, dan juga Kak Hendra atas waktunya di
6: pagi hari ini. Sama-sama.
1: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam sehat.
6: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hendra, Kak Devi, Kak Rani.
1: Baik, terima kasih Pak Doni, Kak Devi, dan juga Kak Hendra. Dan pendengar, demikian dialog Padang Menyapa untuk edisi hari ini, dan pastikan untuk Anda tetap selalu mengikuti siaran Pro 1 RRI Padang. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, dan juga tadi yang sudah bergabung ya di Dialog Padang Menyapa. Terima kasih juga untuk para narasumber yang sudah hadir. Demikian dialog kita dengan tema inti persiapan calon paskibraka Sumbar menuju nasional. Pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita dengan program-program berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Beredar unggahan dari akun YouTube kajian online pada Senin 11 Mei 2026 berisi narasi Raja Malaysia akui negara bangkrut. Sabah dan Sarawak deklarasikan kemerdekaan Malaysia resmi bubar. Hingga Rabu 13 Mei 2026, unggahan ini telah mendapatkan 490 tanda suka, menuai 319 komentar dan ditonton lebih dari 37.000 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Trumpback Hoax menyimak video berdurasi 14 menit 53 detik dari awal hingga akhir. Isi video hanya membahas Malaysia mengalami pembengkakan utang negara. Pernyataan Malaysia berangkut hanya asumsi pribadi pembuat video. Berdasarkan data di tradingeconomics.com menyebutkan bahwa benar rasio utang pemerintah Malaysia terhadap PDB tergolong tinggi, yakni di kisaran 70,4% berdasarkan data 2024 dan sedang diproyeksikan turun menjadi sekitar 69% di kisaran tahun 2025-2026. Berdasarkan data tersebut, dipastikan Malaysia tetap dapat bertahan dan terhindar dari kebangkrutan karena pertumbuhan ekonominya terjaga. Tidak ada pernyataan dari Raja Malaysia bahwa negaranya bangkrut dan akan segera bubar. Unggahan berisi klaim Malaysia resmi bubar usai Raja Malaysia akui negaranya bangkrut adalah konten menyesatkan atau yang disebut dengan misleading content. Demikian kami kutip dari trumpbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

Iya, masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, ini masih pagi ya. Wah, ini kota Padang pagi ini dibilang cerah, ini lumayan cerah ya. Kota Padang walaupun masih ada mendung-mendungnya yang menutupi kota Padang, tapi gak apa-apa, tidak hujan juga, kayaknya nih adem nih cuacanya, apalagi di studio ini adem ya. Oke, pendengar, untuk Anda selamat pagi juga yang masih setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang, atau ada yang baru gabung, baru dengerin Pro 1, selamat beraktivitas, selamat menjalankan segala apapun kegiatan kita hari ini, karena bertepatan dengan weekend juga, ini pasti ada yang udah kayaknya mau jalan-jalan atau ke tempat wisata. Hati-hati ya pendengar, tetap selalu berhati-hati yang bawa kendaraan, yang ke tempat-tempat wisata, karena memang cuaca juga sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalau misalnya hujan lebat, boleh diundur dulu ya. Atau mungkin yang sudah di tempat wisata boleh mematuhi segala aturan nih tempat-tempat wisata. Jangan dilanggar ya pendengar, misalnya hujan lebat terus nanti masih memaksakan misalnya untuk mandi-mandi di sungai. Wah, itu jangan ya, sangat berbahaya sekali. Jadi pastikan untuk menghindari hal-hal yang bisa berdampak buruk ke diri kita. Jadi harus dipatuhi deh segala aturan yang ada, terus juga di lalu lintas juga di jalan harus patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan saling tikung menikung, salip menyalip ya, karena akan sangat berbahaya juga gitu. Jangan ngebut-ngebut juga bawa kendaraan, yang penting selamat sampai tujuan pendengar, berkumpul lagi nih dengan orang-orang tersayang di weekend ini. Selamat weekend ya, dan mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan hari ini selalu diberikan kelancaran dan selalu diberikan perlindungan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pendengar, pagi ini masih akan dengan informasi dan program seru juga ya, informasi dan juga lagu-lagu yang akan menambah dan menemani semangat kita pagi ini. Tapi sebelum ke hiburan kembali, pendengar, ini ada informasi penting juga, di mana mahasiswa Departemen Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni FBS Universitas Negeri Padang UNP Angkatan 2023 akan menyelenggarakan pameran seni rupa berskala publik yang mengusung tema unik dan reflektif. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Sabtu, tanggal 20 sampai dengan 23 Mei 2026. Dan waktunya ini di pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di Galeri FBS UNP lantai 1. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kontak person Ahmad Syamil di 0852-6583-8257 atau Uzi Stefanisa di 0822-8580-7327 dan kunjungi Instagram @jangbia.exhibition.

0: Jeng, tahu nggak tabungan pendidikan yang bagus di mana?
1: Tahu dong.
0: Ada nggak ya, Jeng, tabungan yang memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing?
1: Ada dong, Jeng.
0: Apa dong?
2: Tabungan Sikoci Bank Negari. Sikoci Pendidikan, memberikan edukasi menabung dan juga solusi biaya pendidikan. Sikoci Bisnis, memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing. Sikoci Rencana, memiliki suku bunga bersaing dan memperoleh asuransi. Sikoci Pensiun, perencanaan dana pensiun, suku bunga bersaing, dan juga memperoleh asuransi.
3: Bank Negari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Duh, ampun deh macetnya. Bete nih kalau lama-lama begini.
5: Iya nih, sama.
4: Malah panas banget lagi. Dendin, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu. Biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
5: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
4: Ngeri juga ya, Din. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Sejarah baru tercipta di panggung sepak bola dunia. Yordania untuk pertama kalinya memastikan diri lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung mengukir nama mereka dalam catatan sejarah. Perjalanan Yordania tidak mudah, dengan semangat juang tinggi dan kerja keras tanpa henti. Mereka mampu menembus persaingan ketat di kawasan Asia. Generasi pemain yang penuh determinasi ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi banyak negara yang tengah berjuang di level yang sama. Yordania menunjukkan bahwa dengan disiplin, strategi, dan keyakinan, batas bisa dilampaui. Kini dunia akan menyaksikan langkah mereka di panggung terbesar sepak bola. Mampukah Yordania memberi kejutan di 2026? Satu hal yang pasti, sejarah telah dimulai.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau ngomongin soal Piala Dunia lagi nih, karena sebentar lagi kan akan Piala Dunia dan sudah euforianya sudah wow sekali ya, termasuk di RRI juga. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia memang banyak fakta-faktanya dan banyak momen-momen yang tak terlupakan juga ya pendengar. Salah satunya mungkin untuk negara-negara yang dicap kuda hitam. Nah, tiba-tiba tuh negara ini tuh performanya baik banget ya. Jadi mungkin di luar prediksi dari lawan-lawannya gitu. Terus juga permainannya juga di luar dugaan gitu ya, memberikan performa yang baik bagi negaranya. Nah, salah satu negara yang dicap negara kuda hitam ya, apalagi ini dalam perhelatan di 4 tahun sebelumnya di Qatar 2022. Nah, ini ada Maroko yang memang dibilang negara kuda hitam karena memang performa Maroko ini luar biasa pada waktu Piala Dunia 2022 ya pendengar. Dan terkait Maroko ini, di mana mereka menang telak 5-0 atas Niger. Maroko puncaki grup E zona CAF. Hasil ini membawa timnas Maroko ke Piala Dunia 2026. Maroko sebelumnya tercatat telah mengikuti Piala Dunia sebanyak 6 kali, yaitu pada 1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022, dan sebentar lagi di 2026. Nah, perjalanan pertama tim berjuluk The Atlas Lions atau Singa Atlas ini dimulai pada Piala Dunia Meksiko 1970, di mana Maroko tampil berani saat melawan timnas Jerman. Pada tahun 1986, Maroko kembali cetak sejarah, di mana Maroko yang berhasil mengalahkan Meksiko lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 1986 yang menjadi capaian terbesar mereka saat itu. Namun, pendengar, mendengar nama timnas Maroko memang luar biasa ya. Kenangan manis yang tercipta di Piala Dunia Qatar pada tahun 2020 tentu tidak bisa luput dari ingatan kita. Karena Singa Atlas ini bak kuda hitam ya, di mana Maroko menjadi negara Afrika pertama yang mampu melaju jauh hingga babak semifinal. Wah, ini luar biasa ya performa Maroko ini. Dan Maroko sukses memulangkan Spanyol melalui drama adu penalti, di mana Portugal pun harus mengakui keunggulan Maroko. Sementara itu pendengar, sayangnya Maroko harus melepas sang juru racik di balik capaian tahun 2022, yakni pelatih Walid Regragui, Maret 2026 lalu. Dan ia digantikan oleh Mohamed Kouahbi yang kini akan mendampingi Maroko di Piala Dunia 2026. Dan di sisi lain, pendengar, Maroko beruntung memiliki salah satu bek terbaiknya, yaitu Achraf Hakimi. Bek andalan Paris Saint-Germain itu terkenal dengan kecepatan dan serangan tanpa lelah yang kerap membuat lawan kewalahan. Selain itu, Ilyas Akhomach juga menjadi senjata Maroko yang patut diwaspadai. Penyerang muda itu pernah dibina selama 6 tahun di Akademi FC Barcelona saat remaja. Dan berikan untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Anxiety dreams adalah buah dari kekhawatiran serta ketakutan yang dipikirkan terus-menerus, sehingga otak mengubahnya menjadi cerita di dalam mimpi yang bisa membuat kita terbangun dalam keadaan gelisah. Kondisi ini juga bisa disebabkan karena adanya trauma, obat-obatan antidepresan, dan film atau buku horor yang dilihat sebelum tidur.
1: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
2: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang juga pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari. Ini masih di pagi ya, masih semangat pagi dan masih pagi. Pokoknya masih pagi gitu ya. Oke, dan untuk Anda tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas. Kita ke informasi dulu pendengar. Di mana Kementerian Haji dan Umroh mengizinkan penyembelihan dam haji dilakukan di Indonesia. Kebijakan itu berlaku pada musim haji tahun ini. Dan juru bicara Kemenhaj Maria Asegaf mengatakan pemerintah menghormati perbedaan pandangan fikih masyarakat. Pemerintah juga tidak membatasi pilihan lokasi pelaksanaan dam dan kurban. Maria menjelaskan pemerintah tetap menyediakan mekanisme pelaksanaan dam sesuai ketentuan hukum Islam, di mana mekanisme itu berlaku bagi jemaah yang memilih penyembelihan dam di Indonesia. Kemenhaj juga menyiapkan fasilitas pembayaran dam bagi jemaah yang memilih pelaksanaan di Arab Saudi, di mana pembayaran dilakukan melalui lembaga resmi Adahi Project dan platform Nusuk Masar. Maria menyebut sebanyak 34.308 jemaah di Arab Saudi telah membayar dam. Data tersebut diterima pemerintah hingga pertengahan musim haji tahun ini. Sementara itu pendengar, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Abdurrahman Dahlan mengingatkan dam seharusnya dilakukan di tanah haram. Menurutnya pemindahan lokasi dan membutuhkan alasan syariat yang kuat. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: sambah je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate enggak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe jo mau ta awak ini an balia. Baa awak di Minangko.
3: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Tahukah Anda, salah satu rekor paling ikonik di sejarah Piala Dunia FIFA dipegang oleh seorang remaja? Namanya Norman Whiteside, pemain asal Irlandia Utara yang mencatat sejarah pada edisi 1982. Di usia yang baru menginjak 17 tahun 41 hari, Whiteside tampil berani saat menghadapi Yugoslavia. Tanpa gentar, ia berdiri sejajar dengan para pemain senior dunia, menunjukkan bakat dan kepercayaan diri yang luar biasa di panggung terbesar sepak bola. Rekor tersebut menjadikannya pemain termuda yang pernah tampil di Piala Dunia, sebuah pencapaian yang masih dikenang hingga kini. Kisahnya menjadi bukti bahwa usia bukanlah batas untuk mencetak sejarah. Dari lapangan hijau, Whiteside mengirim pesan kuat kepada generasi muda. Kesempatan bisa datang kapan saja dan keberanian adalah kunci untuk meraihnya.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dimanapun Anda berada, tuntas sudah tugas saya menemani Anda dalam Padang pagi ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Dan setelah ini pendengar, akan ada rekan saya Tito Oktri menemani Anda dalam Padang siang ini, tentunya dengan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Siang siang ini. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1. Kilas Info.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Kilas Info. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab di Padang kemarin mengatakan pembangunan Huntap telah dimulai melalui peletakan batu pertama di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Padang Panjang, dan Tanah Datar. Ia berharap pembangunan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan target. Pendengar, menurut Ilham, penggunaan teknologi konstruksi yang lebih efisien diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan. Dengan demikian, Huntap bagi masyarakat terdampak dapat selesai dalam waktu sekitar 6 bulan. Dan pengarinya menjelaskan, kendala utama yang dihadapi saat ini adalah persoalan lahan bagi warga yang rumahnya berada di zona merah bencana. Sebab, pemerintah tidak dapat membangun kembali rumah masyarakat di kawasan yang dinilai berbahaya. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: 1.
1: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi kali ini pendengar, kami temani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Sebelum nanti kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional untuk Dinamika Olahraga. Pendengar, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita di studio kami di Pro 1 RRI. Ini dia, ada Ibu Gama Harta Dini, SIP MSI, selaku Kasubag TU dari UPTD LDPI. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Dini.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, kabar baik, sehat ya Ibu Dini.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Pendengar, kami informasikan juga untuk Anda di kesempatan kali ini ya dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi. Anda bisa ikut bergabung bersama kami, silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Kami juga live streaming pendengar melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa maksimalkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, bahasan kita yaitu seputar penguatan layanan pendidikan inklusi melalui SPMB Jalur Inklusi. Nah ini dia ya, kalau begitu kita akan mulai saja. Saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu Dini. Nah di bagian awal kali ini Ibu Dini, saya ingin minta penjelasan dulu mungkin ya Ibu Dini ya, seputar pendidikan inklusi. Kita tentu tidak bosan-bosan ya menyampaikan bahwa pendidikan inklusi ini memang beberapa masyarakat kita masih ada yang belum mengetahui.
3: Iya.
2: Jadi di awal boleh diinformasikan dulu, dijelaskan dulu seputar pendidikan inklusi sebelum nanti masuk ke hal-hal yang lain begitu ya.
3: Oke.
2: Silakan Ibu Dini.
3: Oke. Seperti kita ketahui bahwa setiap anak itu pasti mempunyai keunggulannya masing-masing gitu.
2: Mm-hmm.
3: Dan kita tidak boleh membedakan anak-anak berdasarkan kemampuan mereka gitu, karena masing-masing anak itu ada keunikannya.
2: Mm-hmm.
3: Jadi bicara mengenai inklusi, kita tidak ada memisahkan ketika seorang anak bersekolah di sekolah reguler, anak itu kita sebut, istilahnya sekarang kita sebut penyandang disabilitas.
2: Mm-hmm.
3: Ketika dia sekolah di sekolah reguler, itu anak tidak boleh kita pisahkan dari, atau kita beri ruang khusus untuk belajarnya, itu tidak boleh. Jadi kalau konsep inklusi, mereka dibaurkan, digabungkan di satu kelas gitu.
2: Mm.
3: Jadi bisa misalkan kemudian mereka membutuhkan pendalaman dari segi pelajaran, itu baru dibawa keluar kelas dan itu di luar jam pelajaran. Jadi konsep inklusi ini kita memandang hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan.
2: Jadi sebenarnya kalau untuk pendidikan inklusi ini sudah cukup lama masuk ya?
3: Sudah, kalau di Padang sudah lama. Kita operasional kalau Kota Padang itu sejak tahun 2013.
2: Sejak tahun 2013
3: ya? Kita sudah punya UPTD yang khusus menangani tentang pendidikan inklusi.
2: Baik. Nah, kalau berbicara seputar mekanisme SPMB ini, untuk jalur inklusi, ini seperti apa ini? Khusus untuk teman-teman kita ya?
3: Iya.
2: Peserta didik disabilitas ya, penyandang disabilitas. Silakan,
3: Ibu. Kalau di sistem penerimaan murid baru jalur pendidikan inklusi, itu termasuk kepada nantinya jalur afirmasi. Jadi di dalam jalur afirmasi itu nanti ada pilihannya kepada anak-anak yang tidak mampu dan anak-anak dengan berkebutuhan khusus tadi. Jadi nanti kita ada ketika sistem dibuka itu sekitar tanggal 22 Juni nanti sistem dibuka. Nanti ada pilihannya di sana, pilihannya ketika anak penyandang disabilitas mereka nanti memilih jalur pendidikan inklusi. Dan nanti anak tersebut menguploadlah hasil rekomendasi yang kita keluarkan dari UPTD LDPI. Namun sebelum itu, anak-anak ini perlu melakukan yang kita sebut namanya asesmen. Asesmen itu kalau di Kota Padang itu berlangsung sepanjang tahun gitu loh. Jadi dari tahun ajaran baru sampai tahun ajaran baru berikutnya. Jadi itu memang program rutin kita di LDPI Kota Padang. Jadi kalau khusus anak kelas 6, kelas 9, kita jadwalkan itu dari Januari sampai bulan Mei, akhir Mei sampai 31 Mei. Itu khusus jadwal anak-anak yang mau lanjut ke tingkat pendidikan berikutnya. Jadi kalau kita udah membuat semacam surat edaran, nanti kita di setelah anak-anak itu asesmen terakhir tanggal 31 Mei, nanti mereka pengambilan apa namanya, pengambilan surat rekomendasinya itu di sekitar tanggal 8 sampai 12 Juni. Ya, khusus SD dan SMP kan?
2: Khusus SD dan SMP ya.
3: SD dan SMP, mau masuk SD dan mau masuk SMP. Dan itu nanti pengambilannya di Dinas Pendidikan Kota dan Kebudayaan Kota Padang.
2: Dinas Kebudayaan Kota Padang.
3: Iya, di Jalan Marah Rusli.
2: Baik. Jadi memang harus melalui asesmen terlebih dahulu ya.
3: Iya, wajib sekali melalui asesmen. Karena apa? Karena jika melalui masuk zonasi, sementara masuk SMP kan, mereka sekolah belum tahu itu keadaan anak gimana. Jadi dengan jalur pendidikan inklusi mereka kan udah otomatis gitu. Jadi tidak perlu bersaing lagi dengan anak-anak yang lain.
2: Iya. Berarti rekomendasi atau asesmen yang dilakukan ini memang dari LDPI ya?
3: Dari LDPI dan ditandatangani oleh tenaga ahli kita.
2: Baik. Ini ada pendengar kita yang seperti ikut bergabung ya, Ibu Dini bertanya kalau untuk asesmennya sendiri itu berupa apa dan mungkin berapa lama dilakukan, Ibu Dini?
3: Oh, asesmennya. Asesmen itu identifikasi dari misalkan kita mencurigai anak ini ada gejala atau dia tidak fokus belajar atau belum bisa membaca. Jadi asesmen itu berupa bentuk apa ya, semacam ujian.
2: Ujian.
3: Cuman ujiannya kita sesuaikan dengan kemampuan anak dan kita menyediakan soalnya itu ada yang sesuai dari kelas 4, 3, 2, 1. Nah, jika anak ini tidak bisa menyelesaikan ujian di kelas 4, setara kelas 4 maksudnya, kita turunkan itu soalnya. Turunkan ke kelas 3, kelas 2, kelas 1 sehingga kita tahu kemampuannya berada di mana. Gitu. Nanti misalkan hasilnya udah keluar dan hasilnya mungkin meragukan, nanti dari si apa namanya, yang tim asesmen mereka akan merekomendasikan untuk tes EQ.
2: Iya,
3: kebetulan di LDPI ada tes EQ.
2: Ada tes lanjutan berikutnya berarti.
3: Ada tes EQ, cuman tes EQ kita untuk apa namanya, untuk masyarakat yang ada surat dari rekomendasi dari sekolah juga gitu. Lebih ke masyarakat yang kurang mampu. Gratis, okay, kita gratis, semua pelayanan ya. Kita gratis.
2: Itu ada pendengar kita juga tuh yang tanya tuh Ibu Dini untuk pelayanannya seperti apa. Apakah free atau dikenakan biaya? Memang free semuanya.
3: Kita
2: ya?
3: Free semuanya, itu yang membiayai dari pemerintah Kota Padang. Jadi kalau boleh kita apa namanya, kita bangga kita punya UPTD LDPI, kita satu-satunya yang ada di Sumatera Barat. Kita perdana loh Mas yang punya itu.
2: Oke, berarti dari seluruh kabupaten kota ke LDPI?
3: Boleh, kita menerima. Cuman sekarang karena ada aturan dari Permendikbudikti bahwa setiap kabupaten kota harus mempunyai ULD, unit layanan disabilitas. Nah, UPTD LDPI ini cerminan dari ULD. Jadi itu aturan keluarnya kan tahun 2023. Sementara kita udah jalan jauh sebelum itu, kita udah jalan.
2: Iya.
3: Iya.
2: Oke. Baik. Ibu Dini, kalau kondisinya misalnya nih ya, contohnya seorang anak ini telah lulus ya assessment rekomendasi dari SD ke SMP.
3: Iya.
2: Nah, ternyata di SMP ini yang bersangkutan tidak mampu lah dalam tanda kutip ya untuk bisa mengikuti. Nah, ini nantinya seperti apa tuh? Ibu Dini.
3: Jadi ketika hasil asesmen itu bukan berarti semuanya kita arahkan ke reguler. Hasil asesmen itu ada yang kita arahkan ke sekolah reguler karena mereka dianggap masih mampu. Kemudian ada juga yang diarahkan ke sekolah khusus.
2: Oh, baik.
3: Kita mengarahkan nih, bukan harus kita mengarahkan. Karena itu hak azazi setiap orang. Yang pertama, terus ada juga kendalanya jika kita arahkan ke sekolah khusus, kemudian sekolah khusus itu tidak ada di sekitar rumah mereka. Dan sekolah yang ada dekat rumah ini, walaupun itu sekolah reguler, wajib menerima anak ini walaupun kemampuannya di bawah rata-rata. Jadi kita tugas kita mengarahkan nih. Kita berharap orang tua paham akan kemampuan anaknya. Dan mereka paham akibatnya jika mereka memaksakan anaknya untuk lanjut terus di SMP reguler gitu. Jadi tidak semua anak nanti di hasil asesmen itu masuk ke sekolah reguler.
2: Mungkin rata-rata yang masuk di reguler ini yang kondisinya lebih ke fisik kali ya, Ibu Dini.
3: Tidak juga ya. Kan ada tes IQ nanti pembandingnya. Misalkan hasil asesmennya itu di bawah rata-rata dan misalkan gantung gitu loh hasilnya. Kan kita combine dengan hasil tes IQ.
2: Baik.
3: Jadi ada juga yang tidak fisik, yang hambatan bicara juga ada masuk sekolah reguler.
2: Hambatan bicara
3: ya. Penglihatan juga ada.
2: Ada juga ya. Wow, luar biasa.
3: Iya, karena kemampuan berpikirnya masih bisa.
2: Intelektualitasnya masih berjalan.
3: Itu kan fisiknya aja yang kendalanya.
2: Iya. Baik. Kalau dilihat sejauh ini Ibu Dini, dari tahun ke tahun semakin banyak atau seperti apa Ibu Dini?
3: Kita kan asesmenan, kita kan merekrut untuk asesmen.
2: Iya, dari asesmen ya.
3: Kalau dari asesmen itu, karena itu memang layanan utama kita ya. Makin lama makin banyak. Mungkin penyebabnya mungkin apa ya? Karena masyarakat sudah paham juga bahwasannya anaknya emang harus dilakukan asesmen gitu loh. Karena tidak mungkin sekolah tidak mengetahui apa kendala belajar anak ini. Jadi itu untuk komunikasinya dengan gurunya. Yang kedua, mungkin kalau zaman dulu mungkin orang belum paham ya apa itu, apa hambatan-hambatan belajar ini, hambatan-hambatan fisik ini, orang mungkin dulu masyarakat belum paham gitu. Jadi istilah asesmen ini belum ada gitu. Kalau di Kota Padang ini makin lama makin, kalau grafik layanan itu makin banyak. Karena mungkin kesadaran tadi udah tumbuh ya.
2: Udah semakin tinggi ya Ibu Dini.
3: Karena tidak perlu disembunyikan lagi.
2: Betul. Juga mungkin masyarakat semakin terbuka ya pikirannya. Ibu Dini.
3: Karena informasi juga makin banyak kan sekarang.
2: Karena saya juga punya tetangga loh Ibu Dini. Jadi ketika kecil itu yang bersangkutan suka ngamuk lah dalam tanda kutip begitu ya. Suka tantrum begitu. Tapi orang tuanya kemudian menyekolahkan dia ya di sekolah reguler saja seperti biasa gitu. Nah mungkin sampai pada akhirnya yang bersangkutan ini ya dianggap biasa juga begitu. Maksudnya dianggap juga seperti teman-teman yang lain.
3: Iya.
2: Sampai pada akhirnya dia bisa mandiri, dia bisa kuliah, dan bahkan sekarang sudah bekerja.
3: Iya,
2: gitu.
3: Iya.
2: Ini luar biasa sekali.
3: Iya.
2: Tanggapannya gimana Ibu Dini? Oh, ada juga ya yang seperti itu ya?
3: Ada juga yang seperti itu ada. Mungkin orang tua memberikan semacam terapi di luar sekolah gitu kan kepada anaknya gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi jika apa namanya hambatannya apa tadi? Suka tantrum,
2: ngamuk sendiri
3: iya,
2: gitu.
3: Iya benar. Itu biasanya bisa jadi apa? Kalau istilah kita ada ADHD-nya. Cuman itu kan ahli yang berbicara bukan kita ya. Cuman dengan terapi itu bisa dikurangi sampai anak juga bisa sampai perguruan tinggi. Banyak contohnya. Udah banyak dari anak-anak kita juga ada. Yang sekolah di reguler banyak.
2: Iya.
3: Bahkan sampai udah kuliah. Ada tuh.
2: Sudah bekerja.
3: Iya sudah bekerja. Jadi dia hilang. Kita apa namanya itu bukan penyakit. Cuman dia bisa dikurangi, diredam gitu. Kalau hilang sih enggak, karena bukan penyakit kan.
2: Iya.
3: Istilah sembuh itu enggak ada.
2: Istilah
3: di situ.
2: Sembuh itu tidak ada ya. Oke, baik. Kita coba sapa penelpon dulu ya. Boleh. Ibu Dini. Halo, selamat siang Pro 1.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada narasumber dengan Ibu siapa tadi dah?
2: Dengan Ibu Dini.
0: Ibu apa dah?
2: Ibu Dini, Uncu. Ini dengan Uncu ya.
0: Halo Ibu Dini, saya Uncu Dipo.
3: Halo.
0: Uncu Dipo penyandang disabilitas netra dari tahun 2018. Dulu tawat dari kecil sampai besar. Mata saya sebelah yang kiri udah kosong, yang kanan ada. Itu dari 2018 sampai sekarang mata saya udah tuna netra.
3: Ya.
0: Saya tinggal di Enam Suku, Kota Solo. Di Enam Suku, Kota Solo. Ibu. Saya ingin menanyakan gimana gitu ujian tantangan dan perjuangannya. Atau saya ingin menanyakan gimana liku-likunya dan kedepannya seperti apa. Itulah yang saya ingin tanyakan Bu.
2: Oke,
3: Pak Uju ya tadi.
0: Ibu apa tadi?
3: Ibu Dini.
2: Iya.
0: Nah ya itu yang ingin saya tanyakan ke Ibu Dini. Kan kalau bergelut dalam dunia
3: disabilitas
0: ini kan gak mudah. Itu penuh ujian, tantangan dan perjuangannya penuh. Kita harus nomor satu kan itu kasih dan sayang kita dulu terhadap yang di menyandang itu kan. Benar kan Bu?
3: Benar Pak.
0: Kasih sayang kita dulu, kalau kasih sayang itu nggak ada, perasaan kita tertentu ke dia itu merugikan. Saya itu belum bisa mandiri gitu. Itu sajalah pertanyaan saya dulu.
2: Iya.
0: Dengar jawabannya ya Ibu.
3: Iya.
0: Terima kasih banyak nak. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Dini.
3: Iya, bicara mengenai tantangan bekerja di dunia disabilitas ini memang tidak mudah ya. Dan itu perlu perjuangan yang cukup lama sampai masyarakat paham gitu loh. Kita kalau kita kan masa kita ke sekolah. Sampai sekolah itu paham gitu. Kita udah dari tahun 2013 kita membuka layanan asesmen. Sekarang sudah tahun 2026 ya, dan udah cukup lama perjuangan kita gitu. Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah bisa mempunyai sistem yang sudah bisa dipakai gitu. Kalau dulu kan kita, kebetulan saya sama kepala UPTD Bu Yosi, saya emang dari awal di UPTD LDPI ini, jadi kita emang dari awal membuat sistem untuk jalur alur pelayanan kita gitu loh. Dan itu memang kalau kita lihat dari sekarang itu wow gitu. Karena dari apa pelayanan kita itu udah sampai 7.000-8.000-an gitu semuanya.
2: Iya, progresnya makin luar biasa.
3: Dan ditambah lagi sekarang dari anggota tim kita, tim asesmen, tim layanan intervensi dan tim administrasi kita yang dulu awalnya kita rekrut lewat honor, cuman honor dari kegiatan ya. Sekarang alhamdulillah sudah P3K semuanya.
2: Alhamdulillah.
3: Iya, dan itu cukup membahagiakan karena mereka dari sisi mereka pun mereka sudah stabil gitu loh di sana gitu loh. Kalau dulu kan ya honor mereka masih bingung kan, mereka ada tawaran kerja baru.
2: Betul.
3: Jadi kita suka ini turnover pegawai juga ada.
2: Iya.
3: Ada yang keluar, terus kita cari lagi, dididik lagi gitu kan. Itu kan kita jadi susah gitu loh di situ. Terus kemudian

0: semuanya.
1: Nah, sekarang kita udah mandiri, Pemko Padang semuanya yang membiayai sampai layanan itu gratis semuanya. Dan itu kita punya layanan asesmen, kita masih kekurangan orang. Ya itu ditandai dengan masih antri.
0: Iya, iya.
1: Untuk asesmen itu antri 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan.
0: 3 bulan ke depan.
1: Iya.
0: Ya.
1: Kadang tim juga apa namanya?
0: Kewalahan.
1: Kewalahan. Iya, kita ada kosong nih kalau di Desember itu kita ada kosong, jadwal kosong karena kita asesmen anak baru untuk layanan intervensi. Jadi di Desember dan Januari tim kita yang bukan biasa di layanan asesmen kita minta tolong nih mereka asesmen biar kekejar semuanya. Ah, belum lagi ini tantangannya yang ke sekolah yang berat.
0: Yang ke sekolah?
1: Iya, sosialisasi ke sekolah yang berat. Karena di situ kita berhadap dengan wali murid, guru-guru yang tidak terbiasa dengan anak-anak ya, anak-anak penyandang disabilitas, lalu tiba-tiba ada anak nih yang kita rujuk, yang kita rekomendasikan ke sekolahnya gitu. Kita mikir juga kan, karena biasanya mereka apa mengajar anak-anak yang udah apa namanya udah langsung paham gitu loh, tidak perlu perjuangan. Sekarang mereka itu harus kerja keras lah istilahnya itu. Pasti
0: kerja
1: ada
0: lebih ekstra gitu
1: pasti ada nada-nada yang sumbang gitu ya. Di situ yang susahnya sekolah. Belum lagi ketika wali murid yang lain nih yang di luar, yang anak-anaknya di luar disabilitas, ketika anak ini kan naik juga, mereka kan yang kelas juga. Di situ ada protes juga, dan kita perlu menjelaskan lagi gitu. Belum lagi sekolah yang kadang apa namanya yang kepala sekolahnya kan ganti-ganti nih. Kita ulang lagi sosialisasi. Gitu terus disitulah ininya. Tapi alhamdulillah sekarang dari kalau kita lihat dari 2013 sampai sekarang, alhamdulillah udah banyak kemajuannya.
0: Sudah banyak kemajuannya.
1: Iya. Dan ditambah lagi sistem penerimaan murid sekarang juga udah memasukkan inklusi di situ.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul. Dan rata-rata mungkin kepala sekolah di Kota Padang ini SD dan SMP sudah semakin paham ya,
1: Ibu. Iya, sudah semakin paham.
0: Jadi mereka udah nggak kaget gitu ya?
1: Benar. Karena programnya sekarang pemerintah juga ada aturan barunya. Jadi semenjak ada Permendikbudikti 48 itu.
0: Iya.
1: Jadi setiap sekolah harus menyediakan akomodasi yang layak untuk anak penyandang disabilitas dari PAUD itu juga PAUD, SLB sampai perguruan tinggi.
0: Oke, bahkan dari sekolahnya sendiri juga dituntut dalam tanda kutip ya untuk menyediakan layanan-layanannya.
1: Iya, misalkan ini aja yang sederhana aja, pegangan tangan buat jalan, terus yang miring itu loh, itu aja minimal gitu. Atau di layanan misalkan kita punya anak disabilitas, tidak mungkin kan naruh di lantai 2, jadi mereka ditaruh di lantai 1 gitu. Atau menyediakan layanan dari gurunya gitu. Seperti itu.
0: Oke, guru-guru khusus begitu.
1: Iya, guru-guru maksudnya ketika ada pelatihan guru-gurunya itu diikut sertakan gitu. Itu ada, kalau masalah guru khusus ada lagi ceritanya.
0: Oke, baik. Nah, masalah guru khusus nanti saya pengen tahu juga ya, Ibu. Seperti kita break dulu ya, Ibu.
1: Boleh.
0: Dini ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Pendengar, untuk Anda yang masih penasaran, ingin ikut bergabung, silakan saja. Kami masih undang Anda di 812878 WhatsApp GSM juga boleh, silakan saja. Pendengar di 0811-6666-975. Kami masih temani Anda dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Masih menemani Anda hingga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala

0: Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: ...93 tahun, penyiaran telah menjadi detak jantung informasi, suara pemersatu dari pelosok desa hingga hiruk-pikuk kota. Kini, di tengah derasnya arus teknologi digital dan tantangan global, penyiaran berdiri tegak sebagai instrumen strategis dan juga benteng disabilitas sosial. Komisi Penyiaran Indonesia mempersembahkan Hari Penyiaran Nasional ke-93 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional KPI tahun 2026 dengan tema Kolaborasi Penyiaran Mewujudkan Ketahanan Nasional. Sebuah langkah nyata memperkuat kedaulatan informasi demi Indonesia yang lebih tangguh. Nantikan detail pelaksanaan Rakornas KPI 2026 dan kemeriahan puncak peringatan Harsiarnas ke-93 yang akan segera hadir. Bersama penyiaran, kita jaga Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ruang disabilitas dan inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pendengar masih temani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Tadi pendengar, narasumber kita ada Ibu Dini ya, selaku Kesbag TU dari UPTD LDPI, sudah menjelaskan sedikit banyak seputar pendidikan inklusi itu apa, kemudian juga mekanisme SPMB jalur inklusi, lalu tadi juga sudah sedikit banyak dijelaskan ya bahwa sekolah tertentu atau sekolah-sekolah ini memang juga harus punya layanan dan fasilitas yang juga mendukung begitu ya, Ibu Dini ya, untuk teman-teman disabilitas kita. Lalu tadi Ibu Dini juga sudah menjelaskan seputar tantangan-tantangan yang dihadapi ya ketika ya pelaksanaan pendidikan inklusi ini. Nah, sekarang Ibu Dini saya pengen berbicara seputar peran orang tua nih, Ibu Dini. Karena saya juga sering dengar informasi ya bahwa guru-guru ini mereka agak kesulitan kalau orang tua juga hanya menyerahkan anaknya ini ya yang berkebutuhan khusus itu diserahkan saja ke sekolah begitu, tapi tidak ada tambahan-tambahan atau mungkin juga perhatian khusus dari orang tua. Nah, ini seperti apa, Ibu Hudini?
6: Memang benar itu kalau di sekolah banyak kejadian seperti itu ya. Jadi orang tua mengharapkan ketika anaknya dimasukkan ke sekolah, ketika harapan mereka keluar dari sekolah anaknya menjadi pintar, anaknya dari yang tidak bisa membaca pandai membaca gitu. Dan itu mereka serahkan bulat-bulat ke sekolah gitu. Jadi harapan mereka kepada sekolah anaknya menjadi pintar. Anaknya bisa baca, bisa semua pelajaran. Tapi kan tidak semua anak seperti itu kan. Jadi banyak guru yang bercerita gitu, ketika mereka mengajar anak penyandang disabilitas, ada yang pemahamannya kurang ya. Misalkan ketika belajar membaca ya, mereka mengajarkan huruf tapi kemudian lupa gitu. Baru 3 menit kemudian lupa lagi. Dan itu ketika mereka ceritakan ke orang tuanya dan orang tua tidak menerima. Wah, kalau di rumah bisa kok gitu. Kalau di rumah orang main gadget aja bisa kok. Ah gitu. Jadi kebanyakan orang tua tidak menerima. Karena karena itu tadi, karena mungkin di rumah mereka tidak mencoba juga mengajar anaknya. Mereka hanya tahu, ah kan udah sekolah, kan tugas gurunya.
5: Jadi memang peran orang tua di sini juga sangat penting ya.
6: Ada kolaborasi antara orang tua dengan guru harusnya. Jadi di samping orang tua harus jujur kepada gurunya, menceritakan keadaan anaknya yang sebenarnya. Itu malah lebih bagus hasilnya buat anaknya kelak gitu.
5: Baik. Ibu Dini, kita coba sapa penelpon lagi ya. Halo, selamat siang Pro 1.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, Uncu ya, Uncu lagi ya. Waalaikumsalam, Uncu.
7: Saya ingin menanyakan harapan liku-liku dan kedepannya seperti apa. Itulah harapan liku-likunya dan kedepannya seperti apa. Itulah yang ingin saya tanyakan, Mbak.
5: Baik.
7: Terima kasih banyak, Mbak. Assalamualaikum, Muda dan Bu Dini.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Dini.
6: Iya, benar. Harapannya ke depan, ya kita berharap sangat banyak kepada masyarakat, terutama lingkungan sekolah ya, supaya kita memberikan layanan terbaik buat anak-anak kita semuanya, tanpa memandang kelebihan dan kekurangan gitu loh. Karena di situ ada hak asasi manusia yang harus kita tegakkan. Dan kita berharap juga kepada semua masyarakat juga, tidak ada pengucilan terhadap anak-anak disabilitas. Dan semua guru-guru yang mengajar di sekolah harus memberikan apa, mengajar anak-anak dengan hati yang tulus gitu. Karena mereka juga merasakan ketika ada apa, sesuatu pandangan yang lain, mereka juga akan memberikan respon yang lain juga gitu. Mungkin malah mereka, penolakan dari mereka juga ada gitu. Jadi emang betul kata Uncu tadi, kita perlu hati yang tulus untuk mengajar atau bekerja di lingkup pendidikan ini.
5: Kalau seputar bullying ya dan stigma itu tadi ya, ini mungkin kan masih ada ya Ibu Dini
6: ada.
5: Ya.
6: Ada, pasti ada.
5: Ini masih ada lah ya di sekolah-sekolah kita. Walaupun mungkin teman-teman dari LDPI sendiri sudah sering mengedukasi ya. Nah ini gimana?
6: Benar. Apalagi kalau bicara tentang bullying, tidak hanya pada anak penyandang disabilitas kan ya?
5: Iya, betul.
6: Benar. Anak-anak yang apa namanya?
5: Yang normal saja. Mungkin.
6: Iya, kena bully. Benar. Jadi itu tadi makanya kita wanti-wanti kepada orang tua ya, jangan pernah memaksakan anaknya untuk masuk ke sekolah reguler, karena dikhawatirkan tadi bullying tadi gitu loh.
5: Iya.
6: Karena tidak, kalau di sekolah itu kan siswanya lebih banyak.
5: Iya, iya.
6: Kalau di sekolah khusus itu siswa lebih sedikit.
5: Lebih sedikit ya.
6: Benar. Mm-hmm. Jadi ketika apa namanya? Ketika di sekolah umum atau sekolah reguler gitu, guru pun tidak terperhatikan anak kita,
5: saking
6: kan
5: banyaknya,
6: saking banyaknya. Gitu. Mm-hmm. Kadang namanya anak remaja suka ejek lah, yang tidak baca, yang tidak bisa baca malah diejek. Terus yang ini, yang anak-anak yang ADHD atau autis gitu, yang suka digangguin atau gangguin, ya mereka suka gangguin. Karena mereka sedikit aja perintah dari temannya, oh tuh ganggu tuh, karena kadang ada yang lagi puber kan, disuruh disuruh maaf, ada yang suruh cium mereka cium, mereka mau aja gitu loh. Dan itu kan harusnya edukasi sekolah lagi, cuman
5: betul.
6: Kadang itu terjadi ketika jam istirahat.
5: Iya, tidak, ya itu tadi ya, tidak terperhatikan begitu ya,
6: Ibu
5: Dini ya, oleh mungkin para guru atau pengawas sekolah di sana gitu.
6: Iya benar, karena kalau dampak dari bullying sendiri itu kan juga bahaya gitu. Maka itu orang tua harus paham betul kenapa kita kadang ada menganjurkan anak ke sekolah khusus, karena mungkin ada, kalau di sekolah khusus itu gurunya lebih kompetensi, karena mereka emang pendidikannya di pendidikan luar biasa, kemudian jumlah peserta didiknya lebih sedikit, terus program pembelajaran juga disesuaikan. Kadang juga ada bimbingan untuk terapi juga ada di situ, atau pendampingan yang lebih lebih apa, lebih fokus kepada anak gitu.
5: Okay.
6: Dan akademik tidak ada di situ, tidak fokus ke akademik.
5: Tidak fokus ya. Memang ya itu tadi ya, disesuaikan itu tadi ya, Ibu Dini ya.
6: Disesuaikan.
5: Nah, Ibu Dini kalau melihat sejauh ini ya, sekolah-sekolah yang mungkin Ibu Dini pernah datangi, sejauh ini bagaimana? Sarana dan prasarananya apakah memang sudah memadai? Atau masih ada yang perlu dilengkapi lah gitu?
6: Oh, kalau mengenai sarana prasarana masih banyak.
5: Masih banyak yang perlu
6: masih dilengkapi. Masih banyak yang perlu dilengkapi kalau kita merujuk kepada aturan tadi undang-undang Permendikbudikti tadi. Karena di situ udah jelas tuh harus ada ini. Jadi bertahap lah kalau itu. Cuman sekolah sudah mulai menerapkan itu. Setiap pembangunan sekolah udah ada kamar mandinya juga, WC-nya disabilitas. Iya, jadi lebar pintunya tuh kan lebar tuh kalau disabilitas. Terus ada ramnya dan sebagainya. Kalau itu udah mulai.
5: Cuman kalau mulai disesuaikan
6: sudah
5: gitu.
6: Sudah mulai diimplementasikan. Cuman ya kalau dari apa, kalau belum memadai belum.
5: Iya. Kalau
6: karena setiap sekolah itu harusnya kan misalkan kursi roda harus standby nih, karena kan kita nggak tahu ada nanti ada anak yang masuk yang emang ada daksanya butuhnya atau kursi roda ini juga bisa kan buat guru gitu.
5: Iya.
6: Tapi belum semua yang standby kursi rodanya.
5: Berarti kalau berbicara ideal masih belum ya?
6: Belum, masih belum. Kalau ideal masih belum.
5: Baik. Nah ini ada pendengar kita lagi nih, Ibu Dini yang ikut bergabung ya. Sejauh sepengetahuan Ibu Dini ya, seputar koordinasi antara pemerintah, sekolah, dan tenaga pendidik untuk mendukung pendidikan inklusi ini sejauh ini seperti apa, Ibu
6: Dini? Sejauh ini kalau dari lingkup Kota Padang kita sudah punya sistemnya.
5: Sudah ada sistemnya.
6: Iya, karena kita udah ada UPTD khusus yang menangani itu gitu. Jadi ketika ada anak teridentifikasi berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, mereka bisa melaporkan ke kita. Bisa melaporkan kita, baik itu masyarakat atau sekolah gitu. Oh ini misalkan dari sekolah, ini anak gimana Bu anaknya, berapa nilai ujiannya nanti, berapa kita kasih nilai gitu. Karena dia belum bisa ini, belum bisa membaca, tidak paham dengan apa namanya bahasa yang diajarkan gitu loh. Jadi ada konsultasi di situ.
5: Ada konsultasi.
6: Kita pun membuka ruang ya untuk guru misalkan terkendala dengan pembelajaran anaknya di sekolah, mereka bisa konsultasi ke kita. Karena kita di LDPI ada tenaga ahli.
5: Betul. Bahkan di sana sepertinya gudangnya ya tenaga ahli.
6: Gudangnya semuanya tenaga ahli ada di situ.
5: Iya.
6: Ada tujuh tenaga ahli, dua psikologi, dua dokter gigi, terus ahli gizi juga ada, ada musik, ada musiknya, musik vokal, ada musik alat musik juga ada semua.
5: Baik. Nah, Ibu Dini tadi kan sedikit banyak ya sudah berbicara seputar mungkin bullying yang terjadi begitu ya. Itu kan dampak negatif ya. Nah, ada tidak dampak positifnya untuk teman-teman kita non disabilitas di lingkungan sekolah yang juga melihat ataupun mereka apa ya baru punya pengalaman, punya teman yang disabilitas gitu.
6: Ada, saya saya pastikan itu ada gitu.
5: Iya, iya.
6: Karena saya sendiri ya anak saya di sekolahnya kan ada tuh. Jadi kebetulan anak saya dulu pernah bersekolah di sekolah alam Minangkabau. Di situ juga ramah terhadap anak berkebutuhan khusus. Jadi selama di sekolah di sana mereka bermain tuh semuanya. Bermain dengan
5: berbaur aja.
6: Berbaur aja semuanya, bahkan ketika field trip juga di sebelah anak saya tuh duduk salah satu anaknya gitu loh. Dan mereka pun tidur biasa kayak gini, ngelendot gitu loh, kayak anak-anak biasa aja gitu. Jadi ketika SMP nih, anak saya SMP, di SMP dia ketemu lagi nih. Jadi ketemu lagi nih dengan anak yang sama gitu loh. Maksudnya dengan anak yang sama kebutuhan khususnya. Jadi dia jadi apa ya, jadi lebih bukan aneh lagi ngelihatnya.
5: Udah biasa ya.
6: Udah biasa. Jadi malah dia bilang jangan diganggu katanya. Kalau yang seperti itu jangan diganggu gitu. Jangan diganggu sampai dia pemicu dia marah gitu. Malah dia yang kasih tahu ke temennya gitu. Iya benar. Jadi positifnya mungkin kalau dulu malah kita mohon maaf juga, makanya ada orang bilang gila nih dan sebagainya gitu kan. Cuman dengan adanya inklusi nih, mereka juga lebih terbuka pengetahuannya. Ada berbagai jenis penyandang disabilitas yang bisa mereka lihat gitu. Dan itu jadi tidak aneh lagi ketika mereka berada di luaran ketemu dengan yang seperti itu gitu.
5: Itu juga membuat mereka semakin apa ya, punya toleransi.
6: Ya bener ya. Toleransi kemanusiaan ini bukan lebih, jadi lebih tinggi gitu. Terus kalau ada lagi nih di sekolah yang apa, yang gurunya, jadi emang anak ini sosialnya tinggi gitu. Disuruh jadi pendamping anak nih, anak yang berkebutuhan khusus juga ada tuh. Situ serunya, jadi anak nilai yang mendampingi temannya. Jadi misalkan apa namanya, hambatan penglihatan misalkan, jadi temannya yang membantu.
5: Temannya yang membantu.
6: Iya, itu pernah ada contoh di SMP 23 dulu.
5: Iya. Itu seperti apa, boleh diceritakan jadi, sedikit Ibu Dini?
6: Dia kan gak bisa melihat nih ya, ketika ada pelajaran. Waktu itu videonya, saya lihat videonya, ketika ada labor biologi. Jadi temannya yang menyampaikan semuanya ke dia gitu.
5: Iya. Itu jadi apa ya, jadi sebuah cerita tersendiri gitu ya Ibu Dini.
6: Terus ada lagi nih pengalaman saya, anak teman saya juga ada, dia hambatan pendengaran. Cuman dia udah pakai alat kan. Itu dari kecil sampai sekarang udah selesai nih. SMK dia udah selesai. Teman-temannya baik semua ke dia. Bahkan yang alumni SMP-nya juga masih bermain sama dia. Jadi diajak naik Trans Padang, keliling Padang gitu. Jadi kan toleransinya tinggi nih anak-anak nih ternyata gitu.
5: Betul.
6: Dan anak-anak kita penyandang disabilitas ini juga diajak main gitu. Itu kita pun mendengarnya juga senang kan gitu.
5: Iya. Itu mungkin visi ke depan ya Ibu Dini ya, visi besar ya.
6: Iya.
5: Mungkin membuat pendidikan kita, pendidikan reguler ini ya, khususnya bisa benar-benar ramah disabilitas begitu ya.
6: Iya.
5: Jadi sebuah pendidikan inklusi yang ideal itu tadi ya Ibu Dini ya. Itu sampai saat ini pun masih tetap terus diperjuangkan gitu ya?
6: Masih tetap diperjuangkan. Kalau masalah pendidikan khusus ya sampai sekarang. Karena kasusnya beda-beda aja, tiap hari ada aja. Karena unik tadi kan, masing-masing anak itu unik kalau di disabilitas.
5: Baik, Ibu Dini, kalau seputar edukasi atau mungkin juga pelatihan-pelatihan khusus yang diberikan ke tenaga pendidik di sekolah, sejauh ini seperti apa? Ini boleh diinformasikan
6: jadi gini,
5: juga.
6: Kalau tentang guru pendidikan khususnya, kalau dulu, kalau Pemko Padang, ketika belum ada platform masing-masing guru ini, kita mengadakan pelatihannya dari, kita anggarkan gitu ya, kita adakan workshop untuk para guru, guru kelas dan guru mata pelajaran. Kita adakan workshop agar mereka juga lebih paham cara pembelajaran terhadap anak. Itu salah satunya. Terus sekarang... kalau dulu Pemko Padang khusus memberikan anggaran khusus untuk guru-guru ini. Jadi mereka nanti dibayarkan dengan dana BOSDA. Itu dulu ya, bicara dulu. Tapi sekarang guru-guru BOSDA kita udah pada P3K semuanya, Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
6: Dan mereka jadi guru kelas semuanya. Jadi istilahnya, oh mungkin saya jelaskan di sini, banyak orang tua yang mengira di sekolah itu ada guru khusus untuk anak-anak mereka. Tapi padahal itu kalau khusus anak tidak ada. Jadi itu lebih kepada setiap guru di sekolah itu wajib memahami tentang pembelajaran pendidikan inklusi.
5: Nah itu dia ya.
6: Jadi semua guru juga harus tahu, bukan hanya guru khusus gitu. Jadi guru yang ada di sekolah sekarang adalah guru-guru BOSDA yang dulu kita berikan honor BOSDA dan sekarang jadi guru kelas. Nah itulah jembatan kita sekarang, guru-guru tersebut gitu. Jadi ada beberapa sekolah yang mempunyai guru yang emang tamatan pendidikan luar biasa.
5: Iya,
6: tapi tidak semua ya. Dan sekarang kita udah berapa kali ya, sejak tahun 2015 itu kita udah sering melatih guru. Udah sering dari guru SD sampai guru SMP gitu. Dan sekarang pemerintah juga menganjurkan setiap guru belajar mandiri tentang pendidikan inklusi. Karena udah ada di setiap akun mereka tuh udah ada gitu loh.
5: Jadi memang guru-guru reguler ya, itu sudah jadi keharusan gitu.
6: Harus,
5: ya.
6: Iya.
5: Ibu Dini ya, untuk bisa juga memahami.
6: Harus siap menerima.
5: Iya.
6: Sekolah tuh harus siap menerima dan membekali dirinya mereka sendiri kan, guru itu.
5: Karena kan memang tiap-tiap sekolah sekarang ya sudah inklusi gitu ya.
6: Harus menerima, jadi tidak ada penunjukan.
5: Tidak ada penunjukan ya. Jadi mereka mau tidak mau memang harus juga memahami seputar inklusivitas ini ya, Ibu Dini ya.
6: Iya, benar.
5: Oke, baik. Ibu Dini, tidak terasa kita sudah hampir 1 jam ya, kurang lebih ya.
6: Iya.
5: Nah, sekarang sudah ada di bagian akhir ini. Ibu Dini boleh memberikan apa ya, motivasi ataupun juga ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke pendengar kita ataupun juga orang tua murid yang memiliki anak disabilitas.
6: Iya. Ya ini
5: silakan Ibu Dini.
6: Ini ada sedikit ya
5: yang
6: saya catat gitu loh tentang berhubungan dengan sistem penerimaan murid baru ini. SPMB kita nyebutnya SPMB.
5: SPMB.
6: Ya, karena nanti ada pasti ada apa namanya, karena setiap tahun kita alami gitu ada protes dari orang tua.
5: Oh, biasanya seperti itu ya.
6: Iya, kenapa anaknya diarahkan ke sekolah khusus? Oh, itu yang jadi ini.
5: Iya.
6: Karena tadi orang tua belum menerima gitu ya.
5: Iya.
6: Mungkin kita juga paham kenapa orang tua tidak menerima gitu. Karena mereka menginginkan yang terbaik buat anaknya.
5: Betul,
6: gitu.
5: Betul.
6: Tapi bukan sekolah khusus itu bukannya tidak baik gitu. Jadi saya mau berbicara di sini bukan maksud kita untuk memisahkan anak.
5: Iya.
6: Kita melainkan kita mencari ruang belajar yang paling manusiawi, yang paling manusiawi dan paling membantu dirinya untuk bertumbuh.
5: Iya.
6: Ya, terus setiap anak juga punya cara sendiri untuk mekar, hanya tanah dan cuacanya yang kadang perlu disesuaikan.
5: Baik.
6: Ya.
5: Oke. Baik Ibu Dini, terima kasih sudah bersama di kesempatan siang hari ini ya dalam ruang disabilitas dan inklusi. Salam sehat selalu Ibu Dini, selamat melanjutkan aktivitas, selamat melanjutkan tugas-tugas. Assalamualaikum Ibu Dini.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri untuk program ruang disabilitas dan inklusi. Pendengar, topik bahasan kita penguatan layanan inklusi melalui SPMB Jalur Inklusi ya, dengan narasumber kita pendengar ada Ibu Gemma Harta Dini SIP MSI selaku Kasubag TU dari UPTD LDPI Kota Padang ya. Tadi sudah sedikit banyak menginformasikan seputar penguatan layanan inklusi melalui SPMB Jalur Inklusi. Pendengar, untuk program Ruang Disabilitas dan Inklusi akan hadir setiap hari Sabtu untuk Anda pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Tito Oktri undur diri dari program Ruang Disabilitas dan Inklusi kali ini. Tentu saya masih akan lanjutkan kebersamaan pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sekian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk dinamika olahraga.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the corner! Yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan bekal kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. Got the feel of that one, 38.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM melaju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
6: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruli mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kebobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, sudah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injury. Itu bagi
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Maguwo Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Radityo Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Fevianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Cuman ini pelajaran buat kita, seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaraan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi Anda sudah dengarkan juga ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sekarang kembali ke program 1 RRI Padang. Pendengar, kami ingin hadirkan informasi berikut ini, di mana bintang Lionel Messi kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak Major League Soccer musim 2026 dengan torehan 11 gol. Kapten Inter Miami tersebut mencatat 4 assist dari 12 pertandingan sepanjang kompetisi domestik musim ini berlangsung. Messi, pendengar, mengambil alih posisi teratas pesaing Golden Boot MLS setelah tampil konsisten bersama dengan Inter Miami sepanjang musim berjalan. Pemain asal Argentina tersebut terus menunjukkan performa impresif meski telah memasuki fase akhir karir profesionalnya saat ini. Sejak bergabung bersama dengan Inter Miami, Messi menjadi sosok berpengaruh yang membantu meningkatkan popularitas kompetisi MLS secara global. Kehadiran Messi juga memberikan dampak besar terhadap perkembangan sepak bola Amerika Serikat dalam beberapa musim terakhir. Dengan catatan 11 gol dan 4 assist, Messi kembali membuktikan kualitasnya sebagai pemain terbaik dunia saat ini. Produktivitas tinggi ini menjadi modal untuk Messi menjadi andalan utama Inter Miami dalam menghadapi persaingan kompetisi domestik musim ini. Persaingan daftar pencetak gol terbanyak MLS musim 2026 diperkirakan semakin ketat memasuki pertengahan kompetisi berjalan saat ini. Beberapa pemain lain juga tampil produktif dan terus menempel perolehan gol Messi sepanjang musim kompetisi berlangsung tahun ini. Pemain Peter Musa dari FC Dallas dan juga Hugo Kepers dari Chicago Fire sama-sama mengoreksi 11 gol. Keduanya menjadi pesaing terdekat Messi dalam merebut penghargaan Golden Boot MLS musim 2026 hingga saat ini.
1: Bagi masyarakat awam, saat terjadi tanah longsor dan belum ada petugas yang datang ke lokasi kejadian, perlu adanya pengetahuan seputar langkah pertolongan pertama pada korban tanah longsor. Menurut dokter ahli, saat korban tanah longsor terjebak dan tak dapat bergerak, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk membantu korban tetap dapat bertahan hidup sambil menunggu petugas medis. Korban yang terjebak sudah pasti mendapatkan udara yang sangat terbatas. Biasanya korban justru lebih banyak menghirup karbon dioksida yang mereka keluarkan saat bernafas. Selain itu, segera berikan air minum yang cukup agar korban tetap terhidrasi. Sambil melakukan upaya tersebut, Anda perlu segera menghubungi nomor darurat untuk meminta bantuan ambulans dan tenaga medis dari rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian tanah longsor. Jika korban tanah longsor mengalami benturan atau luka, penanganannya juga berbeda. Saat menolong, disarankan agar Anda jeli memperhatikan bagian tubuh mana saja yang terluka atau memar. Amankan lokasi dan korban, lalu segera pindahkan ke lokasi yang aman. Selain itu, jika terdapat luka terbuka, pendarahan, serta korban yang tertimpa kaki atau tangannya terlihat tidak sama panjang, jangan disentuh, karena dikhawatirkan justru memperparah kondisi. Untuk menahan pendarahan, Anda dapat menutup lokasi pendarahan cukup menggunakan kain. Dengan mengetahui langkah untuk pertolongan pertama pada korban tanah longsor, kini Anda bisa berjaga-jaga jika sewaktu-waktu berada di lokasi kejadian. Selain itu, Anda perlu tenang dan tidak panik saat memberikan pertolongan pertama agar bantuan yang diberikan bisa tepat, efektif, dan efisien.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Mas, ada apa ya? Kok ramai banget sih?
1: Itu, Dik, ada kebakaran di gang depan. Apinya besar lagi.
0: Bisa jadi konten nih. Mas, aku ikut ya. Update dulu . Oke, dibikin captionnya # kasian banget yang punya rumah. Wah, mantep nih. Bakalan nambah followers aku, yes. Aduh, tolongin, Mbak. Mas, tolongin dong.
1: Kenapa tuh? Itu kenapa ya?
0: Ya, tolongin dong. Kok malah direkam sih? Tolongin.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kilas info. Banjir dan longsor terjadi di sejumlah titik di aliran Batang Kuantan, Kabupaten Sijunjung pada 14 Mei lalu. Sejumlah pohon tumbang. Dan pendengar, tambang emas tanpa izin atau peti juga terseret arus banjir. 9 orang penambang ini dilaporkan tewas tertimbun longsor di area tambang yang berada di Kecamatan Koto 7, Kabupaten Sijunjung. Peristiwa tersebut dibenarkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Sumatera Barat, Helmi Herianto. Kepada RRI di Padang kemarin, Helmi mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi kejadian. Menurutnya lokasi tersebut memang diketahui sebagai area tambang emas ilegal yang aktivitasnya kerap berulang. Meski sudah beberapa kali ditertibkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, beberapa aparat kepolisian juga melakukan hal tersebut. Berkat dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Balai Taman Nasional Gunung Merapi TNGM mengungkap mayoritas pendaki ilegal di kawasan Gunung Merapi ini berasal dari kalangan pelajar. Fenomena tersebut dipicu di momen atau keinginan mendapatkan pengakuan media sosial serta rasa takut tertinggal tren atau FOMO. Kepala Balai TNGM Jawa Tengah, pendengar, T. Heri Wibowo mengatakan, sebagian besar pendaki ilegal ini berusia 15 sampai dengan 25 tahun. Mereka umumnya berasal dari tingkat SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Ia menjelaskan, para pendaki yang diamankan kemudian diperiksa dan diwawancarai oleh petugas. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui alasan mereka tetap mendaki Gunung Merapi. Meski kawasan tersebut telah lama ditutup, menurutnya mayoritas mengaku ingin menunjukkan kemampuan diri dan juga mencari pengakuan dari lingkungan, pergaulan maupun media sosial. Selain itu, banyak di antaranya tidak ingin tertinggal tren yang sedang ramai di kalangan anak muda. Pendengar, ia menambahkan, sebagian besar pendaki ilegal ini berasal dari wilayah sekitar Gunung Merapi, di antara Yogyakarta, Semarang, Boyolali, Klaten, hingga Cilacap.
1: Rif, saya mau bacurhat, Le.
2: Kenapa kamu nangis?
1: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
2: Ini tisu, sudah berhenti cuma nangis.
1: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
2: Kok menangis, terus bakal habis tisu. Kok tahu, semakin lama kok menangis, semakin gundul hutan kok bikin.
3: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan? Berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli. Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kok pakai taplak meja.
4: Pro 1.

0: bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Al-Hadid ayat 22 sampai dengan 23. Bisa jadi musibah termasuk wabah penyakit, kerusakan yang terjadi adalah akibat ulah tangan manusia. Ulah perilaku berlebihan, tidak menjaga kebersihan, ceroboh dan sejenisnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayatnya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41.

bahwa setiap penyakit, termasuk wabah virus, pasti ada obatnya. Kita manusia tinggal mengusahakannya sesuai dengan ilmu dan pengetahuan, dengan tetap berkeyakinan bahwa hakikatnya Allah lah yang menyembuhkan. Pengobatan adalah usahanya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, kita milik Allah dan kepadanyalah kita kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah mencipta segala sesuatu. Satu-satunya pemilik seluruh makhluk, dialah Allah yang menghimpun gumpalan awan, yang menerangi bumi, yang mengubah arah angin, yang menetapkan burung-burung tetap di langit, yang menyemai benih, yang menentukan detak jantung manusia, dan yang menjaga planet-planet pada orbit.

0: bukan sekedar pendataan. Ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana, sayang?
1: Ya, dari sama Umi dong, Bi.
2: Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, anggota Komisi 2 DPR RI Romi Sugarno menyatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap dapat berjalan. Menurutnya putusan MK atau Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait status Jakarta tidak menghentikan pembangunan IKN. Romi menilai pembangunan IKN perlu dilakukan secara realistis, bertahap dan terukur sesuai dengan kemampuan negara. Menurutnya pelaksanaan pembangunan juga perlu mempertimbangkan prioritas nasional. Pendengar, politikus fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP tersebut menilai putusan tersebut memberikan ruang transisi yang lebih realistis bagi pemerintah. Romi mengatakan pemerintah dapat mempersiapkan infrastruktur, birokrasi, fiskal, dan juga kesiapan sosial ekonomi nasional. Romi mengatakan konsep pembangunan IKN dapat difokuskan sebagai pusat pemerintahan strategis nasional. Ia juga menyebutkan IKN berpotensi menjadi Green Capital Indonesia. Romi menilai IKN dapat difungsikan secara bertahap sesuai ataupun juga sebagaimana kawasan Istana Kepresidenan strategis. Menurutnya langkah tersebut dilakukan sebelum IKN menjadi pusat pemerintahan nasional secara penuh.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1.

0: aja, tapi tetap Instagramable dong. Manjain mata follower aku nih. Pasti nanti dapat like-nya banyak banget.
1: Oh, ini ternyata. Papa perhatiin kamar kamu dari luar lampunya nyala warna-warni. Ini masih jam 12 siang, kakak.
0: Ya, papa. Ini demi konten feed Instagram aku. Di rumah aja nggak bisa hangout, ya udah. Aku dekor kamar aja, pa. Pakai lampu warna-warni. Hype abis nggak sih, pa?
1: Iya, benar. Tagihan listriknya juga jadi hype, kakak. Emang followers kakak mau bayarin tagihan listrik?
0: Oh, no.
1: Makai listrik itu seperlunya aja. Masa kamar kecil lampunya beribu? Hemat energi, kakak.
0: Gunakan listrik seperlunya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita jelang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Lagi sistem penerimaan murid sekarang juga udah memasukkan inklusi di situ.
3: Pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah.
4: Ya, seluruh jamaah kita sudah berada di Mekah semua ini, termasuk yang dari Madinah. Akhir itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah.
1: Sari Berita. Seleksi penerimaan murid baru jalur inklusi perkuat pendidikan ramah disabilitas di Kota Padang. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar siapkan skema hunian bagi korban banjir. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Tito Oktri. Pendengar, pemerintah Kota Padang terus memperkuat layanan pendidikan inklusi melalui jalur khusus dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan anak penyandang disabilitas memperoleh akses pendidikan yang setara dan ramah disabilitas.
2: Alhamdulillah sekarang dari kalau kita lihat dari 2013 sampai sekarang, alhamdulillah udah banyak kemajuannya. Ditambah lagi sistem penerimaan murid sekarang juga udah memasukkan inklusi di situ.
5: Pemerintah Kota Padang terus memperkuat layanan pendidikan inklusi melalui seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur inklusi. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan yang setara bagi anak penyandang disabilitas. Kasubag Tata Usaha UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi atau LDPI Kota Padang, Gamaharta Dini pada RRI pagi tadi mengatakan, layanan asesmen disabilitas telah berjalan sejak tahun 2013. Hingga kini layanan tersebut telah menjangkau ribuan anak di Kota Padang. Menurutnya, Pemko Padang juga telah memiliki sistem pendampingan bagi sekolah dan guru. Sekolah dapat berkonsultasi terkait metode pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus.
2: Programnya sekarang pemerintah juga ada aturan barunya. Semenjak ada Permendikbudikti 48 itu, jadi setiap sekolah harus menyediakan akomodasi yang layak. Dari PAUD itu juga, PAUD, SLB sampai perguruan tinggi. Tahu kan ini aja yang sederhana aja, pegangan tangan buat jalan. Tahu di layanan misalkan kita punya anak disabilitas, tidak mungkin kan naruh di lantai 2, kan ditaruh di lantai 1 gitu.
5: Sejumlah sekolah kini mulai menyediakan fasilitas ramah disabilitas seperti jalur landai dan akses ruang belajar di lantai dasar. Namun sarana prasarana pendidikan inklusi di Kota Padang dinilai masih perlu ditingkatkan. Gamaharta Dini berharap masyarakat dan lingkungan sekolah semakin terbuka terhadap pendidikan inklusi. Ia menegaskan seluruh anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau huntap baik secara mandiri maupun terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir, banjir bandang dan tanah longsor.
6: Bupati Tanah Datar Eka Putra pagi tadi mengatakan berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin untuk rumah yang terdampak bencana yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintaubuo menyampaikan, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
3: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian tetap tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu itu lokasinya di Rambatan.
6: Sementara itu, analis kebencanaan ahli madya BNPB Yustam Syahril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
7: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan penanganan secara cepat, menghubungi arahan dari Pak Kepala, Pak Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya. Mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
6: Yustam menambahkan, BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap penerima bantuan sosial atau bansos, khususnya bagi penerima manfaat yang terindikasi menggunakan bantuan untuk aktivitas judi online atau judol. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
8: Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Senjaya kepada RRI pagi tadi di Padang menegaskan penerima bansos yang menggunakan bantuan sosial untuk judi online akan langsung otomatis dikeluarkan dari daftar penerima manfaat. Menurut Eri, data sasaran penerima bantuan sosial berada di pemerintah pusat sehingga mekanisme pengawasan dan pemutusan bantuan dilakukan secara terintegrasi. Pemerintah pusat, kata Eri, memiliki kebijakan tersendiri dalam memantau penerimaan bansos yang terindikasi sebagai pelaku judi online. Eri menjelaskan, jika pengguna terindikasi sebagai pelaku judi online, maka secara otomatis data yang sudah berada di pusat akan terputus. Ia menjelaskan, saat ini bantuan sosial rutin dari pemerintah pusat sedang dalam proses pencairan. Mekanisme penyaluran dilakukan seperti sebelumnya, yakni melalui rekening masing-masing penerima manfaat.
9: Kalau untuk itu, hal itu mekanismenya, karena memang by name, by address-nya Kemensos Pusgatin sudah memiliki data, tentu ada aturan dan kebijakan tersendiri. Jika memang itu nanti tidak memungkinkan, pasti akan dikat. Ini sifatnya rutin kok, ke Bansos, PKB, beras, gitu. Nah, cuma yang bantuan untuk apa, yang untuk bantuan banjir bencana alam, kan masih ada warga kita yang belum dapat itu. Itu masih on progress.
8: Lebih lanjut, Eri Senjaya menambahkan, adapun bantuan sosial yang dicairkan untuk periode Mei hingga Juli meliputi program Keluarga Harapan PKH Tahap 2 dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Sementara itu, bantuan bagi warga terdampak bencana alam seperti banjir masih dalam proses pengajuan. Dinas Sosial Kota Padang telah mengusulkan bantuan tersebut kepada Kementerian Sosial melalui Pusat Penanggulangan Bencana. Elan Silviasari melaporkan.
1: Pendengar, antusias pelajar di Sumatera Barat mengikuti seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026 mencapai ribuan peserta. Tingginya minat tersebut terlihat dari jumlah pendaftar di 19 kabupaten atau kota yang diperkirakan mencapai 5.000 hingga 6.000 siswa.
6: Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara, Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, Doni Rahma Saputra di Padang kemarin mengatakan, sejumlah daerah mencatat jumlah pendaftar sangat tinggi. Dalam satu kabupaten atau kota, peserta yang mendaftar bisa mencapai 300 hingga 400 siswa. Menurutnya, tingginya antusias generasi muda menunjukkan besarnya minat pelajar mengikuti proses seleksi Paskibraka sejak duduk di bangku kelas 1 SMA. Ia menilai, program tersebut menjadi wadah penting dalam membentuk karakter generasi muda.
10: Dari 19 kabupaten kota itu rasanya sampai 5.000 atau 6.000 untuk diseleksi ya di tingkat kabupaten kota, di 19 kabupaten kota. Karena ada kabupaten kota yang antusias adik-adiknya sangat besar sampai yang mendaftar di awal itu ada 300, ada 400, nah kadang satu kabupaten ada yang 200 siswa, nah itu kan sangat sangat tinggi. Jadi perhatian adik-adik di sekolah, di kelas 1 itu ya sangat antusias untuk mereka mengikuti seleksi Paskibraka. Nah tentunya program Paskibraka ini akan sangat mendukung sekali dalam namanya membentuk kaderisasi kepemimpinan.
6: Doni menjelaskan, untuk seleksi tingkat provinsi, Kesbangpol Sumatera Barat memberikan kuota sebanyak 86 orang dari 19 kabupaten dan kota. Kuota tersebut terdiri dari 43 putra dan 43 putri yang kemudian mengikuti tahapan seleksi lanjutan hingga terpilih 56 peserta terbaik. Doni menambahkan, dari total 56 peserta tersebut, sebanyak 3 pasang calon paskibraka telah dipersiapkan mengikuti seleksi tingkat nasional. Ketiga pasang peserta itu sebelumnya menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up sebagai ketentuan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Pemerintah Kota Padang terus mendorong pengembangan pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy. Program tersebut, Pergar, dinilai menjadi solusi dalam mengurangi volume sampah sekaligus juga mendukung penyediaan energi ramah lingkungan.
11: Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Padang, Fuad Sukri di Padang hari ini mengatakan, Kota Padang telah mendapatkan proyek pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi dari pemerintah pusat. Fasilitas tersebut membutuhkan pasokan sampah dalam jumlah besar untuk mendukung operasionalnya. Menurut Fuad, kebutuhan sampah untuk fasilitas waste to energy mencapai sekitar 1.000 ton per hari. Sementara produksi sampah Kota Padang saat ini diperkirakan sekitar 670 ton per hari sehingga masih belum mencukupi kebutuhan tersebut. Ia menjelaskan sebagian sampah nantinya juga akan diolah melalui tempat pengolahan sampah Reduced Derived Full atau TPS RDF. Fasilitas tersebut direncanakan memiliki kapasitas pengolahan sampah sekitar 200 ton sampah per hari. Dengan pengolahan melalui TPS RDF, volume sampah yang masuk ke fasilitas waste to energy diperkirakan tersisa sekitar 440 ton per hari. Karena itu, diperlukan dukungan pasokan sampah dari daerah lain di Sumatera Barat.
12: Kota Padang juga diberikan suatu rencana proyek untuk pembangunan waste to energy PSEL, pengolahan sampah menjadi energi listrik, dan itu memang membutuhkan sampah yang banyak. Jadi awalnya kan 1000 ton per hari. Di Kota Padang pun sampahnya hanya 670 ton, jadi tidak cukup kan. Itu pun akan dikelola dengan TPS TRDF yang juga akan dibangun mungkin tahun depan atau tahun ini dimulai, kapasitas 200 ton sehingga Kota Padang hanya menghasilkan lebih kurang 440 ton per hari. Jadi memang butuh juga sebenarnya sampah tadi yang dari Bukit Tinggi gitu kan, dan itu pun sudah ada kerjasama, perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh 4 kota ya di Sumatera Barat.
11: Fuad menyebutkan saat ini telah ada rancangan kerjasama pengolahan sampah regional antara Kota Padang, Kota Solo, Kota Bukit Tinggi, dan Kota Padang Panjang. Kerjasama tersebut diharapkan mampu mendukung kebutuhan pasokan sampah dalam proyek Waste to Energy. Ia menambahkan TPS RDF akan dibangun di kawasan TPA Air Dingin Kota Padang dengan luas lahan sekitar 1,4 hektar. Saat ini pembahasan detail engineering design telah selesai di kementerian terkait, dan proyek tersebut direncanakan segera memasuki tahap lelang. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Padang meregaskan juru parkir yang tidak berseragam atau tidak memiliki identitas resmi masuk dalam kategori pungutan liar atau pungli, dan masyarakat diminta tidak membayar. Berikut laporan Febian Syafitra selengkapnya.
13: Kalau mereka tidak menggunakan seragam, tidak menggunakan identitas, maka tidak bisa dibayar.
5: Dinas Perhubungan Kota Padang menegaskan juru parkir yang tidak menggunakan seragam dan identitas resmi masuk dalam kategori pungutan liar atau pungli yang tidak boleh dibayar oleh masyarakat. Penegasan itu disampaikan langsung Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indrasani, dalam Halo RRI kemarin. Yudi menyebut masalah parkir menjadi persoalan serius yang menjadi prioritas penanganan Dishub saat ini. Ia meminta masyarakat lebih cermat membedakan mana titik parkir legal dan mana yang ilegal sebelum membayar jasa parkir.
13: Parkir ini memang menjadi persoalan serius yang prioritas kita untuk kita tangan. Nah, kita juga selain kita juga akan melakukan pengelolaan parkir ini, tertib pengelolaan parkir, juga kita harapkan juga di sisi masyarakatnya pun juga harus melihat mana yang parkir legal, mana yang ilegal. Nah, kita dengan Dinas Perhubungan berkolaborasi dengan aparat keamanan itu akan selalu melaksanakan razia operasi untuk tempat-tempat yang memang.
5: Yudi mencontohkan di kawasan pusat perbelanjaan di Jalan Bebas sebagai salah satu titik rawan parkir ilegal di Kota Padang. Menurutnya, ruas tersebut merupakan jalan nasional yang sejatinya tidak dibenarkan untuk parkir. Namun karena masyarakat terbiasa parkir di sana, parkir liar pun tumbuh dan sulit diberantas. Untuk menekan parkir ilegal di subkota Padang akan berkolaborasi dengan aparat keamanan dalam menggelar operasi razia di titik-titik parkir yang tidak sesuai aturan. Langkah ini dinilai penting guna menjaga ketertiban Kota Padang, khususnya di tengah lonjakan kunjungan wisatawan selama libur panjang. Febian Syafitra melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di program 1 Radio Republik Indonesia Padang.
0: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Pendengar, sebanyak 5.374 jamaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arbuzna. Saat ini cuaca di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jamaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji.
8: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Arbuzna, termasuk jemaah yang tergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan, sebagian besar jemaah telah melaksanakan umroh wajib. Dengan demikian, jemaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan untuk pelaksanaan puncak haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Arafah, jemaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu, jemaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan ibadah. Selain itu, M. Rifki juga mengimbau jemaah agar lebih memfokuskan diri untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
4: Ya, seluruh jamaah kita sudah berada di Mekah semua ini, termasuk yang dari Madinah. Akhir itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
8: Saat ini kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rifki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Rifki juga menyebutkan, secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jemaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Ellen Sulfiasari melaporkan.
0: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Seleksi penerimaan murid baru jalur inklusi perkuat pendidikan ramah disabilitas di Kota Padang. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar siapkan skema hunian bagi korban banjir. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Siang. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

0: infografis sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah ada dalam program Opsi Obrolan Pilihan Lagu Siang Ini. Pendengar, temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kami terima telepon Anda, pendengar, di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Kalau begitu kita akan langsung sapa penelpon kita ya, di 812878. Halo, selamat siang Opsi.
1: Halo, selamat siang Opsi 100% Indonesia.
0: Selamat siang Opsi 100% Indonesia dengan Bang Techan.

0: Ini pasti Om Taito ini ya.
1: Iya, betul dong.
0: Aduh, alhamdulillah dapat nomor satu, Om.
1: Iya, dapat nomor satu.
0: Itu saran Om kemarin udah Bang Taichan laksanakan, Om.
1: Gimana, enak kan?
0: Beli lontong, gulai paku, toco, macu bada, dicampur tiga. Dimix ketiga-tiganya ya, Om ya. Plus kuah pical, Om.
1: Gimana hasilnya?
0: Nah, terus harganya nggak mahal sih, cuma 8.000 aja sih.
1: Iya.
0: Terus kita makan di sana, diambil bakwannya dua, pas 10.000 kanyang kecil orang ya, Om ya. Ondeh mande, Om. Mungkin kalau Om Tito lewat, lewat sih lah, Om. Dia sapu lubang tejan, Om. Lewat sih lah, Om. Gitu. Saking enaknya.
1: Saking enaknya ya. Lupa jadi, ya, sama sekeliling ya.
0: Saking, ya, udah saking enaknya kan. Kayaknya Bang Tejan mau tambuh sih, Om.
1: Oh gitu?
0: Jadi lantaran awak sagan di sini, aku nyicali, lu juga kanyang Pak Jago makannya. Lah sapi yang gadang, lah pakai bakwan dan juga kanyang kan. Yeah. Jadi Bang Tichan punya ide, Om.
1: Bungkus.
0: Sudah tuh kan selesai dibayar. Sudah tuh bungkus satu lah kecik awak ke tukang itu kan. Awak kenal lo jenyo. Alu nyo kanyang lagi. Gitu. Oh, enggak. Alah kanyang. Ini buat ibu saya dia.
1: Gitu. Bisa aja.
0: Beli itu 8.000 lagi, bakwan dua berarti kenaknya 20.000 ya, Om ya.
1: Iya.
0: Bang Tejan. Satu di sana, satu Jawa pulang, tiba di rumah bercucur lu sepiring yang kebeli, Om. Tagadaya Bang Tejan, Om. Tagadaya kuatilah kakanyangan. Ibarat ula makan di botol. Lahan nok senyo, Om.
1: Udah tinggal tidur itu, panjang itu.
0: Iya, itu gara-gara ide Om tadi undi yuk lama, Om.
1: Nah, itu.
0: 20.000 Bang Tejan makan lontong. Itu udah luar biasa itu.
1: Iya, 20.000
0: itu. Tapi Bang Tejan enggak memikirkan efek sampingnya dulu, Om. Selera dulu yang Bang Tejan utamakan, Om. Nah, sakingnya Bang Tejan itu hargai apa Om kemarin gitu loh. Begini-begini dicobanya memang lihat sih, Om.
1: Iya. Siap.
0: Baru terasa nikmat.
1: Itu dia makanya dicoba.
0: Ya, terima kasih banyak lah sarannya, Om. Ya. Kalau untuk selero ko, kalau indahna berbagi lah, misalnya Bang Tejan tidak pasal Om, minimal syarat Om tadi Bang Tejan terima.
1: Siaplah.
0: Siap.
1: Berarti besok besok nih udah nambah nih campurannya ini. Udah pasti.
0: Kalau besok besok nih kayaknya one by one Om.
1: Oh gitu.
0: Kita beli lontong dengan gulai toco, kasih kuah. Gak usah mix dulu. Mix kan udah kita coba.
1: Oh gitu.
0: Nah, nanti besok gulai cubada, pakai itu, pakai gorengan sedikit, udah gitu loh.
1: Biar menilai. Ini ya, variasi gitu ya.
0: Nah, variasi. Jadi kita menilai mana yang enak di mix kah, atau one by one gitu ya, Om ya.
1: Oke.
0: Udah kita cerita nanti lapar lagi nih, Om.
1: Betul.
0: Ini kebetulan Bang Tejan belum makan ya, Om ya.
1: Iya.
0: Makan nih, Om.
1: Boleh,
0: jujur.
1: Boleh. Abis ini makan ya.
0: Jadi, abis ini itu betul banget.
1: Oke, baik.
0: Tapi makannya makan nasi, Om.
1: Siap. Bang Tejan kita. Gimana kebetulan?
0: Kebetulan, kakak tadi ke pasar gaung ini beli sambal bubur, Om.
1: Oh iya, itu enak juga.
0: Sayurnya tuh mila lidi, Om. Mandek.
1: Itu dia.
0: Segera.
1: Bang Tejan segera udah ya. Makan siang lagi.
0: Iya. Sebutin lagu, Om.
1: Kita sebutin dulu ya. Ini yang pertama Reka Hitna, Mantan Terindah, ada BIP, Matahari dan Pelangi, Rosa, Hati yang Kau Sakiti, She, Takkan Ada Patah Hati Lagi, ada Utopia 1, ada band featuring Gita Gutawa yang Terbaik Untukmu, Rini Wulandari, Cintai Aku, Astrid, Tak Ingin Dicintai, Tahta Main Api, Lila, Magic, Wizi, Kepastian, Junior Arif Kembali, Melly Goeslaw, Ingin Mencintai dan Dicintai, kemudian juga ada Mulan Jamila dan Mike Mohede, Tiada Kata, Sherina, ada Vidial Dianu Lupakan Mantan, terakhir ada Ungu, Apa Sih Maumu.
0: Oh gitu. Itu siapa tadi, Om? Cintai Aku, Om. Cintai Aku Lagi.
1: Cintai Aku, Om. Rini Wulandari.
0: Kita coba ini, Om, ya.
1: Oke.
0: Oh, okay deh. Salam nanti buat yang akan gabung semuanya disalamin tanpa terkecuali. Okay. Salam istimewa buat Om Taito. Mm-hmm. Spesialnya buat Trio Macan Bandung sana. Terima kasih banyak, Om.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Bang Taechan sudah ikut bergabung ya. Kita coba sapa penelpon lagi yang ikut bergabung melalui telepon WA kita. Ada Ibu Irza. Halo, Ibu Irza.
2: Halo, Tito.
1: Iya. Apa kabar,
2: Tito?
1: Kabar baik, sehat Ibu Irza, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Gimana kegiatan?
2: Dari luar nih, sama
1: kabar dari luar, tadi. Kemana aja tadi Ibu Irza?
2: Sama teman-teman kumpul lah.
1: Oh gitu. Siang ini gimana, sudah makan Ibu Irza?
2: Udah makan. Tadi makan Ibu sama teman.
1: Oh, oke, okay, baik. Ibu Irza pengen diputerin lagu apa nih siang ini?
2: Kahitna apa judulnya?
1: Kahitna, Mantan Terindah.
2: Kahitna aja deh.
1: Kahitna ya, boleh. Nanti kita putarkan lagunya ya untuk Ibu Irza. Ibu Irza ada salam-salam, boleh silakan.
2: Salamnya buat Tito, sehat selalu, lancar aktivitas.
1: Iya.
2: Terus buatnya Bang Taechan tadi ya, yang udah makan lontong pakai kuah pecel ya.
1: Iya.
2: Terus buatnya Nafi, buatnya Bono, buatnya Togaji, ini Rahma dan Mary, buatnya apa lagi ya? Edinda, buatnya pokoknya buat semuanya aja lah, Ika sama Diana. Pokoknya buat semuanya aja lah, Tito.
1: Oke. Okay.
2: Selalu sehat selalu. Kasih Tito.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idria, berengar ada Ibu Irza Hanum ya, yang juga sudah ikut bergabung. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat siang. Terputus ya. Boleh dicoba lagi, silakan di 812878. Halo. Opsi. Oke, baik. Terputus lagi. Kita coba sapa penelpon lagi ya. Halo. Halo.
3: Halo, selamat siang Opsi.
1: Selamat siang.
3: 100% Indonesia. 100%
1: Indonesia dengan siapa di mana nih?
3: Dengan yang di seberang.
1: Kak Diana.
3: Ih, masa
1: Kak
3: Diana?
1: Oh, salah ya. Kak Mary.
3: Iya.
1: Iya. Kodenya itu ya, kodenya biar gampang ditebak ya, kodenya yang di seberang gitu ya.
3: Okay,
1: itu pasti okay. Oh iya gitu. Kita pasti langsung engah gitu ya. Gimana kabarnya Kak Mary?
3: Oh, baik, alhamdulillah. Bang Taito gimana Taito?
1: Alhamdulillah baik, sehat juga
3: Bang
1: dong.
3: Taito.
1: Suka ganti-ganti nama emang tuh. Bang Taechan namanya sendiri
3: Bang
1: aja Taechan, diganti. Apalagi
3: Bang
1: nama orang.
3: Bang Ayan.
1: Kak Mary.
3: Kak Mary.
1: Gimana Kak Mary, hari ini, setengah hari ini kemana
3: hari
1: aja? Di rumah aja?
3: Hari ini di rumah aja, karena masih sekolah kan.
1: Masih
3: di sekolah, hari ini masuk.
1: Masuk ya?
3: Terus cuacanya.
1: Iya. Cuacanya mendung, gimana?
3: Panas.
1: Mendung di sana ya?
3: Mendung, panas, gerah.
1: Gerah.
3: Gerah.
1: Mendung tapi gerah gitu.
3: Gersang.
1: Iya, gersang ya.
3: Gerah,
1: kurang
3: gerah.
1: Kayak kurang ini nih, kurang angin gitu biasanya
3: kurang
1: tuh.
3: Kurang angin. Emangnya ban motor.
1: Iya, oke, Bang, ban motor ya. Tapi memang iya, maksudnya tekanan anginnya tuh apa ya? Jadi tekanan angin ya, iya. Kayak pompa ban ya. Tapi biasanya memang kalau udah cuacanya mendung, terus juga rasa panas itu anginnya nggak banyak gitu.
3: Iya, anginnya malah awannya tuh panas gitu loh, panas.
1: Hawanya panas.
3: Panas, gerahnya gimana ya, nggak enak, gerahnya nggak enak.
1: Gerahnya nggak enak, iya sih.
3: Kita
1: kadang
3: kita
1: iya, gimana
3: kita
1: gimana.
3: Kita berkipas juga angin kipasnya
1: tetap panas gitu ya. Iya sih, beberapa kali juga Kota Padang sering kayak gitu. Cuma di seminggu terakhir, dua minggu terakhir ini Kota Padang emang sering hujan sih. Biasanya kalau udah jelang sore ke malam tuh hujan. Itu transisi apa ya, transisi cuacanya itu benar-benar luar biasa gitu perubahannya, Kak Mary. Ini kayak sekarang nih kan panas banget ya. Kita nggak tahu nih nanti sejam lagi atau dua jam lagi apakah
3: Sumatera Barat masih hujan? Curah hujan masih lumayan ya.
1: Masih lumayan. Kita kemarin juga habis hujan tuh dari siang deh kayaknya, dari siang sampai malam
3: sore.
1: Juga.
3: Sore malam.
1: Kemarin. Hujannya intensitasnya juga enggak yang lebat banget, enggak sih, cuma hujan
3: sedang.
1: Gitu. Sedang aja.
3: Oke, Peti Pera, sedang-sedang saja.
1: Iya, yang sedang-sedang saja. Sorry, bisa request tuh kamera itu di sebelah di prom.
3: Oh iya. Si Obek ada nggak tuh di sebelah?
1: Wah, kurang tahu ya.
3: Intip dong.
1: Kameri kayak harus langsung ke sini deh. Biar tahu.
3: Kayaknya jarang nyiar dia ya.
1: Iya, sekali-sekali lah.
3: Emang dia sekarang ngapain? Bang Taito.
1: Kenapa?
3: Sekarang dia ngapain sih itu?
1: Sekarang? Nggak tahu. Nggak kelihatan kalau dari sini mah.
3: Emang kalau lagi istirahat nggak ngumpul gitu sama persatu?
1: Iya, nggak. Kadang yang lain istirahat, kita kayak gini nih sekarang nih on air gitu, yang lain tuh kayak
3: beda-beda
1: gitu. Gitu loh, jadi
3: gitu
1: beda-beda.
3: Salam aja ya kalau ketemu buat
1: Obek. Ketemu juga gimana, Kak Mary?
3: Salam aja buat Obek kalau ketemu.
1: Oh iya, oke, siap, Kak Mary. Kak Mary, pengen diputerin lagu apa nih?
3: Tadi aku udah dengar sepintas ini aja. Utopia apa tadi judulnya?
1: Utopia 1 judulnya.
3: Satu. Boleh deh.
1: Boleh ya. Nanti satu. Kita puterin buat Kameri. Kameri ada salam-salam silakan.
3: Ada dong. Salam khusus boleh. Buat Bang Taito.
1: Iya.
3: Biar sehat selalu.
1: Terima kasih, amin. Terima kasih, Kameri.
3: Jangan pagi-pagi. Kalau cepat minum obat.
1: Aduh, nggak bisa siaran dong.
3: Banyak istirahat. Salam juga tadi buat itu Bang Tecan, Pak Agus, Pak Gazi, Terinda, Bu Hiza Hanum, Teka Diana, Bang Hendra, Bang Cut Itamame, siapa lagi? Aduh, aku mah gak terlalu ini. Udah buat semua-semua deh, Bang.
1: Oke. Okay.
3: Gak tanpa terkecuali ya.
1: Baik. Terima
3: sehat
1: kasih.
3: Sehat selalu dari seberang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kak Mary di Bekasi. Jauh juga ya Kak Mary ya di Bekasi. Nah berikutnya ini dia nih, ada pendengar kita yang ikut bergabung juga melalui WA kita ya, ada Pak Edi. Apa kabar Pak Edi siang hari ini? Ingin diputarkan lagu dari BIP, Matahari dan Pelangi. Salam untuk semuanya saja, terima kasih banyak. Kemudian juga ada Hanafi Uncu Dipo yang ikut gabung melalui WA kita ya. Mending telpon deh, bagian kedua nih. Kita tungguin ya untuk Uncu Dipo sama Hanafi ya. Nah, Kak Rahma juga ikut gabung nih di telepon WA kita. Tapi nanti setelah ini ya, Kak Rahma ya, kita terima telepon lagi. Kita pengen puterin lagu-lagu yang sudah di-request dulu sama pendengar-pendengar kita. Dalam opsi kali ini, saya ke Rini Wulandari dulu. Pendengar untuk Anda, Cintai Aku. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia. Dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.

0: Salah satu permasalahan lingkungan adalah sampah. Tapi kita bisa berperan mengurangi masalah tersebut dengan cara mulai memilah sampah dari rumah. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasliatul Fuadi, SUTMH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Para pemirsa RRI seluruh Nusantara, terutama yang ada di Sumatera Barat, dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, sebagaimana yang kita ketahui bencana banjir dan tanah longsor ini sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Nah, salah satu penyebab banjir adalah karena tersumbatnya saluran-saluran air, kemudian sungai-sungai akibat daripada sampah. Sampah adalah salah satu persoalan di kita, persoalan masyarakat secara umum. Tidak hanya masalah pemerintah, tetapi adalah masalah kita bersama. Nah, oleh sebab itu, salah satu solusi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengurangi sampah di rumah tangga, mengurangi sampah dengan tidak menggunakan bahan-bahan plastik yang sulit terurai. Kemudian bagaimana kita untuk memilah sampah di rumah tangga. Mari kepada masyarakat Sumatera Barat, kami mengajak dan mengimbau, mulai sekarang kita berupaya untuk memilah sampah dari rumah, memilahkan antara sampah organik dengan sampah anorganik. Karena sampah organik itu bisa dilakukan pengomposan, bisa kita jadikan pupuk, sementara sampah anorganik bagaimana kita mengumpulkan melalui bank-bank sampah juga, sehingga tidak lagi dibuang sembarangan. Bank-bank sampah bisa mendapatkan keuntungan dengan penjualan sampah yang laku jual. Sementara sampah organik yang tidak laku jual, inilah yang harus kita pilah dan tidak dibuang sembarangan. Kita melihat saat ini banyak sekali masyarakat kita yang belum peduli dengan sampah-sampah yang dibuang di jalanan, di pinggir jalan, dibuang di selokan. Banyak sekali contoh-contoh saluran air yang tersumbat karena sampah ini. Oleh sebab itu, kami mengajak, mari kita kurangi sampah di rumah tangga, pilah sampah dari rumah tangga, dan jangan buang sampah sembarangan. Demikian.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, cek fakta. Pada hari Rabu tanggal 29 April 2025 beredar foto arsip di halaman Facebook Siantar Next Part berisi narasi 1000 narapidana dipekerjakan untuk masa KMBG. Jika ada yang keracunan jangan lapor polisi, itu konyol. Dan peringat Kapolri menegaskan kesatuannya menugaskan 1000 narapidana untuk bekerja memasak makanan MBG. Kegiatan tersebut guna memberikan nilai bagi kepolisian untuk mengurangi biaya karyawan. Untuk masalah keracunan dihimbau jangan pernah lapor ke polisi, itu sama saja konyol. Karena ribuan dapur MBG dikelola oleh Kapolri. Peringat per hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026, unggahan dibagikan ulang sebanyak 150-an kali, menuai 400-an komentar dan disukai lebih dari 1.900 akun. Tim pemeriksa fakta Mafindo memasukkan kata kunci Polri pekerjakan ribuan narapidana untuk masak di dapur MBG ke mesin pencarian Google. Hasilnya penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan di radarcirebon.com di mana pekerjaan napi di dapur MBG SPPG Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi ketat yang dimuat pada hari Minggu tanggal 26 April 2026. Tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Jadi unggahan berisi narasi Polri pekerjakan ribuan narapidana untuk masak di dapur MBG tersebut merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian, peringkat informasi kami kutip dari termbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pergar di barapun Anda berada, masih dalam program Opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, pergar silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Kita coba sapa penelpon lagi ya. Halo, selamat siang Opsi.
2: Selamat siang Opsi 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Angkel?
2: Alhamdulillah, sehat Bang Tito. Bang Titonya sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Sedang ada di mana nih sekarang Angkel?
2: Dari Bukit Tinggi mau menuju Batu Sangkar, udah sampai di flyover Perang Panjang Solo nih, Bang.
1: Oh, habis dari Bukit Tinggi ya?
2: Iya.
1: Mau ke Parang Panjang, mau ke Batu Sangkar,
2: Batu
1: ya?
2: Sangkar.
1: Angkel, ya. Mau pulang berarti Angkel ya?
2: Mau pulang Bang.
1: Oke.
2: Sehat Bang Tito.
1: Alhamdulillah Angkel. Oke deh kalau begitu Angkel, Angkel pengen diputerin lagu apa nih Angkel?
2: Ungu tadi apa judul itu Bang?
1: Ungu kita punya apa sih maumu?
2: Apa sih maumu? Kalau Melly Goeslaw Bang?
1: Melly Goeslaw kita punya ingin mencintai dan dicintai.
2: Ah ini aja Bang, Melly Goeslaw.
1: Melly Goeslaw ya.
2: Spesial untuk navigator yang cantik yang lagi di sebelah nih Bang.
1: Widih. Waduh.
2: Oke.
1: Oke.
2: Salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya ibu sama ayah, sehat selalu, penyambut rezeki dan bahagia selalu. Buatnya Bang Tito yang lagi tugas, sehat selalu Bang, lancar aktivitasnya, rezeki dan bahagia selalu keluarga.
1: Amin.
2: Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu di pulau seberang ya Bang ya.
1: Iya.
2: Katanya di seberang tadi kan.
1: Betul.
2: Yang udah gabung juga tadi, sehat selalu buatnya kakak keluarga. Mm-mm. Salam buatnya Ibu Irza Hanum.
1: Yeah.
2: Salam buatnya Bang Keikan. Salam buatnya ini, buatnya Oma Nur. Salam buatnya Ibu Asmara Murni, Oma Ayu, Ma Ete Gope, Pak Anton, Pak Staff. Salam juga buatnya Bang Budi Caniago. Kalau lagi monitor, buatnya Bang Pino.
1: Yeah.
2: Salam buatnya Ibu Anwar. Salam buatnya Kak Diana di Tenggul Hitam. Salam buatnya Kak Ulan, Kak Ika, salam juga nih buatnya Ajuni yang, buatnya Bang Ali, salam buatnya Bang Hendra, salam juga buatnya Pak Agus, salam buatnya Bang Fit Ita Mame, salam buatnya Bang Rian, Bang Daniel, salam buatnya Bu Cica di Tarandam, buatnya Pak Ilham gak lupa, sehat selalu. Pokoknya salam kompa aja lah buat semua-semuanya Bang Tito, yang biasa gabung semua-semuanya, Bang Hanafi gak lupa juga. Banyak okay. Fitro, pokoknya songkong pak adalah buat semua Bang. Spesialnya untuk yang selalu ada di hati. Okay. Milik 3 hal Bang. Makasih Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar. Ada Uncle Gazi di perjalanan ya dari Bukit Tinggi menuju ke Batu Sangkar. Hati-hati di jalan ya Uncle ya, bersama dengan navigatornya tadi gitu ya Uncle ya. Oke, baik. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat siang Opsi.
3: Assalamualaikum Opsi 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia dengan siapa di mana?
3: Kak Diana di Tunggul Hitam.
1: Nah, ini dia. Kak Diana di Tunggul Hitam ya. Apa kabar Kak Diana?
3: Alhamdulillah sehat,
1: kita
3: gimana?
1: Alhamdulillah baik, sehat juga. Sudah makan siang nih Kak Diana?
3: Alhamdulillah baru selesai.
1: Alhamdulillah baru selesai. Pakai apa Kak Diana makan siang?
3: Pakai tangan.
1: Pakai tangan dan sendok.
3: Tapi sendok pakai sendok tadi.
1: Pakai apa dong? Selain tangan, selain sendok, kita pengen
3: pake
1: tahu.
3: Pakai piring juga.
1: Pakai piring betul. Kita pengen tahu sambalnya di apa?
3: Sambalnya tadi itu ikan balado pakai kentang, pakai sup juga sayurnya.
1: Idih.
3: Serbening Japan sama ini. Sama apa terus wortel.
1: Oh iya. Oke.
3: Rebus yang lah
1: Japan tena. Iya, mantap tuh. Oke deh kalau begitu. Kak Diana pengen diputerin lagu apa nih Kak Diana?
3: Dari Ungu tadi aja.
1: Ungu ya, boleh. Nanti kita puterin lagunya. Kak Diana ada salam-salam, Kak Diana silakan.
3: Yang pertama di situ, semoga terima kasih secara depan. Lagi ada semangat.
1: Amin. Untuk
3: selama-lamanya ya.
1: Iya.
3: Tadi ada Uncle Gazi ya, terdengar antaranya, terlama Kak Mary. Ada Bu Jahanum, ada Pak Novos, ada Ica di Bone, ada Banci Temamnya, ada Darizal, ada Kak Ulan. Ada Mas Yanto ya, Pak Anton.
1: Iya.
3: Ada Mudikanya Bu Hanafi dan NCDFO dan untuk semuanya aja.
1: Oke.
3: Okay. Terima kasih ya,
1: Tita ya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Kak Diana di Tunggul Hitam sudah ikut bergabung. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat siang Opsi. Halo, selamat siang Opsi.
4: Halo, selamat siang Opsi 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia dengan Uncu. Apa kabar Uncu? Iya, apa kabar Uncu?
4: Aman, baik. Udah, gimana kabarnya udah?
1: Aman, baik juga Uncu.
4: Apa nggak dibaca WA-nya, suruh nelpon udah?
1: Iya, nelpon aja udah, nggak usah pakai baca WA, kan udah biasa telpon.
4: Berarti udah suka WA ya, suka nelpon ya daripada baca WA ya?
1: Iya, lebih enak nelpon kan langsung gitu, ya kan?
4: Oh, berarti udah tahu, suka nanya ke semua penyiar, lebih suka baca apa sukanya ya, ketika langsung. Ada yang bilang suka dua-duanya, ada yang bilang salah satunya
1: ya. Oh gitu, iya. Tapi mending inilah, kalau buat Uncu mending telepon.
4: Jadi ya kan? Penyiar, jadi pendengar tahu penyiar itu sukanya yang mana. Jadi kan gak, jadi penyiar jadi pendengar nggak perlu capek-capek. Kalau orang nggak suka membaca, dipaksa baca kan nggak. Yang setia aja. Kalau orang suka baca tuh suka nelpon ya. Tapi kalau suka dua-duanya iyalah.
1: Gitu, iya juga sih. Ya. Oke deh, kalau begitu Uncu pengen diputerin lagu apa nih?
4: Udah diambil Make My Day dah.
1: Belum.
4: Make My Day apa judulnya?
1: Mulan Jamila ya, dan Mike Mohede, Tiada Kata judulnya.
4: Oh, duet dia dah.
1: Iya.
4: Pasti udah lama lagu itu ya dah.
1: Lumayan, udah lama juga.
4: Karena Mike Mohede kan udah lama juga meninggal sudah.
1: Iya.
4: Nah ya itu satu dah.
1: Boleh nanti kita puterin ya. Uncu ada salam-salam, Uncu silakan.
4: Salam dan spesialnya sudah dah.
1: Iya.
4: Yang mendengarkan suara kita berdua. Sudah di studio Pro 1 di Padang untuk diskon dengan Tuku Kota Solo. Kok dilema ya, tidak bisa dikerasin suaranya dah.
1: Kenapa?
4: Suara di telepon itu tidak bisa dikerasin. Susah kalau memang menghidupin speaker sudah. Kadang kita pencet speaker, menghidupin speaker malah menunggu dia ada. Kalau udah menunggu itu tidak pandai mengembalikannya. Jadi kalau tidak cepat dikembalikan, diputus sama pendengar, sama penyiarnya ada. Kecil sekali sudah suara. Kalau tidak dihidupin seperti ini, cepat sudah lalu tadi itu.
1: Iya sih. Kalau enggak, ya bisa alternatifnya WA sih. Ya dua itu deh, kalau Uncu ngerasa kesulitan buat telepon, lewat WA juga boleh sih, nggak apa-apa ya Uncu.
4: Udah teleponnya susah, ngejepin speakernya juga susah, makanya Uncu buat WA. Makanya kalau udah dibaca WA tadi udah lega, Uncu nggak perlu mencet lagi. Salam aja lah untuk semua-semua yang
1: lain. Oke.
4: Kita ramai
1: ya. Iya, terima kasih Uncu.
4: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Uncu Dipo di Enam Suku Kota Solo ya. Kita coba ke telepon WA kita nih, ada Kak Rahma sepertinya. Halo Kak Rahma.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tito 100% Indonesia.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Apa kabar Kak Rahma?
5: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Gimana dengan Tito?
1: Alhamdulillah baik, sehat juga. Lagi ada di mana nih, Kak Rahma?
5: Kebetulan masih ada di markas, di rumah, di Batu di Sungai Tarap, Batu Sangkar.
1: Di Sungai Tarap, Batu Sangkar ya. Belum ada keluar berarti hari ini?
5: Belum, masalahnya paling sore, ntar mau ini persiapan nanti karaoke ntar malam.
1: Oh iya, malam minggu ya, malam minggu.
5: Iya, sebelum itu mau tempat teman dulu, nengokin teman yang waktu itu operasi di Bukit Tinggi.
1: Oke deh, kalau begitu semoga lancar ya, Kak Rahma ya, kegiatan-kegiatan.
5: Amin, ya Rabbil Alamin. Juga, Ma.
1: Iya. Iya. Gimana Kak Rahma dulu deh?
5: Oh ya, gini. Enggak, sebenarnya mau tempat saudara sekalian ini, mau ke tempat nemenin saudara ngunjungin ini teman. Dia pengen ngunjungin ini temannya itu, mangga soalnya gak sempet nih minta ditemenin.
1: Iya. Tapi memang lebih apa ya, kalau jadi temannya Kak Rahma memang lebih enak ajak temen sih gitu.
5: Iya, masalahnya ya, dia saudara itu ya sama teman Kak Rahma, dia udah dekat juga, jadi dia pengen nengokin juga gitu.
1: Oh iya, oke deh kalau begitu. Kak Rahma pengen diputerin lagu apa nih?
5: Lagu

0: Bisa, maunya mau main api tadi, tapi nggak usah deh, ada aja.
1: Oke, Sherina ada. Nanti kita puterin ya, Kak Rahma ya. Ada salam-salam, Kak Rahma, silakan.
0: Salam, sehat, sukses, dibagi selalu buat Tito. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpah kasih sayang, rezeki, rahmat, nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin, amin.
0: Tak lupa juga buat keluarga besar Kak Rahma di Sungai Tarap, di Batu Sangkar, selalu yang sakit cepat diberikan sembuhan. Oh, yang di Sungai Yang juga buat Unieni, selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan spesialnya jangan di perantau Rahma Sister, Siara dan Yami. Buat Tanjidin, salam selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat Ibu Irzanum, salam selalu. Buat Diana, buat Ika, buat Pak Agus, buat Bang Cud Itaname, buat Cudifo, salam selalu. Buat Anapi, beserta mamanya, salam selalu. Buat Ade, buat Daniel, buat Rian, buat Bu Nur, buat tak lupa juga buat ini, buat Tedinda, buat Diona, buat Bang Andi Yudhistira. Selalu bersama Nusantara 26, selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat semua pencinta pendengar setia Pro 1 RRI Padang, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spesialnya buat To Her Love. Terima kasih Bang, Bang, panggil Bang lagi.
1: Siapa itu To Her Love?
0: Ah, to ada deh. Buat yang seku.
1: Oh iya iya.
0: Buat yang seku.
1: Oke.
0: Nanti tahu aja Tito nanti.
1: Oh iya iya. Oke, terima kasih ya Kak Rahma.
0: Sama-sama. Terima kasih banyak juga telah angkat telepon Kak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pergerakan ada Kak Rahma di Batu Sangkar. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat siang jelang sore opsi.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Udah keriting jari-jari napi.
1: Sudah keriting jari-jariku. Tapi kan ya, akhirnya nanti, bisa gabung.
2: Ya, nanti saya rebonding lagi.
1: Iya, bisa tuh di rebonding atau di smoothing ya kan.
2: Iya betul juga.
1: Gimana Hanafi hari ini di rumah aja Hanafi?
2: Di rumah.
1: Di rumah
2: hanya
1: aja.
2: Hanya menikmati ya. Sisa-sisa ya ini istirahat nafsi. Maksudnya sisa-sisa aktivitas nafsi.
1: Iya iya. Itu. Hanafi siang ini udah makan?
2: Udah tadi.
1: Udah ya. Oke. Okay. Baik, kalau begitu Hanafi pengen diputerin lagu apa nih?
2: Ke ini penyanyi yang meninggal dari Bukit Tinggi, Vidya Diano, lupakan mantan.
1: Oke, boleh nanti kita puterin lagunya ya untuk Hanafi. Hanafi ada salam-salam nih, boleh silakan.
2: Ya, salam pertama buat Bang Tito, semoga selalu lancar aktivitasnya.
1: Amin.
2: Jangan lupa dari Anapi, jangan lupa air putih, minum air putih. Ya, terus buat Bu Irza Hanum, buat Bang Pecan, buat Angka Gagi, Kama, Kak Meli, buat Pak Agus, Bang Andi, Bang Pak Anton, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Bang Eka, buat semuanya aja, Bang Tito, Bang Tito, tolong ini baca WA ketika off air, ini nanti udah booking lagu.
1: Oke, baik.
2: Ya, Bang Tito, terima kasih, Bang Tito.
1: Iya.
2: Ya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, pendengar ada Hanafi di Rimbo Datar, sudah ikut bergabung ya Hanafi di kesempatan kali ini dalam program Opsi. Kayaknya udah gak bisa terima telepon lagi ya pendengar ya. Kita coba lihat WA satu yang terakhir, ada Kak Putri.

Di Padang ingin diputarkan lagu dari Ada Band yang terbaik untukmu. Salam untuk semuanya saja, juga untuk yang sudah ikut bergabung. Terima kasih banyak Bang Tito. Baik pendengar, sepertinya kita hadirkan dulu ya pilihan lagu-lagu yang sudah diminta dulu untuk bagian kedua kali ini dalam program Opsi. Pendengar, ini dia, kita ke Melly Guslo dulu dengan judul Ingin Mencintai dan Dicintai. Tetap bersama kami, RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mata Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pergerak dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri pamit undur diri kesempatan edisi kali ini. Hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Setelah ini pergerak akan ada rekan saya Rita Ismail melanjutkan kebersamaan. Tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini.

Selamat sore pendengar, antusias pelajar di Sumatera Barat mengikuti seleksi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026 mencapai ribuan peserta. Tingginya minat tersebut terlihat dari jumlah pendaftar di 19 kabupaten dan kota yang diperkirakan mencapai 5.000 hingga 6.000 siswa. Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara, Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, Doni Rahma Saputra mengatakan, sejumlah daerah mencatat jumlah pendaftar sangat tinggi. Dalam satu kabupaten atau kota, peserta yang mendaftar bisa mencapai 300 hingga 400 siswa. Menurutnya, tingginya antusias generasi muda menunjukkan besarnya minat pelajar mengikuti proses seleksi Paskibraka sejak duduk di bangku kelas 1 SMA. Ia menilai program tersebut menjadi wadah penting dalam membentuk karakter generasi muda. Doni menjelaskan untuk seleksi tingkat provinsi, Kesbangpol Sumbar memberikan kuota sebanyak 86 orang dari 19 kabupaten dan kota. Kuota tersebut terdiri dari 43 putra dan 43 putri yang kemudian mengikuti tahapan seleksi lanjutan hingga terpilih 56 peserta terbaik. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang, berdengar dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali kami Persatu RRI Padang tetap melanjutkan kebersamaan untuk Anda. Dan saat ini saya Rita Ismail melanjutkan hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebagai informasi untuk Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, waktu azan asar hari ini adalah pukul 15 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang nanti akan melaksanakan sholat asar, terutama yang ada di Padang dan sekitarnya, sudah dapat bersiap-siap ya. Mungkin Anda ingin melaksanakan berjamaah di masjid ataupun musola di lingkungan Anda. Agar mendengar sebagai informasi pukul 15 lewat 51 menit ya. Oh, 41 menit maksudnya, 15 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Oke, sebelumnya kita berbagi informasi dulu pendengar. Di awal perjumpaan kita hari ini, Dinas Perhubungan Kota Padang menyiapkan rekayasa arus lalu lintas baru di kawasan Pasaraya menyusul rencana pembangunan kawasan air mancur. Rekayasa tersebut akan diterapkan untuk mengatur sirkulasi kendaraan selama proses pembangunan berlangsung hingga setelah proyek selesai dikerjakan. Informasi itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasyani dalam Halo RRI hari Jumat ya, kemarin 15 Mei 2026. Menurutnya perubahan arus lalu lintas diperlukan karena pembangunan akan mempengaruhi aktivitas kendaraan di kawasan pusat perdagangan tersebut. Yudi menjelaskan rekayasa lalu lintas yang diterapkan saat masa pembangunan nantinya akan berbeda dengan pola arus kendaraan setelah pembangunan selesai. Dinas Perhubungan Padang saat ini masih melakukan kajian teknis agar pengaturan lalu lintas tidak menimbulkan titik kemacetan baru di kawasan sekitar.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kalau manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

Dari Sudirman 12 Padang Pergar. Hari ini hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Dan tahukah Anda, ternyata tanggal 16 Mei itu juga diperingati dengan beberapa momentum penting ya di berbagai dunia. Dan peringatan tersebut berkaitan dengan perkembangan teknologi modern hingga warisan seni musik tradisional. Pendengar, dua momen internasional yang diperingati pada tanggal 16 Mei adalah Hari Cahaya Internasional. Ini melansir National Today dan Days of the Year. Yang pertama itu adalah Hari Cahaya Internasional atau International Day of Light. Jadi ini diperingati setiap 16 Mei untuk menghargai peran cahaya dalam perkembangan teknologi modern dunia. Peringatan tersebut juga menjadi momentum mengenang keberhasilan pengoperasian laser pertama dunia pada 1960. Jadi pendengar, Hari Cahaya Internasional berada di bawah dukungan UNESCO melalui program International Basic Science Program atau IBSP. Momentum tersebut sekaligus mengingatkan pentingnya inovasi teknologi bagi pembangunan berkelanjutan dunia. Nah, itu yang pertama ya. Jadi yang pertama itu diperingati sebagai Hari Cahaya Internasional tanggal 16 Mei ini. Kemudian tanggal 16 Mei juga diperingati sebagai Hari Biola Sedunia atau World Fiddle Day. Jadi peringatan ini didedikasikan untuk merayakan seni memainkan biola dan warisan musik tradisional dunia. Pendengar, World Fiddle Day pertama kali diperkenalkan pada 2012 oleh pemain biola asal Irlandia, yaitu Caoimhin MacAoid. Ya, peringatan tersebut lahir sebagai penghormatan terhadap sejarah panjang alat musik biola dunia. Nah, tanggal ini dipilih bertepatan dengan bulan wafatnya Antonio Stradivari, pembuat biola legendaris asal Italia. Biola buatannya yang dikenal sebagai Stradivarius dianggap memiliki kualitas suara terbaik di dunia.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
0: Thanks you.
3: Yes, akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya, Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
4: Heh, Mbak Ala, kamu ini berisik sekali ya.
3: Ini loh, Kak. Aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
4: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pange pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
3: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
4: Ah, siko. Untuk akasela ya.
5: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Untuk informasi selanjutnya masih dari Dinas Pariwisata Kota Padang ya. Jadi Dinas Pariwisata Kota Padang mengajak warga Kota Padang meramaikan Festival Nan Jombang. Jadi kegiatan ini pendengar digelar rutin setiap bulan di Gedung Manti Menui Ladang Tari Nan Jombang, Bali Baru, Kecamatan Kuranji. Seperti diberitakan rri.co.id, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Padang Ashari Hidayat mengatakan kalau festival tersebut dilaksanakan setiap hari Minggu pertama setiap bulan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi festivalnya itu diadakan setiap hari Minggu pertama ya, hari Minggu pertama setiap bulan dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Agenda ini menjadi salah satu pilihan hiburan malam akhir pekan bagi masyarakat Kota Padang. Pendengar, kegiatan ini diselenggarakan secara mandiri oleh komunitas seni sebagai wadah kreativitas. Festival Nan Jombang juga diharapkan menjadi alternatif hiburan berkualitas yang edukatif. Pendengar, untuk informasi selanjutnya Anda bisa baca pada portal berita kami rri.co.id.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sejarah baru tercipta di panggung sepak bola dunia. Yordania untuk pertama kalinya memastikan diri lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung mengukir nama mereka dalam catatan sejarah. Perjalanan Yordania tidak mudah. Dengan semangat juang tinggi dan kerja keras tanpa henti, mereka mampu menembus persaingan ketat di kawasan Asia. Generasi pemain yang penuh determinasi ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi banyak negara yang tengah berjuang di level yang sama. Yordania menunjukkan bahwa dengan disiplin, strategi, dan keyakinan, batas bisa dilampaui. Kini dunia akan menyaksikan langkah mereka di panggung terbesar sepak bola. Mampukah Yordania memberi kejutan di 2026? Satu hal yang pasti, sejarah telah dimulai.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz

Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Pendengar dimana pun Anda berada, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Saat ini masih bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Padang dan sekitarnya. Dan pendengar, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menunaikan sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.

0: Bukan tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Buni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, kita sesaat lagi akan bersama dengarkan Lintas Korwil Nusantara 15 hari ini yang kita dengarkan melalui Pro 1 RRI Batam. Jadi Anda bisa menambah informasi dari berbagai RRI yang ada di Korwil Nusantara 15.

Dan merupakan padang pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan segera bersama, nantikan kebersamaan kita dengan Pro 1 RRI Batam untuk ikuti Lintas Korwil Nusantara 15 hari ini.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

0: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15.
1: Sampai sekarang mereka belum bisa menunjukkan. Jadi sementara ini kita segel mesinnya.
2: Kegiatan dari Ibu Bupati di tahun ini memang kalau bisa di 17 kecamatan itu dilaksanakan pasar murah.
0: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Ardo Sireputar.

0: Masyarakat Batam dari berbagai suku menjaga tradisi pantun sebagai simbol adat dan kebersamaan. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
1: Sebagai warisan Melayu tetap terjaga dan hidup di tengah masyarakat Batam. Tidak hanya masyarakat Melayu, tetapi juga berbagai suku lain yang menetap di kota Batam memanfaatkan pantun dalam berbagai acara penting mulai dari perayaan adat hingga kegiatan resmi. Tradisi ini menjadi simbol penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Dato Haji Samsudin Ja'far atau yang akrab disapa Tun Kelana, yang juga pengurus Lembaga Adat Melayu Kota Batam, mengatakan pantun di Batam tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana menjaga kebersamaan dan identitas budaya. Filosofi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung menjadi landasan bagi masyarakat untuk menghormati adat dan budaya setempat meski kehidupan modern terus berkembang.
2: Alhamdulillah, saya tuh bangga sebagai orang Melayu ya, karena di negeri kita ini walaupun dia lamaran itu atau yang menikah itu bertunang itu bukan orang Melayu, tapi mereka bahasa pantunnya namanya putra raja memakai tanjak berkain sangkut berbaju kurung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mereka menghargai budaya-budaya kita orang Melayu itu. Kita terima kasih lah ya kepada bukan suku Melayu saja, suku apa saja dari Batam ini. Pasti mereka untuk acara-acara tradisi lamaran atau pernikahan mereka, pasti mereka mengundang untuk berpantun itu. Ini kita bangga itu.
1: Luar biasa. Dato' Haji Samsudin Ja'far mengatakan keberadaan pantun di Batam juga menunjukkan sikap inklusif masyarakat setempat. Berbagai suku termasuk Bugis, Tionghoa, dan Jawa memanfaatkan pantun dalam acara pernikahan, syukuran, hingga festival budaya. Menurutnya, hal ini menjadikan pantun sebagai jembatan antar komunitas, memperkuat interaksi sosial, dan memperkaya kehidupan budaya Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kabar selanjutnya berdengar dari RRI Tanjung Pinang. Kemudahan fitur pay later dapat memicu keperilaku konsumtif apabila penggunaannya tidak terkendali. Laporan selengkapnya disampaikan Garda Ramadan.
3: Kemudahan fitur pay later dalam aplikasi fintech dinilai mendorong perubahan perilaku belanja masyarakat. Akses instan tanpa pembayaran langsung seringkali memicu keputusan konsumsi yang kurang terencana. Fitur ini membantu perputaran ekonomi dan memudahkan transaksi. Namun dari sisi lain, penggunaan yang tidak terkendali dapat menimbulkan beban finansial bagi pengguna. Pengamat ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Tanjung Pinang, Hendy Satria menegaskan bahwa dampak positif atau negatif sangat bergantung pada cara pengguna memanfaatkan fasilitas tersebut.
4: Penggunaan pay later bukan berarti pay later buruk ya, tetapi terkadang itu terkesan itu kan memang fitur yang memudahkan untuk konsumen buat berbelanja. Tidak ada pun bisa dibuat ada nih supaya sampai barangnya tercepat. Cuman dampak dari pay later ini tidak jarang kita melihat itu suatu hal yang mungkin ya tadi terkesan dipaksakan sehingga menimbulkan beban bagi pengguna.
3: Menurutnya, fenomena ini banyak terjadi pada generasi muda yang akrab dengan teknologi. Mereka memahami cara kerja fintech, tetapi sering mengabaikan pertimbangan kebutuhan. Perlu adanya edukasi yang lebih menekankan pada pengendalian diri dalam bertransaksi digital. Tanpa itu, fintech justru dapat mendorong pola hidup yang konsumtif. Reporter Garda Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari RRI Tanjung Pinang mendengar, Satpol PP Kabupaten Bintan menyegel mesin Time Zone karena beroperasi secara komersil tanpa surat izin yang legal. Laporan selengkapnya disampaikan Reni Ilda Valantra.
5: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan menyegel mesin permainan game zone di Kijang karena diduga beroperasi secara komersial tanpa mengantongi izin lengkap. PPNS Satpol PP Bintan Sumadi mengatakan penyegelan dilakukan setelah pihak pengelola belum dapat menunjukkan dokumen izin yang telah tersertifikasi oleh pejabat berwenang melalui PTSP. Menurut Sumadi, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah Kabupaten Bintan nomor 2 tahun 2019 tentang izin keramaian dan hiburan. Ia juga menjelaskan sebelumnya pihak pengelola telah diberi teguran dan kesempatan untuk mengoperasikan mesin tanpa melakukan aktivitas komersial sambil melengkapi dokumen perizinan. Namun setelah dilakukan pendalaman ditemukan aktivitas komersial masih berlangsung. Dan atas dasar itu, Satpol PP menerapkan sanksi administrasi berupa penyegelan mesin hingga seluruh izin dinyatakan lengkap dan tersertifikasi.
6: Jadi sampai sekarang mereka belum bisa menunjukkan. Jadi Sementara ini kita segel mesinnya biar tidak bisa beraktivitas. Sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2019 tentang ketertiban umum, yaitu pasal 1 dan pasal 3 tentang izin keramaian tempat hiburan malam, tempat hiburan ketangkasan. Jadi jelas di situ kita melakukan penegakan perda di sini didampingi oleh pihak Polres Bintan, oleh Pak Kasareskrim, PTSP Provinsi Pak Putu, dan PTSP Kabupaten Bintan, Pak Camat dan Pak Lurah. Jadi kami sama Satpol PP Provinsi mendampingi kami.
5: Subadi menambahkan, pengelola sempat menunjukkan dokumen nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem online single submission, namun statusnya masih belum terverifikasi. Penyegelan akan dibuka setelah ada konfirmasi dari PTSP Provinsi bahwa izin usaha game zone tersebut telah lengkap dan sah untuk beroperasi. Reni Ilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar lainnya berdengar dari RRI Ranai. Pemkab Natuna akan gelar pangan murah menjelang Idul Adha di 3 kecamatan di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yus Pianti.
8: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Disperindak Kopumi akan melaksanakan operasi pasar kebutuhan pokok dengan harga murah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Disperindak Kopumi Kabupaten Natuna Marwan Saputra kepada RRI mengatakan kegiatan pasar murah akan dilaksanakan di 3 kecamatan berbeda. Program tersebut menjadi langkah pemerintah Kabupaten Natuna dalam mengantisipasi lonjakan permintaan kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN.
9: Ya, jadi sesuai dengan agenda kegiatan dari Ibu Bupati di tahun ini, memang kalau bisa di 17 kecamatan itu dilaksanakan pasar murah. Nah, cuma persoalannya kan tentang waktunya saja, kapan gitu kan. Nah, kebetulan ini menjelang Idul Adha ini kan yang bisa kita kerjakan 3 lokasi, yaitu lokasi pertama di Bunguran Tengah, Desa Tapau, tanggal 19 Mei, kemudian lokasi kedua di Pulau Laut karena bersamaan dengan juga penyerahan bantuan sapi Bampres ke Pulau Laut, sekaligus juga kunjungan. Nah, kemudian yang terakhir lokasinya di Bunguran Timur Laut, tanggal 25 Mei.
8: Menanggapi hal tersebut, Camat Bunguran Tengah Suhandrik menyampaikan pihak kecamatan telah menyiapkan lokasi pelaksanaan pasar murah di Desa Tapau. Ia mengaku menyambut baik program pasar murah tersebut karena dinilai sangat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
10: Pertama, terima kasihlah kepada pemerintah daerah dalam hal ini Sperindak. Dengan adanya program pasar murah ini, insya Allah membantu ya, membantu meringankan khususnya masyarakat di Bunguran Tengah, karena kalau kami lihat tentu di bawah harga toko yang ada dan kegiatan seperti ini sih ya, harapan kami juga berkelanjutan gitu. Dengan sekarang kondisi mungkin harga barang ada beberapa yang naik, sementara juga kami sebagai petani yang ada di Bunguran Tengah ini, sementara harga jual kami di hasil tani juga ya sebenarnya kurang naik signifikan gitu.
8: Pelaksanaan operasi pasar murah turut didukung oleh tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Natuna bersama sejumlah pihak, diantaranya Bulog Ranai, Toko Berkas Sejahtera, pedagang telur ayam lokal, Toko Sukajadi, serta Toko Lestari Tanjung. Bahan komoditi penting yang akan dijual pada pasar murah tersebut diantaranya telur, gula, tepung, dan beragam kebutuhan lain untuk masyarakat. Spianti dari Ranai, Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Ranai, ketidakstabilan pasokan listrik di wilayah Natuna kembali dikeluhkan masyarakat. Selengkapnya laporan Marjani.
11: Ketidakstabilan pasokan listrik di wilayah Natuna kembali dikeluhkan oleh masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas usaha warga, terutama pelaku UMKM dan usaha pengolahan hasil laut yang sangat bergantung pada energi listrik. Warga Desa Lima Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Johar belum lama ini mengatakan listrik yang sering padam membuat aktivitas usaha masyarakat menjadi terganggu. Menurutnya banyak usaha kecil yang tidak dapat berjalan normal ketika pasokan listrik terhenti. Johar menjelaskan salah satu usaha yang berdampak ialah pengolahan ikan bilis kering. Dalam proses produksinya, pelaku usaha memerlukan listrik untuk perebusan ikan sebelum dijemur dan dikeringkan.
12: Usaha saya, kebetulan saya kan ada usaha itu, ngerebus bilis. Jadi itu kan pakai blower, pakai serum. Jadi pas waktu mati kemarin memang sangat sangat terganggu lah dengan usaha kita kan. Kalau usaha lain mungkin saya nggak tahu juga, tapi kalau usaha bilis, untuk merebus bilis memang sangat terganggu sekali.
11: Ia menilai kondisi tersebut jika terus berlangsung dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat, sebab para pelaku usaha harus menunggu listrik kembali normal agar proses produksi dapat dilanjutkan. Selain usaha pengolahan ikan bilis, kondisi listrik yang tidak stabil juga dirasakan para pelaku usaha warung kopi di Ranai dan sekitarnya. Aktivitas usaha dinilai menjadi tidak maksimal ketika terjadi pemadaman listrik. Warga Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, Nuzur mengatakan pelaku usaha warung kopi cukup kesulitan saat listrik padam. Pasalnya sebagian peralatan usaha menggunakan tenaga listrik untuk beroperasi.
13: Teman-teman UMKM yang berjualan gitu kan, karena kan butuh listrik dan segala macam. Apalagi ini salah satu contoh tempat kopi nih. Kita nak minum kopi. Nah, buat kopi di sini tuh pakai penggiling. Nah, kalau listrik mati, penggiling tentu tak bekerja kan gitu. Ini salah satu juga penghambat UMKM kecil kita untuk berdagang atau mendapatkan hasil setiap hari.
11: Menurutnya kelancaran listrik sangat penting bagi keberlangsungan usaha masyarakat kecil. Ia berharap gangguan listrik yang sering terjadi dapat segera diatasi sehingga aktivitas ekonomi warga kembali berjalan lancar. Masyarakat berharap pihak terkait dapat meningkatkan kestabilan pasokan listrik di Natuna. Dengan layanan listrik yang normal, para pelaku usaha kecil dan UMKM diyakini dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik dan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Dari Ranai Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, meminta Bupati atau Wali Kota untuk melakukan inventarisasi kendaraan yang menunggak pajak dan menagih kalamat yang ada. Selengkapnya, Femi Astiyovani melaporkan.
14: Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau HKPD mengatur dasar hukum pajak kendaraan bermotor atau PKB terbaru, termasuk opsi pajak atau offset, di mana terjadi pembagian pungutan 66% ke pemerintah kabupaten kota. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan berdasarkan hal itu, maka pemerintah kabupaten kota harus ikut membantu dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor atau PKB. PLT Gubernur meminta Bupati dan Wali Kota Seriau untuk melakukan inventarisasi terhadap kendaraan yang menunggak pajak dan belum melakukan penggantian plat non-BM ke plat BM. PLT Gubernur menuturkan dengan adanya peran dari kabupaten kota, maka peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak dapat tercapai.
15: Saya tadi sudah menyampaikan bahwa nanti ke depan ini undang-undang KPD ini kita akan mendapatkan 30%, Pak. 70% adalah hak kabupaten kota. Ya, ini sama BPKB. Jadi bisa BPKB ini kita 30% loh. Mati-matian pun terus terang aja ketua pansus Fadullah bolak-balik hanya 30%. Justru itu kita berharap nanti sama tim saya udah bilang tadi, tolong kerjasama inventarisir seluruh kendaraan-kendaraan yang enggak, dan kita minta tolong kepada Pak Wali Kota, Pak Bupati agar mengejar kepada alamat yang tersedia yang tadi. Iya, supaya sama-sama mencari. Jangan diharapkan provinsi aja bekerja. Mereka harus bekerja.
14: Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Riau Nino Wastikasari mengatakan, untuk tahun 2026 target pajak daerah sebesar Rp3,9 triliun dengan realisasi sampai dengan tanggal 11 Mei 2026 mencapai 30,46% atau sejumlah Rp1,2 triliun dengan pajak tertinggi yakni pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 31,30%.
16: Pajak daerah sampai dengan 11 Mei itu sebesar 30,46% dari target pajak daerah sebesar 3,9 triliun. Realisasi sampai dengan 11 Mei itu sebesar 1,2 triliun. Yang mana untuk penerimaan dari pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 31,30%.
14: Kepala Bapenda Provinsi Riau Nino Wastikasari optimis hingga akhir tahun nanti target pajak daerah dapat tercapai, khususnya untuk pajak kendaraan bermotor, karena banyak program-program yang dibuat bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayarkan pajaknya. Selain itu, ikut berperan aktifnya pemerintah kabupaten kota dalam membantu pemungutan pajak, maka dipastikan realisasi pajak daerah akan melebihi target. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Masih bersama RRI Pekanbaru, Pemprov Riau dan DPRD Riau siap dukung penuh pelaksanaan Koperasi Merah Putih untuk dorong ketahanan dan kemandirian pangan di daerah. Selengkapnya, Alwi Suretmaja melaporkan.
17: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan Koperasi Merah Putih di Provinsi Riau. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan untuk pembangunan koperasi dan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.
18: Ya, koperasi merah kita dukung. Ya, kita sudah mendukung koperasi untuk lahan-lahannya kita sediakan. Kita dukung. Ya, kita sudah rapat dengan Kabupaten Kota dan begitu juga dengan Pangdam. Dengan Nanrem dan begitu ya dengan Kodim. Sudah kita sepakati, kita tandatangani dan sudah kita serah terimakan kepada Pangdam untuk pinjam pakai berapa lokasi tanah untuk dibangun Koperasi Merah Putih. Ya,
17: kita cukup. Senada dengan itu, Ketua DPRD Riau, Kadri Semanto menekankan pentingnya koperasi ini untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan daerah. Yang menekankan bahwa Koperasi Merah Putih menjadi ujung tombak dalam program pemerintah yang berkaitan dengan pangan bergizi dan dukungan bagi masyarakat desa.
19: Bapenas, ya, kedepangan pangan ini menjadi penting bagi kami terkait dengan peningkatan kemandirian ketahanan pangan daerah, karena ini memang betul-betul menjadi ujung tombak dalam beberapa program presiden yang berkaitan dengan Kopdes tadi dan makanan bergizi gratis yang tentu memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyiapkan kebutuhan dan kemandirian pangan.
17: Dukungan sinergi antara DPRD dan Pemprov Riau diharapkan dapat mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih di Riau sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal. Demikian Alwi Suretmaja melaporkan.
0: Kita ikuti kabar dari Bengkalis. Bupati Siak kunjungan silaturahmi ke Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya dan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Sampaikan rencana pendirian Universitas NU di Kabupaten Siak. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Piza.
20: Bupati Siak melakukan silaturahmi dengan Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya, Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nuh, DEA, di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atau UNUSA. Pertemuan tersebut membahas dukungan terhadap rencana pendirian Universitas Nahdlatul Ulama di Kabupaten Siak yang diharapkan menjadi UNU pertama di Provinsi Riau. Dalam pertemuan itu, Muhammad Nuh yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan semangat dan inspirasi terkait pengembangan pendidikan tinggi berbasis teknologi. Selain itu, rombongan juga diajak meninjau fasilitas kampus dan pelayanan rumah sakit yang berada di naungan Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya.
21: Alhamdulillah, hari ini sungguh hari yang sangat berbahagia. Bersyukur karena kami dapat tamu Ibu Bupati Kabupaten Siak yang sekaligus juga beliau adalah Ketua Muslimat Siak. Ada beberapa hal pembicaraan kita pada hari ini. Salah satu diantaranya adalah pendirian atau rencana pendirian Universitas NU di Siak. Ini suatu cita-cita yang sungguh sangat mulia. Oleh karena itu kami menyambut sangat baik keinginan, harapan dari Ibu Bupati dan para tokoh, para kiai yang ada di Siak untuk mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama di Siak. Ada tiga hal yang perlu kita siapkan dengan baik. Tentu yang pertama, saya sebagai pengurus PBNU dan juga pengurus Yasis yang ada di dalamnya itu tiga rumah sakit NU dan satu Universitas Nahdlatul Ulama memberikan apresiasi penghargaan yang sangat tinggi. Karena sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin itu. Sehingga kami memberikan semangat kepada Ibu Bupati. Insya Allah, kalau kita siapkan dengan sebaik-baiknya, tidak terlalu lama lagi akan ada Universitas NU di Siak.
22: Amin.
21: Bukan saja pendirian NU, rumah sakit NU-nya saja, bukan. Atau Universitas NU saja, bukan. Tetapi mengelola sampai akhirnya bisa berjalan dengan baik, itu pun juga tantangan tersendiri. Tapi itu pun juga suatu pekerjaan yang mungkin, meskipun harus melalui perjuangan yang berat. Yang ketiga, bukan sekedar mendirikan dan mengelola, tapi kita ingin hadirnya Universitas NU yang ada di Siak nanti itu memiliki dampak yang luar biasa, bukan saja bagi Kabupaten Siak, tapi masyarakat secara keseluruhan di Riau. Bahkan tidak menutup kemungkinan Universitas NU yang ada di Siak ini akan menjadi yang terbaik di wilayah Sumatera, yang terbaik di Indonesia.
20: Bupati Siak menyampaikan bahwa Profesor Muhammad Nuh merupakan tokoh penting dalam pengembangan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di Indonesia. Menurutnya, Muhammad Nuh juga aktif mendorong digitalisasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia warga Nahdiin. Selain membahas rencana pendirian Universitas NU di Siak, pertemuan tersebut juga membicarakan program sekolah rakyat yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial. Kabupaten Siak disebut telah menyiapkan lahan seluas 8 hektar di Kecamatan Mempura untuk membangun sekolah tersebut menggunakan akan dana APBN. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Masih bersama RRI Bengkalis. Sekolah Dasar Negeri 4 Bengkalis tingkatkan kebersihan dengan tetap aktif melakukan pengumpulan sampah dan bekerja sama dengan Bank Sampah Lestari. SD 4 juga akan mengikuti Lomba Adiwiyata Nasional. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Komitmen SD Negeri 4 Bengkalis dalam menjaga lingkungan terus membuahkan hasil. Sekolah yang dipimpin Kepala Sekolah Gayatri ini kini semakin mantap menuju penilaian Adiwiyata tingkat nasional melalui program pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh warga sekolah. Sejak menandatangani nota kesepahaman MOU bersama Bank Sampah Lestari sekitar 4 tahun lalu, budaya peduli lingkungan di SDN 4 Bengkalis semakin tumbuh. Para siswa dibiasakan mengumpulkan sampah setiap hari dan pada hari Sabtu sampah dipilah, ditimbang, dan dicatat dalam buku tabungan sampah masing-masing kelas. Salah seorang guru SDN 4 Bengkalis, Rianti, atau yang akrab disapa Bu Epa, mengatakan program tersebut tidak hanya mengajarkan kebersihan, tetapi juga membentuk karakter serta menanamkan nilai ekonomi kepada anak-anak sejak dini. Ia juga menjelaskan di sekolahnya telah dibentuk tim khusus pengelolaan sampah yang terdiri dari guru, anggota tim, hingga 10 kader siswa. Para kader juga bertugas mengambil sampah dari setiap kelas setiap Sabtu, kemudian menimbang dan mencatatnya.
2: Juga memotivasi ke anak-anak di setiap hari Sabtu mereka itu mengumpulkan sampah kepada tim. Di sekolah kami juga membentuk tim. Kemudian dari tim itu ada anggota, dan dari anggota itu ada 10 kader untuk yang kami siapkan. Jadi tugas kader ini setiap hari Sabtunya mengambil sampah-sampah di setiap kelas dan menimbang berapa sehari itu, kelas itu berapa. Mereka punya buku tabungan. Dari buku tabungan ini, dua minggu kemudian kami baru menyetorkan ke Bank Sampah Lestari. Dari Bank Sampah ini, berapa per kelasnya, nanti uangnya kami kumpulkan. Dan kami bilang juga ke anak-anak bahwanya uang ini adalah milik kalian. Kalian sepakati sama ibu wali kelasnya, uang ini mau kalian apakan.
1: Tidak hanya sampah plastik, juga sampah daun di lingkungan sekolah juga dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Pupuk yang sudah siap kemudian dikemas dan diberi label untuk dipamerkan saat kegiatan gelar karya siswa. Untuk menjaga semangat siswa, pihak sekolah juga rutin memberikan motivasi setiap bulan dengan mengevaluasi jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan masing-masing kelas. Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 4 Bengkalis Gayatri juga menyampaikan bahwa program pengelolaan sampah tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan sekolah menuju Adiwiyata Nasional. Menurutnya, pihak sekolah saat ini juga melibatkan para orang tua siswa untuk ikut mendukung program tersebut dengan mengajak mereka membawa sampah plastik dari rumah ke sekolah. Dengan semangat gotong royong, seluruh warga sekolah SDN 4 Bengkalis optimis mampu melangkah menuju tingkat nasional dan menjadi inspirasi sekolah peduli lingkungan di Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat memperkuat layanan hukum dan sosial melalui penandatanganan kerjasama serta peresmian pos balai pemasyarakatan di Mall Pelayanan Publik. Berikut laporan disampaikan Nofri.
22: Pemerintah Kota Padang Panjang bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat
3: memperkuat layanan hukum dan sosial melalui penandatanganan kerjasama serta peresmian pos balai pemasyarakatan di Mall Pelayanan Publik baru-baru ini. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama terkait penyelenggaraan pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat bagi anak. Kegiatan dilanjutkan dengan pengguntingan pita pos Bapas oleh Kepala Kanwil Ditjen Pas Sumbar Kunrat Kasmiri yang didampingi Wali Kota Padang Panjang Hendrianis. Wali Kota Padang Panjang Hendrianis mengatakan kehadiran pos Bapas di MPP menjadi solusi konkret untuk mendekatkan layanan pemasyarakatan kepada masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini, klien tidak perlu lagi menempuh perjalanan ke Bapas Bukit Tinggi karena layanan pelaporan, bimbingan, hingga pendampingan dapat diakses langsung di Padang Panjang. Layanan tersebut juga dibuka bagi masyarakat dari daerah sekitar. Wali Kota Hendrianis menegaskan, MPP merupakan instrumen penting dalam reformasi pelayanan publik yang bertujuan mempersingkat rantai birokrasi dan meningkatkan kemudahan akses layanan. Dirinya menyampaikan, MPP hadir untuk memangkas rantai layanan kepada masyarakat, termasuk melalui pos Bapas yang dinilai memudahkan akses dan mempercepat proses administrasi yang sebelumnya cukup panjang.
4: Kita dengan Pusbidang Kota sudah berupaya bagaimana kota-kota ini bisa melayani masyarakat dengan layanan itu. Kita sangat berupaya adanya pos Bapas di mall masyarakat ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin dan kita juga bisa memberikan pelayanan yang baik tanpa membedakan kesatuan mereka.

0: Su Kuda Uki Ambacang Bukit Tinggi. Fauzi mengatakan minat masyarakat serta pecinta kuda di Kota Solo terhadap pacuan kuda sudah lama ada. Namun hingga saat ini belum tersedia aset daerah yang dapat dijadikan gelanggang dan juga lapangan pacu kuda. Ia menjelaskan lokasi yang selama ini digunakan umumnya masih merupakan tanah milik masyarakat sehingga belum memungkinkan untuk pembangunan fasilitas permanen. Selain itu hingga kini juga belum tercapai kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pemilik lahan terkait penyediaan lokasi pacuan. Meski demikian, Fauzi berharap komunikasi antara pemerintah dan pemilik lahan dapat segera terjalin sehingga event pacu kuda seperti yang telah diselenggarakan di Kota Bukit Tinggi ini bisa terlaksana di Kota Solo.
1: Jadi memang di Solo kan lama kita tidak pacu. Keinginan masyarakat tentu dan pecinta kuda tentu segera untuk dilaksanakan pacu. Namun kan memang kami di Solo itu terkendala dengan lahan, terkendala dengan gelanggang. Karena memang aset daerah untuk gelanggang pacu itu sampai hari ini belum. Yang ada itu tanah masyarakat yang menjadikan gelanggang. Sampai hari ini pemerintah daerah dengan pemilik lahan belum ada kesepakatan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita komunikasikan dengan di jembatan dengan beberapa pihak sehingga kegiatan yang serupa yang ada di gelanggang pacuan Bukit Ambacang bisa kita gelar di
0: dan sebagai perbandingan nanti ya Pak.
1: Ya, sebagai perbandingan lah dengan daerah-daerah lain. Nah, jadi sehingga harapannya tentu petani-petani ternak kuda kita bisa terangsang dengan adanya gelanggang kita.
0: Sebagai perbandingan, daerah seperti Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam telah sukses menggelar pacu kuda yang mampu menarik minat masyarakat sekaligus mendorong ekonomi lokal tempatan. Juga Fauzi menilai jika gelanggang pacu kuda dapat terwujud di Kota Solo, hal ini akan memberikan dampak positif khususnya bagi petani dan peternak kuda. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
2: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Pemerintah Kota Padang terus memperkuat layanan pendidikan inklusi melalui jalur khusus dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Upaya ini dilakukan untuk memastikan anak penyandang disabilitas memperoleh akses pendidikan yang setara dan ramah disabilitas. Febian Syafitra melaporkan.
3: Alhamdulillah sekarang dari kalau kita lihat dari 2013 sampai sekarang alhamdulillah udah banyak kemajuannya. Ditambah lagi sistem penerimaan murid sekarang juga udah memasukkan inklusi di situ.
4: Pemerintah Kota Padang terus memperkuat layanan pendidikan inklusi melalui seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur inklusi. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan yang setara bagi anak penyandang disabilitas. Kasubag Tata Usaha UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi atau LDPI Kota Padang, Gamaharta Dini pada RRI pagi tadi mengatakan, layanan asesmen disabilitas telah berjalan sejak tahun 2013. Hingga kini layanan tersebut telah menjangkau ribuan anak di Kota Padang. Menurutnya, Pemko Padang juga telah memiliki sistem pendampingan bagi sekolah dan guru. Sekolah dapat berkonsultasi terkait metode pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus.
3: Programnya sekarang pemerintah juga ada aturan barunya. Semenjak ada Permendikbudikti 48 itu, jadi setiap sekolah harus menyediakan akomodasi yang layak. Dari PAUD itu juga PAUD, SLB sampai perguruan tinggi. Tahu kan ini aja yang sederhana aja, pegangan tangan buat jalan, atau di layanan misalkan kita punya anak disabilitas, dan mungkin kan naruh di lantai 2, kan ditaruh di lantai 1. Gitu.
4: Sejumlah sekolah kini mulai menyediakan fasilitas ramah disabilitas, seperti jalur randai dan akses ruang belajar di lantai dasar. Namun sarana-prasarana pendidikan inklusi di Kota Padang dinilai masih perlu ditingkatkan. Gamaharta Dini berharap masyarakat dan lingkungan sekolah semakin terbuka terhadap pendidikan inklusi. Ia menegaskan seluruh anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Febian Syafitra melaporkan.
2: Masih bersama RRI Padang, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau huntap baik secara mandiri maupun terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Bobby Febrianda melaporkan.
5: Bupati Tanah Datar Eka Putra pagi tadi mengatakan berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin untuk rumah yang terdampak bencana yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintaubuo menyampaikan pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema

0: bagi masyarakat yang terdampak, terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
1: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu, itu lokasinya di Rambata.
0: Sementara itu, analis kebencanaan ahli madya BNPB Yustam Saril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
2: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan penanganan secara cepat, menghubungi arahan dari Pak Kepala, Pak Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya. Mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
0: Yustam menambahkan, BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Bobby Febrianda melaporkan.
3: Demikian mendengar informasi dari RRI Padang tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Lintas Berita Korwil Nusantara hari ini. Dan mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sireputar bersama operator Rido Hermawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
4: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita lanjutkan kembali rangkaian hiburan. Setelah tadi kita bersama dengarkan Lintas Korwil Nusantara 15 melalui Pro 1 RRI Batam. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Padang. Dan tentu saya sudah siapkan beragam hiburan, informasi-informasi menarik yang mudah-mudahan ini bisa menambah apa ya, suasana di ruang dengar Anda menjadi lebih menyenangkan ya, terutama di akhir pekan yang cukup panjang ini liburnya. Oke, pendengar, informasi berikutnya kita coba beralih dulu terkait juga dengan menelusuri jejak kepadatan penumpang di gerbang udara Pulau Sumatera. Pendengar, Pulau Sumatera itu memiliki jaringan transportasi udara yang sangat dinamis dengan karakteristik operasional yang sangat berbeda di setiap provinsinya. Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang saat ini memimpin sebagai gerbang udara paling padat dengan jutaan penumpang tahunan. Ya, fasilitas kereta api bandara yang terintegrasi menjadikan Kuala Namu sebagai pionir infrastruktur modern yang sangat memudahkan mobilisasi seluruh masyarakat. Kemudian Bandara Hang Nadim di Batam menyusul pada posisi kedua dengan keunggulan landasan pacu terpanjang mencapai angka 4.025 meter. Lokasi strategis di jalur perdagangan internasional membuat Batam menjadi pusat logistik kargo paling vital untuk wilayah Indonesia Barat. Kemudian beralih ke Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru. Ini menempati urutan ketiga karena tingginya aktivitas bisnis sektor perkebunan kelapa sawit. Pertumbuhan penumpang di Riau tetap stabil meskipun kondisi ekonomi global sedang mengalami fluktuasi yang cukup signifikan bagi industri. Selanjutnya Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang ini menjadi tumpuan utama bagi konektivitas warga di wilayah Sumatera Selatan. Palembang secara konsisten melayani ribuan penerbangan domestik yang menghubungkan kota MPMP ini dengan pusat ekonomi di Pulau Jawa. Nah, kemudian kita beralih ke bandara di sini ya, Bandara Internasional Minangkabau di Sumatera Barat menduduki peringkat kelima dengan arsitektur terminal yang sangat ikonik menyerupai rumah gadang. Keunikan desain tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang baru saja mendarat di Bumi Ranah Minang. Pada posisi menengah terdapat Bandara Sultan Taha di Jambi yang melayani kebutuhan mobilitas warga dengan frekuensi penerbangan harian. Koneksi langsung menuju Jakarta menjadi rute yang paling mendominasi jadwal operasional harian di Bandara Kebanggaan Masyarakat Jambi tersebut. Bandara Raden Inten II di Lampung juga mencatat aktivitas tinggi karena jaraknya yang sangat dekat dengan ibu kota Jakarta. Penerbangan jarak pendek ini menjadi pilihan utama bagi pelaku bisnis yang membutuhkan efisiensi waktu dalam menjalankan rutinitas pekerjaan mereka. Sebaliknya, daftar bandara tersepi diisi oleh fasilitas penerbangan perintis seperti Bandara Sirlangit yang kini kehilangan status bandara internasional. Kemudian perubahan kebijakan pemerintah mengenai klasifikasi bandara berdampak langsung pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah Danau Toba tersebut. Kemudian pendengar, Bandara Rokot di Kepulauan Mentawai menjadi salah satu titik terbawah dalam daftar kepadatan lalu lintas udara di Pulau Sumatera. Keterbatasan jadwal terbang dan faktor cuaca seringkali menjadi kendala utama dalam pengoperasian pesawat kecil di wilayah kepulauan. Meskipun demikian, keberadaan bandara kecil ini tetap krusial sebagai urat nadi transportasi bagi masyarakat di daerah tertinggal dan terluar. Itu dia pendengar, kita tadi berbagi informasi bandara-bandara di Pulau Sumatera ya. Jadi bagaimana jejak kepadatan penumpang di gerbang udara Pulau Sumatera, jadi Anda bisa baca juga pada portal berita kami rri.co.id.

0: bukan sekedar pendataan. Ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ya. Dan pendengar, dilansir dari turnbackhawk.id, setelah menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang menyebut Indonesia akan menutup Selat Malaka. Dikutip dari kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional, sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan atau right of transit passage. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, bagaimana informasi cuaca di Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan. Nanti kita akan menambah informasinya pada pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan coba telepon ya BMKG Minangkabau. Kita akan ciri tahu dari prakirawan BMKG Minangkabau. Jadi ini sebagai panduan juga nih pendengar untuk Anda, untuk kita semua. Mungkin besok ada kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang dilakukan di luar ruangan ya. Jadi lebih bisa mempersiapkan, lebih bisa memahami kondisi cuaca hingga disesuaikan dengan kegiatan kita. Oke, kita beralih dulu ke lagu berikutnya pendengar. Sebelum nanti saya juga akan hadirkan beberapa informasi yang bisa Anda baca juga nanti pada portal berita kami rri.co.id.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawab.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ada razia, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan? Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
3: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
3: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
3: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
3: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1, kita

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita beralih dulu ke informasi, pendengar, mungkin ini bisa jadi inspirasi juga ya. Sebuah kebiasaan yang menjadi kebutuhan akhirnya. Ini adalah kebiasaan membaca. Jadi pendengar, ini cerita yang disampaikan oleh Duta Baca Kota Padang tahun 2025. Jadi minat baca yang sudah ini ya terpupuk sejak dini ternyata ini sudah dirasakan oleh Duta Baca Kota Padang tahun 2025, Diana Erlen Gazwani, SMP Negeri 8 Padang, yang biasa disapa UEN ini. Jadi sejak kecil ternyata UEN ini sudah sering diberikan majalah anak-anak oleh orang tuanya. Jadi diberikan majalah anak-anak, begitu ya, diajak membaca, belajar membaca, begitu. Jadi sudah menjadi kebiasaan ternyata, pendengar. Nah, dari TK malah ya, jadi dari TK ini sudah sering diberikan majalah. Jadi karena jadi kebiasaan, ini disampaikan UEN beberapa waktu lalu saat berbincang dengan Prosatu RRI Padang tentang gerakan literasi cakap membaca terampil menulis untuk masyarakat. Nah, UEN mengatakan kalau untuk menumbuhkan minat baca itu memang perlu diawali dari membaca buku-buku yang disukai. Jadi hal ini lambat laun akan membuat keinginan membaca itu menjadi sebuah kebutuhan. Mungkin ada pendapat ya, kadang-kadang kalau kita yang tidak hobi membaca misalnya, itu ternyata cara melatihnya agar suka membaca itu mulai dari yang kita sukai, begitu. Yang mulai dari bacaan-bacaan yang kita sukai. Mungkin kalau anak-anak itu buku-buku gambar, buku-buku yang bergambar ya, bergambar terus ada tulisannya. Nah, ini sepertinya bisa melatih anak-anak untuk hobi membaca. Nah, kalau seperti yang sudah dewasa mungkin itu bisa dengan membaca buku-buku yang disukai ya, minimal sedikit demi sedikit begitu. Nah, tapi beda lagi dengan UEN dulu ya, karena memang sudah dari kecil diajak membaca, ternyata lama-kelamaan itu yang memang awalnya itu minat membaca itu kan memang dari buku-buku yang disukai, lambat laun ini menjadi sebuah kebutuhan. Nah, bagi UEN, membaca saat ini menjadi sebuah kebutuhan. Jadi rasanya ada yang kurang begitu katanya, kalau sehari saja tidak membaca. Jadi minimal 10 menit kalau di saat-saat ini ya, saat-saat sibuk, itu selalu disediakan waktu untuk membaca. Tetapi kalau ada waktu luang, dia akan membaca untuk lebih lama lagi. Dan kebiasaan membaca masih dilanjutkannya sampai saat ini. Jadi setiap hari selalu berusaha meluangkan waktu untuk mengunjungi perpustakaan, terutama saat pulang sekolah. Nah, sebagai Duta Baca Kota Padang tahun 2025, UEN pun berharap semakin banyak generasi muda yang lebih mencintai dunia literasi.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan

0: Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
1: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama dalam informasi perakiran cuaca. Untuk mengetahui informasi cuaca Sumatera Barat 24 jam ke depan, di ujung telepon saya tersambung dengan Mas Ari, perakirawan BMKG Minangkabau. Assalamualaikum, selamat sore Mas Ari.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Rita.
1: Iya, gimana kabarnya Mas Ari sore ini?
2: Alhamdulillah, baik, sehat Mbak Rita.
1: Baik, Mas Ari, kita butuh informasi kembali untuk update cuaca Sumatera Barat 24 jam ke depan. Silakan selengkapnya Mas Ari.
2: Ya baik Mbak Rita. Ya baik, para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Kita mulai pada sore hari ini dari pantauan citra radar cuaca kami. Secara umum, kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang terdapat di wilayah Agam, Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Pesisir Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Kabupaten Solo. Kemudian pada malam harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan. Lanjut pada dini hari, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian lanjut pada tanggal 17 Mei 2026, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat pada pagi harinya yaitu cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan terdapat di Kepulauan Mentawai. Kemudian pada siang hingga sore harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Agam dan 50 Kota. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%, kemudian angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 24 km per jam. Dan diimbau kepada masyarakat untuk tetap dan selalu meningkatkan kewaspadaan terkait dampak cuaca yang terjadi seperti banjir, tanah longsor, maupun tumbang. Untuk itu bisa mengupdate informasi perakiran cuaca di info BMKG atau melalui media sosial kami di BMKG Minangkabau dan tetap selalu stay tune dari Pusat Padang. Demikian Mbak Rita.
1: Baik. Mas Ari, terima kasih banyak ya sudah update informasi perakiran cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan. Karena ini jadi panduan karena masih libur panjang ya.
2: Libur panjang.
1: Masih libur sampai besok. Oke Mas Ari, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, berdengar dimanapun Anda berada, demikian informasi dari perakirawan BMKG Minangkabau, Mas Ari. Dan tentu Anda bisa update juga informasi lainnya terkait cuaca besok pagi pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, masih bersama Prosat RR Padang dan juga bersama narasumber kita dari BMKG Minangkabau.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama dalam rangkaian hiburan setelah tadi informasi dari BMKG Minangkabau. Dan benar kami sampaikan juga informasi bagi Anda kalau waktu maghrib untuk Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 18:20 waktu Indonesia Barat. Nanti sebelum itu kami juga akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan bimbingan rohani untuk hari ini pendengar. Dan bagi Anda yang akan menyimak nanti, kita akan dengarkan ya pembacaan ayat suci Al-Quran pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, pukul 18 ya waktu Indonesia Barat. Oke, kita ke lagu kembali pendengar. Kali ini ada band dengan judul Nadia.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Rambalinata Jungudo, Rangmudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, thank you.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, warga dimanapun Anda berada, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kami akan segera hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-An'am ayat 151-153 dengan Koryah Desril, terjemahan oleh Ari. Kemudian bimbingan rohani untuk hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Ardi Nasril SAG dengan judul Penetapan Kematian dalam Al-Quran. Pendengar dimanapun Anda berada, sebagai informasi waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, hari ini adalah pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan segera dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan bimbingan rohani.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya. Sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikanmu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Sadaqallahul azim. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan dalam rangka memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pemirsa RRI Padang yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita beri judul tiga penetapan kematian dalam Al-Qur'an. Sebagaimana ayat yang kita baca di awal tadi, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak akan lemah. Surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-60. Dalam ayat ini ditetapkan oleh Allah, disampaikan kepada kita bahwasanya masing-masing kita sudah ditentukan oleh Allah kapan kita akan meninggal. Maka penjabarannya adalah, yang pertama, penetapan kematian dalam Al-Quran itu adalah Allah belum akan wafatkan kita kalau belum datang ajalnya. Wali kulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajalnya, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat sesaat pun. Al-A'raf ayat 34. Jadi penetapan yang pertama adalah, kenapa seseorang itu meninggal? Pertama adalah karena sudah sampai ajalnya. Artinya apa? Usia tidak menentukan seseorang itu meninggal. Apakah dia sudah tua atau masih muda. Sakit juga tidak menentukan apakah seseorang itu meninggal atau tidak. Dalam hal ini, makanya kita jangan sampai lalai. Oleh apa kita jangan sampai lalai? Jangan sampai lalai kita karena usia masih muda. Kenapa? Dalam kenyataannya, untuk meninggal itu tidak perlu menunggu tua terlebih dahulu. Banyak orang yang masih muda meninggal, dan banyak juga orang yang sudah tua tapi belum meninggal. Kenapa? Jawabannya adalah karena ajalnya belum sampai. Yang kedua, jangan sampai terlena kita oleh badan masih sehat. Kenapa? Untuk meninggal itu tidak perlu menunggu sakit terlebih dahulu. Banyak orang yang tidak sakit, sehat, meninggal. Dan juga banyak sekali orang yang sudah bertahun-tahun sakit, tapi masih belum meninggal. Kenapa? Jawabannya juga sama seperti tadi, karena ajalnya belum sampai. Yang ketiga, jangan kita sampai terlena oleh badan masih kuat. Kenapa? Karena untuk meninggal itu tidak menunggu lemah terlebih dahulu. Banyak orang yang kuat-kuat, banyak orang yang masih muda, banyak orang yang masih sehat meninggal. Dan juga tidak sedikit orang yang sudah tua, sakit-sakitan, sudah tidak bertenaga, tapi belum meninggal. Kenapa? Karena ajalnya belum sampai. Artinya apa? Jangan sampai lalai kita beribadah di masa kita muda. Jangan sampai lalai kita beribadah ketika kita bertenaga kuat. Artinya apa? Di masa muda saja kita tidak boleh lalai, tidak boleh lengah dalam beribadah. Apalagi ketika kita sudah tua. Di ketika sehat saja kita tidak boleh lalai beribadah. Kenapa? Ketika kita sudah sakit nanti banyak ibadah yang tidak bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Seseorang itu akan meninggal adalah apabila ajalnya sudah sampai. Yang kedua, penetapan kematian yang kedua adalah Allah belum akan wafatkan kita kalau belum sampai di tempatnya. Artinya apa? Ketika seseorang itu meninggal, mungkin tidak di kampung halamannya, adalah karena di sanalah dia meninggal. Di tempat itulah dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina ma takunu yudrikkumul mauta walau kuntum fi murujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Sekalipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surat An-Nisa ayat 78. Artinya apa? Ketika belum pas tempatnya, maka kita belum akan meninggal. Yang ketiga, Allah belum akan wafatkan kita ketika belum sesuai sebabnya. Mungkin kita bertanya-tanya, ada orang yang meninggal karena tabrakan. Kenapa? Sebabnya itu. Ada orang yang meninggal tenggelam. Kenapa? Sebabnya itu. Jadi ketika sudah memenuhi ketiga tempat tadi, sudah sampai ajalnya, sudah sesuai pas tempatnya, dan sudah ada penyebabnya, maka kita akan meninggal. Maka yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama, mati itu tidak pernah lupa dengan kita. Cuman kita yang sering lupa dengan namanya mati. Yang kedua, kemanapun kita pergi, kematian itu akan ikut dengan kita. Segala aktivitas kita, maka kita, kematian itu akan ikut dengan kita. Artinya apa? Marilah kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kita sebagai persiapan kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak persiapan kita, banyak perbekalan kita, maka ketika itu kita dijemput oleh Allah, maka perjalanan kita nanti untuk menemui Allah adalah suatu perjalanan yang menyenangkan. Tetapi sebaliknya, ketika kita belum punya persiapan apa-apa, ketika amal ibadah kita tidak seberapa, maka nanti perjalanan kita menuju Allah adalah suatu perjalanan yang menyengsarakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa RRI Padang yang kami hormati. Untuk itu, dalam hidup dan kehidupan ini, mari kita perbanyak amal ibadah kita sebagai kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan oleh Ustadz Ardi Nasril S.Ag. tentang penetapan kematian dalam Al-Quran. Pendengar, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Padang. Kembali kami informasikan, waktu maghrib Padang dan sekitarnya adalah pukul 18:20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kita akan segera dengarkan kumandang azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5:15 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, hiburan berupa lagu-lagu islami masih kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menambah informasi-informasi terbaru dalam warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram.

0: dilakukan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan menjadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

101 Radio Republik Indonesia Padang. Para kari manapun Anda berada, kita cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan segera ikuti warta berita dari Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sering dengan itu, tuntas pula tugas saya Rita Ismail menemani Anda untuk hari ini. Dan selanjutnya ada Yudi Maswar menemani hingga tuntas pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini mendengar dan tetap nikmati siaran kami di Pro1 RRI Padang. Untuk hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi, tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
8: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
7: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
9: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi ada Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang diikuti langsung oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
7: Tak hanya itu, ke depan dalam pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Kayaknya kita kumpulkan kembali ke penginapannya.
11: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
11: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami sesungguhnya para jemaah belum tahu. Yang pertama menjaga cuaca yang ingin betul-betul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga karena kesehatan haram tentu akan menjaga kesehatan haram sendiri. Karena selama di pesawat ini perlu berada selama sampai ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim Kesehatan Haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kemenhaj, Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026, perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai, serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
7: straight FA Cup final to participate in, how much excitement is that the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 19:31 waktu Indonesia Barat. Tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan malam hari ini. Padang malam ini saya Yudi Maswar akan temani Anda semuanya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, waktu sholat isya untuk kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 19:32 waktu Indonesia Barat. Pukul 20 saya akan hadirkan drama radio dan 20:15 obrolan komunitas bersama komunitas astronomi Sumbar akan kembali hadir ke ruang dengar Anda. Dan dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu akan temani Anda kembali menemani istirahat Anda di malam hari ini. Hingga pukul 23 dan pukul 24 kami hadirkan hiburan dan informasi. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, untuk selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

0: Cinta merupakan salah satu rasa terindah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan hal tersebut. Maka, jangan berlebihan menaruh hati ke seseorang agar tidak terlalu bersedih nantinya.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager, besok aja deh.
2: Kalau belajar gimana?
1: Besok aja.
3: Kalau cuci piring?
1: Besok aja ya, Bu.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kompas Info. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Dinas Perhubungan Kota Padang menegaskan juru parkir yang tidak menggunakan seragam dan identitas resmi masuk dalam kategori pungutan liar dan tidak boleh dibayar oleh masyarakat. Penegasan itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasani kepada RRI kemarin. Yudi menyebut masalah parkir menjadi persoalan serius yang menjadi prioritas penanganan di Sub saat ini. Ia meminta masyarakat lebih cermat membedakan mana titik parkir legal dan mana yang ilegal sebelum membayar jasa parkir. Yudi mengatakan di kawasan pusat perbelanjaan di Jalan Bypass sebagai salah satu titik rawan parkir ilegal di Kota Padang. Menurutnya, ruas tersebut merupakan jalan nasional yang sejatinya tidak dibenarkan untuk parkir. Namun karena masyarakat terbiasa parkir di sana, praktik parkir liar pun tumbuh dan sulit diberantas. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidu Maswar, selanjutnya saya ajakkan untuk mendengarkan cerita dalam drama radio berjudul Jaring Ayah. Selamat mendengarkan.

0: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang. Bang, gula ni dah habis. Kopi pula habis kat rumah ni.
1: Yelah, Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah, mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat ni, mak.
0: Iyalah. Sini, mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup kau senang.

0: Pak Saragini. Tuh kan, Fatimah. Fatimah. Fatimah kan ni?
1: Iya, siapa ya?
0: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantiknya kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah, beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya, saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Mah. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Mah.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jagoan negeri itu, ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa. Dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang, tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: dah hari ini?
1: Ya, Reha. Nak hantar ikan asin ni.
0: Oh. Ah, sini-sini Leha timbang. Ha, ni 4 kilo 8 ons, bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ah, ni sisa uang ikan asinnya ya, bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, bang. Kalau tak habis kan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga abang.

0: Iya. Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar je. Abang bosan ke rumah.
1: Yalah. Hati-hati ya, bang.

0: Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah, kaki dan tanganku tak dapat bergerak.

0: Sarah, sabay Sarah.
1: Ayah kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah kau udah tak ada, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sejarah baru tercipta di panggung sepak bola dunia. Yordania untuk pertama kalinya memastikan diri lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung mengukir nama mereka dalam catatan sejarah. Perjalanan Yordania tidak mudah, dengan semangat juang tinggi dan kerja keras tanpa henti. Mereka mampu menembus persaingan ketat di kawasan Asia. Generasi pemain yang penuh determinasi ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi banyak negara yang tengah berjuang di level yang sama. Yordania menunjukkan bahwa dengan disiplin, strategi, dan keyakinan, batas bisa dilampaui. Kini dunia akan menyaksikan langkah mereka di panggung terbesar sepak bola. Mampukah Yordania memberi kejutan di 2026? Satu hal yang pasti, sejarah telah dimulai.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk pada obrolan komunitas untuk malam hari ini.
2: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program obrolan malam. Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam, apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini. Jumpa lagi di obrolan komunitas malam hari ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, kalau di obrolan malam minggu pertama dan minggu ketiga, kita akan ngobrol dengan obrolan komunitas bersama komunitas astronomi Sumatera Barat. Dan malam hari ini kita akan berbincang mengenai melihat langit tanpa teleskop. Nah, ini menarik karena biasanya kan memang untuk melihat benda-benda lagi itu biar lebih detail pakai teleskop. Ini melihat langit tanpa teleskop. Nah, bisakah? Bisa melihat bulan kah? Ya bisa. Tapi bagaimana cerita serunya dari teman-teman komunitas astronomi Sumar ini melihat langit tanpa teleskop? Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Padang di kesempatan malam hari ini ada dua anggota ataupun juga aktivis dari komunitas astronomi Sumbar yang kami undang di malam hari ini. Yang pertama ada Reza Madlin. Kayak itu ya, kayak apa tadi? Pakai salam pembuka ya. Kayak di bank ya. Kayak di bank.
3: Iya juga ya.
1: Iya, kayak di bank kan kayak gitu. Selamat pagi, apa kabar? Selamat datang gitu ya. Reza Madlin ya?
3: Yes, benar.
1: Oh iya. Madlin itu artinya apa?
3: Itu gabungan dari nama orang tua.
1: Nama standar ya. Kalau di orang standar. Minang, kalau belakangnya itu agak beda-beda sedikit, itu pasti gabungan dari nama orang tua ya.
3: Iya.
1: Oke, bagi panggilannya Reza.
3: Reza,
1: oke, benar. Deh. Selamat datang Reza di Pro 1.
3: Thank you.
1: Terus yang berikutnya ada Raudatul Jannah.
4: Halo semua.
1: Halo juga, panggilannya siapa nih?
4: Bisa Jannah, bisa Ana.
1: Bisa Jannah, bisa Ana. Oke, asal jangan panggil Atul ya.
4: Atul juga boleh.
1: Atul juga boleh. Oke, Ana dan Reza ya. Jadi pendengar, mereka berdua dari komunitas astronomi Sumbar yang hadir di malam hari ini ingin berbagi mengenai pengalaman mereka selama bergabung di komunitas astronomi Sumbar ini tentang melihat langit tanpa teleskop. Reza, kapan mulai gabung di komunitas ini?
3: Kalau Reza mulai gabung tuh di bulan Januari tahun ini. Itu ikut, kebetulan ada opening untuk volunteer Lunar Fest. Terus saya daftar, kepilih, dan masih aktif sampai sekarang akhirnya.
1: Oh, berarti dari Januari ya?
3: Yes, baru Januari.
1: Sudah 5 bulan berarti ya?
3: Ya, kurang lebih lah.
1: Kurang lebih 5 bulan. Kuliah atau sudah berkeluarga?
3: Waduh.
1: Waduh.
3: Sekarang lagi skripsian.
1: Oh, lagi skripsi.
3: Iya, ya, mahasiswa ya. Pendidikan Bahasa Inggris UNP.
1: Pendidikan Bahasa Inggris,
3: yes.
1: UNP.
3: Iya, benar.
1: Oke. Kenapa tiba-tiba nyasar di komunitas ini?
3: Sebenarnya hobi dari SMP sih. Jadi
1: hobi dari SMP.
3: Iya, terus okay. Kebetulan ketemu kan ada ternyata ada komunitas astronomi gitu. Terus akhirnya ikut deh gitu.
1: Lah, kalau memang hobi kenapa enggak ngambil jurusan astronomi? Ya lebih nah, detail, lebih jelas.
3: Sebenarnya ini hobi yang sempat tertinggal sebenarnya. Jadi SMP tuh suka ngulik, SMA lupa sama hobi ini.
1: Karena lebih suka berkumpul sama teman-teman ya?
3: Iya, karena ada kesibukan lain jadi kelupaan sama hobi.
1: Oh gitu, ada ya hobi kelupaan ya?
3: Iya, gitu lah.
1: Oh gitu, jadi setelah kuliah baru nemu komunitas yang membangkitkan lagi minat.
3: Iya benar.
1: Oh yang cocok. Gitu. Oke. Berarti nggak ada hubungan, memang nggak ada hubungan dengan jurusan yang sekarang ya?
3: Nggak ada.
1: Tapi perlu kan?
3: Perlu lah untuk yang ngisi waktu luang lah.
1: Enggak, maksudnya rata-rata kan benda-benda langit itu kan dalam bahasa Inggris ya.
3: Ya, tapi ada versi bahasa Indonesia juga.
1: Ada versi bahasa Indonesia. Asal jangan versi bahasa Malaysia ya.
3: Oh iya.
1: Oke, berikutnya Anna. Anna, kapan gabung dengan komunitas ini?
4: Sama kayak Bang Reza tadi, aku juga dari bulan Januari karena ikut volunteer Astro kemarin.
1: Oh gitu.
4: Jadi masih aktif sampai sekarang.
1: Masih aktif. Iya ya. Kalau kuliahnya di mana?
4: Kuliahnya aku sekarang semester 4 bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Padang.
1: Oh, BK ya, bimbingan dan konseling.
4: Iya.
1: Oh, hubungannya sama astronomi apa tuh?
4: Nah, nggak ada sih, karena ya hobi aja dan
1: hobi
4: suka.
1: Hobi juga? Dari SMP juga?
4: Nggak, hobinya tuh nggak tahu sih spesifiknya dari kapan, tapi dari dulu tuh suka
1: ngeliat
4: sama
1: langit sendiri gitu.
4: Suka sama langit dan fenomena-fenomena yang ada di langit.
1: Kenapa suka sama langit?
4: Karena langit tuh luas dan ya apalagi ngelihat langit tuh, apalagi kalau kita tuh mendung sambil lihat langit tuh rasanya seru banget gitu. Kayak apalagi, ada aja ide-ide nanti yang muncul atau apa gitu.
1: Apalagi lihat langit di semua akan baik-baik saja ya. Tahu?
4: Semua akan baik-baik saja gimana nih?
1: Gak tahu ya. Aduh. Semua akan baik-baik saja tuh film bintangnya Reza Rahdian, nama karakternya langit.
3: Nggak tahu.
1: Aduh.
3: Abis balik dari sini nonton.
1: Anak-anak muda sekarang. Jangan-jangan nontonnya Dracin ya.
3: Ah, enggak juga sih.
1: Korea.
3: Iya.
1: Ah, iya benar kan? Karena dandannya udah kayak opa-opa.
3: Wah.
1: Oke, berarti kalian aktif dari Januari dan sudah berkegiatan apa saja dari Januari sampai sekarang, apa saja yang sudah kalian ikuti?
4: Nah, kalau aku dari yang kemarin, dari ikut volunteer yang gerhana bulan total itu, terus ngikut kegiatan-kegiatan hilal. Terus kemarin juga astronomi juga ngadain astrocamp sebagai penutupan panitia dari volunteer itu.
1: Oh, astrocamp ini apa nih?
4: Astrocamp tuh
1: camping.
4: Iya, camping.
1: Memang camping.
4: Nginep atau di villa sih.
1: Itu enggak camping namanya.
3: Ya, glamping lah, glamping.
1: Ah, glamping, itu kalau glamping oke lah, glamour camping ya.
3: Yes.
1: Tapi kalau camping asosiasi pendengar itu pasti ada tenda gitu kan,
3: api
1: tenda,
3: unggun,
1: api unggun, iya kan, di lapangan yang luas, yes, tanpa ada polusi cahaya, bener, bisa lihat langsung ke langit. Tapi kalau glamping kayaknya hanya sebagian dari suasana camping yang didapat gitu ya.
3: Bener-bener.
1: Oh gitu, ya ya. Berarti sudah ada beberapa kegiatan yang diikuti.
4: Iya. Yeah.
3: Yes.
1: Kalau Reza?
3: Sama kegiatan. Sama kegiatan besarnya itu Lunar Fest di bulan Februari kita ya, atau Maret.
1: Itu kan gerhana bulan ya?
3: Iya, gerhana bulan. Cuman,
1: itu sampai jam berapa kegiatannya?
3: Itu kegiatannya sampai jam berapa kemarin ya? Jam 9-an kalau nggak salah. Karena sebenarnya kita tuh kan harusnya mengamati gerhana bulan bareng kan? Pakai teleskop. Kita udah nyediain 10 teleskop di Masjid Raya Sumbar. Cuman ya itu tadi karena kita eventnya itu menatap benda langit, jadi semua tergantung langit ya, karena langitnya mendung, jadi nggak bisa kelihatan apa-apa.
1: Oh hari iya sih. Kalau soal masalah langit ya kita nggak bisa ngapa-ngapain.
3: Benar.
1: Ya. Kan kita nggak mungkin ngatur langit ya.
3: Betul.
1: Iya.
3: Gak ada barara soalnya.
1: Iya. Kalau kita ngatur langit emang berani.
3: Iya.
1: Menentang yang punya langit.
3: Betul.
1: Gak mungkin kan. Jadi berarti memang tergantung kondisi langit.
3: Benar.
1: Ketika saat mengadakan pengamatan. Berharap boleh ya.
3: Berharap boleh
1: kita
3: banget.
1: Kita berharap boleh ketika boleh kita ingin mengamati langit itu bisa melihat sesuatu kebesaran Allah.
4: Ya,
1: tapi karena mungkin langitnya juga kadang tidak bersahabat ya.
3: Yes.
1: Kita harus terima.
3: Iya.
1: Ya, oke. Berarti sudah bisa merakit teleskop ya?
3: Nah, teleskop ini sebenarnya dia banyak tipenya, nggak cuma satu. Jadi cara ngerakitnya tiap teleskop pun beda-beda. Jadi kalau misalnya di komunitas tuh kita punya satu teleskop, dan itu diajarin ke beberapa member yang emang posisinya observer.
1: Yeah.
3: Kalau bisa ngerakit itu, belum tentu bisa ngerakit teleskop lain sebenarnya. Karena itu tadi tipenya beda-beda.
1: Tipenya beda-beda?
3: Yes.
1: Oh, gitu. Berarti tadi Reza menyebut observer. Jadi iya, ada apa aja sih yang di komunitas itu? Ada observer, ada apa lagi
3: tuh? Kemarin tuh karena open recruitmentnya itu untuk volunteer acara Lunar Fest, jadi kami tuh mengisi per divisi. Jadi ada divisi acara, ada divisi observer itu tadi, ada divisi dokumentasi, dan satu lagi tuh divisi apa? Perlengkapan.
1: Ya, gitu. Perlengkapan itu yang bawa-bawa teleskop.
3: Termasuk.
1: Termasuk gitu ya. Jadi sekarang di komunitas ini sendiri teleskopnya cuma satu jenis.
3: Maksudnya, ada satu.
1: Cuma satu jenis berarti ya. Iya. Tapi jumlahnya ada?
3: Satu.
1: Oh memang satu.
3: Iya cuma satu. Itu pun punya sebenarnya punya pribadi, punya ketua. Ketua astronomi sumber.
1: Gitu. Oh gitu. Berarti gantian dong ngelihatnya.
3: Benar.
1: Enggak rebutan.
3: Enggak.
1: Oh enggak. Kadang-kadang ada kan. Oh penasaran nih. Gantian dong. Sikat sikut enggak ya?
3: Lagipun ngelihat teleskop itu juga ya cuman bentar aja. Kalau ngelihat lama-lama juga kan dia bentuknya sama-sama aja apa yang dilihat itu.
1: Apa yang
3: lihat lama-lama.
1: Betul. Kecuali kalau dia teleskop kayak di Lembang ya. Pernah ke Lembang?
3: Belum.
1: Waduh. Sayang sekali.
3: Ada apa di Lembang?
1: Teleskop raksasa, teleskop digital raksasa.
3: Oh, kayak observatorium gitu.
1: Observatorium iya. Memang observatorium Lembang.
3: Oh iya.
1: Belum pernah ya?
3: Belum.
1: Waduh.
3: Semoga ada kesempatan
4: lah. Kita harus ke sana.
1: Iya. Ya, bilang sama ketuanya.
3: Oke.
1: Okay. Karena sangat rugi jika teman-teman di komunitas ini menyukai astronomi tetapi belum pernah ke observatorium Lembang.
3: Benar sih.
1: Karena di situ bentang langit yang terlihat itu lebih luas. Kalau teleskop paling cuma satu objek kan.
3: Iya.
1: Satu objek kan. Misalnya diarahkan ke objeknya bulan ya bulan aja gitu loh. Gak bisa melihat ke mana-mana lagi gitu kan karena terbatas. Tapi kalau di teleskop di observatorium kalian bisa lihat yang lebih luas lagi. Gitu.
3: Menarik
1: ya. Menarik. Oke. Kalau malam hari ini kan obrolan kita tentang melihat langit tanpa teleskop.
3: Benar.
1: Ya itu kan biasa ya.
3: Iya sih sebenarnya.
1: Tapi kenapa teman-teman ngangkat topiknya melihat langit tanpa teleskop? Apa bedanya dengan melihat langit, orang biasa melihat langit dengan teman-teman komunitas astronomi melihat langit tanpa teleskop? Coba.
3: Nah, mungkin untuk teman-teman yang udah sering lihat langit malam gitu kan. Paling ngiranya, oh itu bintang, sama ada bulan gitu kan. Sebenarnya enggak, banyak benda langit sebenarnya yang sebenarnya udah sering kita lihat, cuman kita enggak sadar aja. Contohnya ada planet, ada satelit, ada kita bisa lihat hujan meteor juga, komet, sampah antariksa yang kemarin sempat viral di Lampung. Nah itu juga bisa terlihat di langit malam. Sama ada yang sebenarnya favoritku, Milky Way. Itu juga cantik banget kalau dilihat.
1: Itu ngeliatnya secara langsung dari teleskop?
3: Enggak perlu teleskop, bisa langsung lihat pakai mata.
1: Bisa langsung pakai mata.
3: Bisa. Oh,
1: gimana tuh caranya coba?
3: Ya, untuk Milky Way.
1: Iya.
3: Kalau untuk Milky Way ini sebenarnya
1: harus gini, kalau Milky Way melalui media seperti kamera, itu sudah banyak kan?
3: Banyak.
1: Dan meskipun itu tekniknya tersendiri, tapi kan sudah banyak.
3: Iya.
1: Tapi untuk melihat secara langsung dengan mata kita sendiri tanpa teleskop itu gimana? Coba.
3: Sebenarnya harus effort. Apalagi untuk kita yang tinggal di kota ini kan kita terganggu sama polusi cahaya ya. Polusi cahaya ini musuh terbesar untuk observasi langit malam sebenarnya. Jadi kalau mau lihat Milky Way itu kita harus effort cari tempat yang minim polusi cahaya. Kalau bisa benar-benar gelap total lah. Gitu. Nah, nanti kalau kita udah datang ke tempatnya itu tinggal cari posisi Milky Way-nya di mana. Tinggal lihat aja, itu beneran kelihatan. Dia bakal kelihatan kayak langit tuh ada teksturnya gitu. Cuman warnanya tetap hitam. Gitu, itu cantik banget. Tapi kalau di foto kan biasa kalau di foto tuh either warnanya merah, ada juga orange, putih gitu kayak. Kalau lihat mata langsung tuh dia hitam aja sebenarnya.
1: Gitu. Okay.
4: Kayak kabut-kabut aja.
1: Kabut-kabut gitu. Nah, itu biasanya kalau katakanlah pendengar kita nih ada yang penasaran nih. Ngelihatnya itu ke arah mana? Kalau misalnya pengen ngeliat Milky Way dengan mata telanjang, itu arahnya itu kemana? Ke semua arah atau lihat langit ke arah barat, ke arah timur, ke arah utara atau ke arah selatan?
3: Kalau Milky Way itu dia di arah selatan biasanya.
1: Di arah selatan?
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Apalagi kalau di bulan-bulan ini tuh dia posisinya masih membentang horizontal.

0: karena kita nggak selalu bisa ngelihat dia, ada musim-musimnya juga. Gitu.
1: Dia tuh dibagi dua musim tuh karena posisinya beda. Kalau di musim awal tuh dia horizontal, kalau di musim akhir tuh dia udah mulai vertikal si Milky Way-nya.
2: Oh gitu. Iya. Berarti yang terlihat itu kayak tegak.
1: Iya,
2: tegak begitu ya,
1: lurus, ya.
2: Yang kita melihat Milky Way-nya itu ya.
1: Yes, benar.
2: Apa ornamennya itu ya, yang terlihat di langit itu, ya, debunya itu. Kalau yang di awal-awal dia
1: horizontal.
2: Mendatar horizontal begitu. Oh, gitu. Terus apa menariknya melihat itu?
1: Cantik aja, kayak itu kan sebenarnya bagian dari galaksi kita kan. Kayak ternyata galaksi itu bisa kelihatan pakai mata sendiri tuh kayak takjub aja pas ngeliatnya.
2: Itu, karena kita di dalam galaksi itu.
1: Iya, yes, kita ada
2: tapi
1: di dalam.
2: Tapi kita bisa melihat galaksi kita sendiri.
1: Iya, itu apa ya? Salah satu lengannya lah gitu.
0: Lengan dari.
2: Salah satu lengan.
1: Iya, nyebutnya istilahnya lengan.
2: Iya, artinya berarti bukan galaksi kita secara keseluruhan berarti.
1: Bukan.
2: Ya? No. Oh, oke. Okay. Karena kaget juga kalau misalnya kita bisa melihat galaksi kita sendiri dari bumi sendiri. Wah, itu penemuan terbaru itu.
1: Iya.
2: Oh gitu. Terus apa lagi benda-benda langit yang bisa dilihat tanpa teleskop?
0: Nah, tadi kan dibilang tuh di langit malam tuh kan kelihatannya tuh cuma kayak bintang-bintang aja nih. Padahal sebenarnya kalau dia tuh nggak berkedip, dia tuh planet. Jadi bedanya planet dan bintang tuh kalau dia nggak berkedip itu dia planet. Kalau dia berkedip, nah itu dia bintang. Adapun planet-planet yang bisa kita lihat dengan mata sendiri tuh ada lima.
2: Ada lima.
0: Ada lima.
2: Lima planet ya?
0: Iya. Yang pertama tuh Merkurius. Merkurius tuh jarang kelihatan sih karena dia tuh dekat sama matahari.
1: Benar.
0: Terus yang kedua ada Venus. Kalau Venus ini biasanya dia tuh munculnya sebelum matahari terbit. Makanya dia tuh sering bilang bintang fajar atau bintang kejora.
1: Bintang kejora benar.
0: Terus planet Mars. Biasanya kalau planet Mars tuh dia agak kemerahan warnanya di langit, tapi dia nggak berkedip. Terus yang paling besar, yang paling bintang, bukan bintang, planet yang paling besar yang bisa kita lihat pakai mata sendiri itu Jupiter. Dia tuh cahayanya juga paling terang dan besar. Biasanya itu yang paling sering dilihat sih umumnya. Terus yang terakhir ada Saturnus. Saturnus tuh kayak bintang biasa aja sih, tapi ya dia tuh nggak berkedip.
1: Iya, dia agak kecil ya, karena
2: gitu.
1: Jauh.
2: Berarti yang disebut bintang kejora itu apa tadi?
1: Venus.
0: Venus.
2: Oh, bukan Jupiter ya?
1: Bukan.
2: Karena kan selama ini mungkin pemahaman masyarakat kalau bintangnya terlihat terang berarti itu bintang kejora.
0: Iya.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Ternyata bukan.
1: Bukan. Itu Venus.
2: Bukan. Apa yang menandakan, maksudnya gini, kalau kita pengen melihat Merkurius ke arah mana?
1: Merkurius susah untuk dilihat sebenarnya karena dia selalu berdekatan sama matahari. Jadi ketika matahari terbenam, dia ikut terbenam, matahari terbit, dia ikut terbit. Jadi agak susah ngelihatnya karena silau.
2: Oh,
1: kan
2: gitu.
1: Masih ada cahaya matahari.
2: Oh, karena dia posisinya memang dekat dengan matahari
1: dekat.
2: Ya. Tapi itu dia bisa dilihat. Kalau tanpa
1: mungkin
2: teleskop.
1: Mungkin di musim bisa deh.
2: Tanpa teleskop.
1: Iya.
2: Oh.
1: Dia sama aja kayak bintang terlihatnya. Cuman bedanya itu aja, dia enggak kedip aja karena dia planet.
2: Gitu. Terus kalau Venus, kemana arah melihatnya?
1: Venus itu
2: timur berarti
1: arah timur sebelum matahari terbit.
2: Sebelum matahari terbit. Oh, berarti habis-habis subuh ya?
1: Iya, pas subuh.
2: Jelang-jelang jam 6 atau jam setengah tujuhan berarti ya?
1: Jelang jam 5.
2: Yeah. Lihatlah ke arah timur, dan kalau misalnya dia terang benderang tanpa berkedip, itulah Venus.
1: Dan gitu kan? Biasanya di dekat Venus itu ada yang namanya star cluster.
2: Star cluster.
1: Star cluster tuh kumpulan bintang. Jadi ada 7 bintang di sini, namanya Seven Sisters. Itu juga cantik tuh kalau dilihat, dia kayak kumpulan apa ya? Bintang, ada bintang biru, warnanya biru, numpuk gitu.
0: Bintang biru numpuk.
1: Iya, di satu area. Iya.
2: Dekat Venus.
1: Dekat Venus.
2: Oke. Okay.
1: Biasanya.
2: Itu memang bisa dilihat dengan mata
1: telanjang.
2: Bisa. Oh, gitu ya. Oke, terus Mars. Mars tadi kan Mars kan planet merah ya. Apakah memang terlihat di langit gelap itu dia berwarna merah? Serius?
1: Iya, merah dia.
2: Karena saya belum pernah lihat Mars di langit malam secara merah. Mata telanjang ya.
1: Sebenarnya ada.
0: Terus dia mati lebih fokus sih.
1: Iya.
2: Ke arah mana? Ke arah
1: mana? Kecil. Dia tuh kalau Mars dia posisinya pindah-pindah tiap musim.
2: Gak betah.

0: dia ya.
1: Iya. Jadi enggak ada posisi pastinya. Ah. Jadi pokoknya lihat aja kalau malam dia titiknya agak kecil.
0: Mm-hmm.
1: Cuman ya itu warnanya merah orange gitu lah.
0: Merah orange.
1: Iya.
0: Memang cuman, terlihat merah orange di langit begitu ya?
1: Iya, memang warnanya begitu.
0: Kalo, cuman karena kan kalau bintang kan rata-rata orang melihat kayak putih, warna lampu iya, gitu ya, putih iya, atau biru gitu ya. Iya.
1: Ada ini, juga bintang warna merah sebenarnya, namanya Antares.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu yang kadang mengecoh, ini Mars bukan ya? Ternyata kedip gitu. Mm-hmm. Antares namanya, ada kok bintang
0: Antares.
1: Warna.
0: Yes. Itu memang ada di langit.
1: Ada.
0: Oh, di arah mana lihatnya itu?
1: Antares itu di dekat-dekat Jupiter deh kalau nggak salah.
0: Oh, jauh berarti ya?
1: Wah, enggak. Maksudnya ya di atas aja, di bagian atas, di atas kepala gitu biasanya.
0: Oh, gitu.
1: Kalau singkat Reza, iya Antares.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kalau Jupiter?
1: Jupiter ini juga dia di atas kepala ya kalau nggak salah.
0: Di atas kepala. Oh, jadi ketika kita katakanlah melihat langit, kita berdiri di suatu titik. Kalau untuk melihat Jupiter berarti kita menengadah.
1: Iya, gampang nyari Jupiter karena dia terang dan
2: dia
1: gede.
2: Dia paling terang dan paling besar.
0: Oh, gitu.
1: Gampang nyarinya.
0: Gampang nyari ya. Benar ya?
1: Tapi kalau lagi tidak mendung.
0: Oh, kalau lagi tidak mendung.
1: Kalau kayak sekarang kan hujan enggak bisa.
0: Oh, gitu. Iya.
2: Nah, iya, tapi kalau misal masih ragu nih sama itu sebenarnya lihat bintang atau planet apa sih itu, kita juga bisa pakai bantuan aplikasi namanya aplikasi Stellarium. Nah, Stellarium itu bisa ngebantu kita buat ngelihat itu tuh planet apa ataupun bintang pun kayak Antares tadi juga bisa dilihat, oh itu Antares, dan nanti ada juga penjelasannya.
0: Oh, gitu. Ya. Memang bisa melihat dari aplikasi itu?
2: Bisa.
1: Bisa. Dia aplikasi peta langit.
2: Peta langit.
0: Real time.
1: Benar-benar real time.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi kalau misalnya kayak tadi kan kita Reza ada sebut satelit juga tuh.
0: Uh-huh.
1: Kalau misalnya di aplikasi itu ada nunjukin ada satelit yang lewat, itu beneran ada satelit yang lewat di
0: satelit
1: langit.
0: Buatan manusia.
1: Yes.
0: Oh.
1: Kayak contohnya Starlink gitu-gitu.
0: Starlink. ISS juga ISS, bisa yes, terdeteksi.
1: Bisa.
0: Oh, gitu ya?
1: Iya, dia real time.
0: Ketinggalan banget saya ya. Oh, gitu. Dan dengan aplikasi itu bisa membantu. Berarti membantu memetakan.
2: Yes.
0: Memetakan posisi-posisi benda di langit.
2: Yeah.
0: Oh.
2: Untuk lihat Milky Way pun bisa dibantu sama Stellarium.
1: Bisa dicari sama.
0: Kayak gimana tuh?
1: Jadi kalau di Stellarium, kalau mau cari Milky Way tinggal ketik aja apa yang mau dicari, kayak misalnya Milky Way. Nanti dia bakal ngarahin.
2: Gitu,
1: ke arah mana Milky Way-nya.
0: Oh, gitu. Itu aplikasinya berbayar?
1: Enggak, gratis. Bisa di-download di App Store, Play Store.
0: Oh, gitu. Untuk bisa melihat semuanya gratis.
1: Gratis.
0: Oh, enggak ada berbayar.
1: Enggak, singkat rasa sih enggak ada.
0: Enggak deh.
1: Sejauh ini. Semoga enggak jadi berbayar.
0: Iya, karena kan kalau ngomongin masalah aplikasi kan kadang-kadang ada keterbatasan ya.
1: Iya,
0: di awal-awal mungkin yang bisa dilihat ya free-nya hanya sebagian besar, sebagian kecil. Kalau pengen mendapatkan full service-nya ya harus berbayar
1: gitu
0: kan.
1: Semoga ini enggak lah.
0: Gitu. Oke. Jadi apa sih menariknya melihat langit tanpa teleskop bagi kalian?
1: Ana, udah mau jawab?
2: Abang dulu deh.
1: Kalau aku sih sejauh ini ya itu tadi yang Milky Way tuh menurutku cantik banget. Terus sama sebenarnya aku pengen banget ngelihat ini sih, hujan meteor. Sejauh ini belum kesampaian lihat hujan meteor.
0: Hujan meteor?
1: Iya.
0: Harapan Anda berbahaya ya?
1: Enggak, hujan meteor tuh enggak berbahaya.
0: Kenapa enggak berbahaya?
1: Sama sekali. Karena hujan meteor ini tuh kalau kata orang-orang tuh bintang jatuh. Nah, sebenarnya kan bintang itu kan gak ada ya. Bintang tuh ukurannya rata-rata tuh sebesar matahari gitu tuh ukurannya. Bayangin kalau matahari jatuh ke bumi kan
0: ya. Oh iya, jangan dong. Jangan. Jadi, kan matahari, bulan aja kalau misalnya mendekati bumi itu udah
1: perubahan. Itu dia, kan? Jadi gak ada bintang jatuh. Jadi kalau hujan meteornya kenapa tertarik kenapa gak berbahaya? Karena sebenarnya di bumi, kita bumi itu punya yang namanya atmosfer.
0: Betul.
1: Atmosfer ini tuh dia mengikis semua benda-benda langit yang masuk ke bumi. Jadi kalau awalnya misalnya masuknya gede, sampai ke bumi paling sebesar kerikil gitu-gitu aja.
0: Gedenya segede apa? Kalau misalnya segede Jupiter kan nyampe dunia juga. Juga gede juga jadinya gitu.
1: Enggak
0: kan.
1: Dong. Aha. Ya pokoknya dengan bantuan atmosfer ini.
0: Lalu bagaimana dengan ya mungkin teman-teman baca banyak literasi juga ya masalah benda-benda langit. Kan ada juga tuh meteor yang memang nyampe ke bumi segede gaban gitu ya.
1: Benar.
0: Nah, itu berarti kan ukurannya tuh mungkin lebih gede dari bumi.
1: Bisa. Kalau lebih gede dari bumi kayaknya enggak sih.
0: Ah.
1: Nggak. Kalau lebih gede dari bumi kayaknya dia nggak bakalan apa ya ketarik sama gravitasi kita kayaknya. Mm-hmm. Kalau terlalu gede. Mm-hmm. Jadi yang masuk itu nggak ya segede-gede itu juga sebenarnya.
0: Berarti kalau misalnya seperti planet yang kita baca di literasi-literasi tentang astronomi dan luar angkasa itu kan kebanyakan kan asteroid ataupun juga meteor itu kan jatuhnya itu di wilayah Amerika ya. Kebanyakan kan, ya, kebanyakan,
1: ya,
0: kebanyakan. Jarang yang kita melihat atau mendengar berita bahwa ada asteroid yang jatuh ditemukan itu di wilayah Bukit Tinggi atau Danau Singkara, ya, kan jarang kan? Atau di mana di Pontianak kan jarang, oh, gitu iya, kan? Iya. Ternyata kan kebanyakan entah itu di gurun atau di mana di iya, di daerah Amerika Utara sana begitu loh. Hmm. Nah itu kan ada yang ukurannya itu ada yang sampai hampir segede lapangan bola gitu kan. Nah, itu kan oh, gede iya, kan. Loh, oh, kok gak
1: itu tahu? Saya gak tahu tuh.
0: Waduh,
1: itu.
0: Gak
1: tahu beritanya waduh, tuh kalau ada yang segede lapangan bola.
0: Kan kan di literasi tentang luar angkasa itu kan ada beberapa beberapa fenomena kejadian angkasa yang memang berhubungan langsung dengan bumi. Gitu, kan. Salah satunya ya asteroid yang jatuh yang dibilang orang bintang jatuh. Sebenarnya itu kan asteroid yang memang ketarik terhadap gravitasi bumi.
1: Benar.
0: Iya kan? Dia ketarik karena mungkin dia agak meper dikit dari jalur dia.
1: Yeah.
0: Ya, disabuk asteroid itu tahu-tahu dia ketarik ke atmosfer bumi kan.
1: Yes.
0: Nah, itu yang menyebabkan banyak beberapa asteroid itu ketarik ke bumi dan jatuh ke bumi. Nah, ada beberapanya yang ya ada yang kecil-kecil, ada yang ukurannya menengah, dan ada yang ukurannya gede. Gitu loh.
1: Kalau yang sebesar lapangan bola, Reza nggak tahu sih. Belum lihat beritanya.
0: Belum lihat beritanya.
1: Mungkin nanti abis ini cari tahu.
0: Oke, kalau Ana?
2: Kalau aku kenapa tertarik dengan ngelihat langit tanpa teleskop? Karena kan kita diciptakan mata, dikasih mata oleh Allah sebagai alat observasi pertama yang diciptakan, itu salah satu tujuannya ya untuk melihat ciptaannya dan keindahan ciptaannya juga. Makanya ya selagi kita ada mata nih yang bisa digunakan, kenapa enggak kita ngelihat keindahan malam, keindahan langit gitu.
0: Jadi benda selama ini benda langit yang dilihat selama berkegiatan yang rasanya paling bikin penasaran apa?
2: Paling bikin penasaran. Kalau yang aku udah pernah lihat tuh yang pertama tuh Jupiter ya, planet-planet.
0: Udah lihat.
2: Udah.
0: Oke. Okay.
2: Jupiter, Venus, Venus, Jupiter, terus satelit. Waktu itu aku ada ke Bukit Nobita. Jadi di Bukit Nobita itu ya kalau kita dari atas tuh nggak terlalu ngaruh sih polusi cahayanya, tapi ya tetap ngaruh juga. Tapi masih bisa kelihatan satelitnya tuh berjalan. Jadi aku kayak, wah ternyata kita bisa lihat satelit. Waktu itu pun satelitnya tuh ada 3 yang sekaligus gerak gitu. Jadi kayak, wah ternyata kita bisa lihat langsung gitu.
0: Itu lihatnya tanpa teleskop?
2: Tanpa teleskop dan tanpa kamera ataupun HP.
0: Malam?
2: Iya, malam-malam.
0: Satelit, kelihatan?
2: Kelihatan. Dia tuh bergerak titik 3 gitu. Waktu itu saling berjalan.
0: Memang 3 satelit atau?
2: 3 buah satelit.
0: 3 buah satelit?
2: Iya.
0: Terlihat?
1: Terlihat oleh mata.
2: Terlihat oleh mata.
0: Oh.
1: Dia titiknya kecil kayak ya bintang kecil aja. Cuman dia gak berkedip kayak bintang. Nah, tapi dia gerak. Geraknya pelan.
2: Ada yang pelan, ada yang agak kenceng.
0: Gitu ya. Oke, ya, ya, ya, ya. Nah, ini nih, saya ada informasi ya. Ada asteroid dia. Memang tahunnya itu nggak tahun-tahun zaman modern ya?
1: Oh, udah lama banget.
0: Udah lama malah.
1: Oh.
0: Ada yang tahun 1908 itu kan masih modern, iya, termasuk modern. Iya, itu di Rusia.
1: Oh, wow.
0: Nah, areanya itu 2150. Kilometer persegi.
1: Wih,
0: tuh kan.
2: Besar
0: gede
2: ya,
0: kan.
2: Banget.
0: Nah, itu artinya kan ada tuh
2: ada.
0: Yang sebesar lapangan bola yang bisa nyampe ke bumi.
1: Wow.
0: Artinya kan dia enggak, artinya ketika di luar atmosfer bumi, dia lebih gede dari itu dong.
1: Iya sih harusnya.
0: Logikanya ya.
1: Iya, nah, jauh lebih gede dari itu.
0: Lebih gede kan?
1: Wow.
0: Nah,
1: baik itu. Dari sini sih rasanya cerita tahu sih.
0: Nah, itu. Malah ada lagi nih di tahun 2013.
1: Oh, baru.
0: Baru malah ada asteroid yang pernah nembus atmosfer. tapi nggak sampai ke permukaan, cuma meledak di udara. Tapi diameternya ketika masuk itu 20 meter, bayangkan coba.
2: 20 meter.
0: Coba, segimana itu 20 meter itu? Lebih gede lapangan bola dong.
1: 20 meter.
0: Iya dong.
2: Segede lapangan apa tuh ya?
0: Coba ukuran lapangan bola. Ukuran lapangan bola aja itu, oh memang lebih kecil deh lapangan bola sih. Lapangan bola 100 meter. Sampai lebarnya 64 meter. Nah, ini 20 meter ya, gede. Kecil sih, tapi lumayan gede ya kalau hitungan gede, meter gede, ya, 20 gede, meter ya.
1: Hitungan meter gede, 10 kali Reza berarti.
0: Wah, gini, 10 kali Reza. Nah, itu makanya.
2: Nah, siap, siap.
0: Kalau misalnya, nah, kan banyak juga nih film-film yang menggambarkan bagaimana benda-benda langit itu jatuh. Kayak meteor yang jatuh, iya ya kan?
1: 2012 contoh.
0: 2012, film-film yang kayak gitu 2012 gitu. Nah, kalian ketika melihat atau ada film-film yang seperti itu tuh menjadi khawatir atau justru menjadi tertarik, lebih tertarik lagi mempelajari hal-hal seperti itu?
1: Kalau Reza sih gak tahu, biasa aja sih nontonnya. Gak yang khawatir, terus gak juga yang kayak makin kepo, gak juga sih. Ya karena emang untuk entertain aja, jadi gak terlalu diambil pusing. Kalau Reza
2: kalau aku sendiri sih kepo ya. Tapi mungkin kalau orang awam ya ada takutnya juga sih.
0: Takutnya gimana?
2: Takutnya, wih, kalau nanti suatu ketika kalau atmosfer nggak bisa ngedahan gitu, gimana kita?
0: Ya, nah itu dia. Artinya kan teman-teman kan juga tahu bahwa bumi ini dilindungi atmosfer ya.
1: Yes.
0: Perlindungan bumi itu adalah atmosfernya sendiri yang menghalangi benda-benda langit, baik yang alami ataupun juga buatan manusia, itu kan dari atmosfernya ya. Dan itu kan atmosfer kan sudah mulai menipis ya,
1: bolong-bolong dia
0: ya. Okay lah. Bolong-bolong artinya kan ada proses terkikis.
1: Yes.
0: Ketebalannya sudah mulai berkurang ya kan, artinya kan banyak kita yang gak sadar. Itu kan udah isu ya, cukup lama itu
1: iya,
0: kan
1: isu lama banget.
0: Isu lama sebenarnya. Tapi
2: waktu
0: kan
2: waktu SD sih itu
1: lama banget.
0: Iya, efek rumah kaca itu.
1: Yes,
0: kan
1: sebenarnya.
0: Nah, tapi kan seiring berjalannya waktu, tentu yang namanya benda-benda langit yang kita lihat di malam hari seperti bintang ataupun juga planet-planet yang ada di alam semesta ini kan bisa aja tuh tertarik dengan gravitasi bumi. Nah, kalian gimana tuh?
1: Kalau misalnya benda-benda langit, sebenarnya selain atmosfer tuh kita punya abang-abangan lah istilahnya. Jupiter tuh jadi perisai bumi sebenarnya dia. Jadi asteroid-asteroid gede yang biasanya melintas ke arah bumi itu biasa terlebih dahulu nabrak ke Jupiter. Jadi kalau misalnya ditanya ada takutnya atau enggak sih, takutnya pasti ada, cuman kayak enggak, ya enggak usah diambil pusing.
0: yang penting menikmati ciptaan Allah ya.
1: Iya, yes, benar.
0: Ya.
1: Melihat ke masa lalu.
0: Okay. Nah, jadi di komunitas astronomi ini apa saja yang kalian pelajari? Artinya selain praktek melihat benda-benda langit, apakah ada literasinya? Apakah teman-teman juga belajar secara literasi mengenai astronomi ini?
1: Terakhir sih kita ada belajar soal astrofotografi namanya.
0: Astrofotografi, okay.
1: Itu kegiatan mendokumentasikan langit malam, benda-benda langit. Jadi kita menangkap cahaya-cahaya yang ada di langit malam, dokumentasikan lewat kamera gitu. Ada teknik-teknik yang perlu dipelajarin lah untuk praktek itu. Gitu.
0: Udah pernah nyoba berarti?
1: Udah sering.
0: Sering.
1: Iya, termasuk foto Milky Way, foto-foto bulan, bintang gitu.
0: Itu pakai apa?
1: Pakai kamera handphone.
0: Kamera handphone?
1: Iya.
0: Untuk melihat Milky Way.
1: Ya, untuk foto Milky Way bisa pakai kamera handphone.
0: Bisa pakai handphone?
1: Bisa banget.
0: Okay. Manual atau otomatis dari bawaan
1: harus
0: HP aja?
1: Harus di setting. ada setting. Kalau biasanya kalau Android tuh ada mode Pro kan.
0: Ah.
1: Jadi di mode Pro tuh ada dua yang perlu diperhatiin, itu ISO sama shutter speed. ISO itu dia untuk mengatur cahaya secara digital. Terus kalau shutter speed itu ngatur bukaan lensanya, jadi dia seberapa banyak nangkap cahaya gitu. Nah, untuk foto Milky Way itu kita butuh shutter speed dan ISO yang tinggi. Supaya cahaya, kan Milky Way itu jauh ya, dan gelap kan. Jadi kita butuh cahaya sebanyak mungkin untuk masuk ke kamera gitu. Makanya ditinggiin. Jadi kalau untuk hunting Milky Way itu sebenarnya gak boleh, bukan gak boleh, sorry, gak bisa kalau ada bulan.
0: Gak bisa kalau ada bulan.
1: Bener, gak bisa kalau ada bulan. Karena bulan tuh silau. Gitu. Jadi kayak ibaratnya polusi cahaya di langit lah bulan tuh.
0: Polusi cahaya di langit.
1: Iya, bikin padahal, silau
0: padahal
1: dia
0: soalnya. Cina bukan Cina punya dia kan?
1: Bukan.
0: Iya.
1: Cuman dia silau aja.
0: Silau. Oke, itu kalau berarti ISO-nya tinggi.
1: ISO-nya tinggi, shutter speed juga tinggi. Kalau buat ngefoto Milky Way. Kalau bulan sebaliknya, kalau mau ngefoto bulan, ISO-nya diturunin sama shutter speed-nya juga diturunin.
2: Iya. Kebalikannya.
0: Kenapa?
1: Karena itu tadi bulan itu kan dia cahayanya terang. Jadi kalau misalnya kita tinggiin ISO sama shutter speed, dia bakal putih aja ya, putih jadinya.
0: Putih.
1: Iya, gak full putih layar kita nanti.
0: Enggak kelihatan permukaannya ya.
1: Benar.
0: Berarti udah melihat permukaan bulan berarti ya.
1: Pakai teleskop sih udah.
0: Udah.
1: Udah.
0: Udah jelas berarti ya.
1: Ya lumayan.
0: Ternyata wajah bulan tuh
1: enggak mulus
0: ya. Jadi buat kayak Ana ya atau pendengar yang lain yang cewek-cewek, jangan apa ya, jangan melambung tinggi lah kalau dibilang wajahmu bagaikan bulan gitu. Berarti kan banyak kawahnya. Banyak kawahnya kalau kayak gitu. Iya kan, enggak mulus kan?
1: Bener.
0: Ada kawahnya, ada apa?
1: Gunungnya.
0: Ada gunung, ada lembah ya kan?
2: Iya.
0: Ah, enggak ada yang mulus. Ini malah senang dibilangin wajahmu indah bagaikan bulan. Enggak bang, enggak. Aku sudah lihat bulan bang, enggak. Ternyata itu wajahnya kayak gini permukaannya.
1: Enggak,
0: gitu. Oke. Berarti memang seru ya aktivitas kalian di astronomi.
1: Sejauh ini seru banget.
0: Seru ya.
1: Seru banget.
0: Apalagi rencana yang akan dibuat oleh komunitas ini ke depan? Ada nggak?
1: Dalam waktu besok kita ada Hilal Hunter di Masjid Al-Hakim. Jadi untuk para pendengar, kalau misalnya mau datang itu boleh, terbuka untuk umum. Untuk yang mau coba pakai teleskop gitu, boleh datang ke Masjid Al-Hakim gratis, nggak dipungut biaya.
0: Di Masjid Al-Hakim.
1: Okay.
2: Dan besok di sana juga ada BMKG dan dari UIN juga. BMKG Kemenak sama UIN. Terus nanti
1: gitu.
2: Ada tim-tim dari komunitas astronomi Sumbar juga buat ngamat hilal.
0: Berarti masyarakat umum
2: boleh.
0: Bisa ikut?
1: Bisa, boleh.
2: Bisa banget.
0: Terus kalau misalnya ada yang mau join di komunitas ini kayak gimana? Susah nggak? Ada tesnya nggak?
1: Ada wawancaranya sih sebelumnya.
0: Oh, ada wawancara. Ya. Oke.
1: Itu nanti dikurasi lagi sama anggota inti lah. Ya, sama ketua dan sebagainya. Untuk sekarang sih kita belum ada open member ya.
2: Iya.
1: Paling nanti ketika
2: kalau ada kegiatan.
1: Iya, ada kegiatan gede biasanya
2: nanti
1: baru.
2: Biasanya dia ada volunteer lagi.
1: Diinfoin. Kenapa?
0: Kenapa?
1: Karena butuh tenaga aja, butuh manpower baru lah gitu.
0: Iya, maksudnya kenapa belum buka member secara terbuka?
1: Untuk sekarang.
0: Aha.
1: Karena untuk sekarang kita belum ada kegiatan yang butuh manpower gede aja. Untuk member-member lama masih bisa ngurus lah untuk sekarang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke deh. Mungkin ada yang mau disampaikan ke pendengar di malam hari ini terkait yang kita perbincangkan nih. Silakan.
1: Sebenarnya Reza tadi awalnya mau ngasih challenge untuk pendengar, cuman karena hujan nggak bisa sih. Jadi paling Reza mau ngucapin makasih aja untuk Bang Fauzan ya, sebagai founder dan ketua Astronomi Sumbar, udah menyediakan wadah yang cukup lumayan besar ini untuk kami para astrofile gitu. Jadi terima kasih lah untuk Bang Fauzan, dan semoga bisa menggait astrofile muda baru lainnya.
0: Oke. Next,
1: Ana.
2: Ya, kalau dari aku ucapan juga terima kasih dari Astronomi Sumbar. Terus selanjutnya mungkin udah langsung closing statement nih.
0: Iya.
2: Oke. Dan menatap langit malam itu adalah cara kita untuk, cara terbaik untuk mengingatkan kita bahwa sebenarnya di hamparan miliaran bintang di Bima Sakti ini ternyata masalah kita itu cuma sangat kecil. Namun di saat yang sama kita juga cukup beruntung karena diberikan mata dan jiwa yang diberikan oleh Tuhan untuk mengagumi keindahan alam semesta ini. Nah, jadi malam ini matikan lampu kamar kalian, melangkahlah keluar dan tataplah langit malam untuk menunjukkan cahaya yang sebenarnya. Aku Ana.
1: Reza.
2: Sekian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Ana, terima kasih juga Reza sudah berbagi di malam hari ini. Dan pendengar, dengan demikian maka berakhir pula obrolan komunitas untuk malam hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya pamit dari ruang dengar Anda. Pak Yama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar, bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar. Pemerintah Kota Padang terus memperkuat layanan pendidikan inklusi melalui seleksi penerimaan murid baru atau SPMB Jalur Inklusi. Program ini bertujuan memberi akses pendidikan yang setara bagi anak penyandang disabilitas. Kasubag Tata Usaha UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif Kota Padang Gama Hartadini pada RRI mengatakan, layanan asesmen disabilitas telah berjalan sejak tahun 2013. Hingga kini layanan tersebut telah menjangkau ribuan anak di Kota Padang. Menurutnya, Pemko Padang juga telah memiliki sistem pendampingan bagi sekolah dan guru. Sekolah dapat berkonsultasi terkait metode pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus. Sejumlah sekolah kini mulai menyediakan fasilitas ramah disabilitas seperti jalur landai dan akses ruang belajar di lantai dasar. Namun, sarana-prasarana pendidikan inklusi di Kota Padang dinilai masih perlu ditingkatkan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info. Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita masuk pada program Ruang Rindu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Perusahaan RRI Padang di malam ini. Dan kita kembali bersama dalam Ruang Rindu malam hari ini, edisi hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2026. Anda bisa gabung melalui line telepon 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-666-6975. Halo, ada Mia TikTok, kemudian juga ada Cecep 440, ada Tante Ida, ada Hafizan, ada Uwan, ada Eviana dan Wafia Priani dan Ray Pratama. Selamat malam, apa kabar? Ada Zuria, ada Lingka Dir. Oke, pendengar, hari ini hari Sabtu 16 Mei 2026. Berarti lagu-lagu kita adalah lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 2010 ke bawah ya. Silakan yang mau gabung boleh line telepon WhatsApp 0811-666-6975, bisa juga melalui TikTok RRI Pro 1 Padang ya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Yudi, yeah. Dengan Bu Irza Parapisa.
0: Bu Irza Parapisa.
1: Iya.
0: Oke deh, apa kabar malam hari ini Bu Irza?
1: Alhamdulillah baik. Yudi, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga malam hari ini. Mau dengar lagu apa Bu Irza malam ini?
1: Gimana?
0: Bu Irza mau dengar lagu apa?
1: Dari Vivi Kabul. Vivi Kabul, Kini Kusadari. Waktu itu udah minta sama Tito. Ada ide?
0: Vivi. Enggak ada tuh.
1: Oh, belum masuk sama Tito. Anu aja lah. Oh,
0: ada. Apa?
2: Hati. Suara hati itu.
0: Dari?
2: Nike Ardila.
0: Nike Ardila, suara hati Nike Ardila. Oke deh, boleh.
2: Nah. Oke, salam-salamnya.
0: Ya.
1: Buat Cici, ayo juga, buat selalu lancar aktivitas. Buat salam buat Nabungo. Buat Mbak Api, buat Mbak Besan, buat Nakal Gazi, Rahma dan Meri, buatnya Mbak Tepat Diana, buat Mbak Dibatiku, buat Mbak Belinda, buat Ibu, buat Pak Adi. Pokoknya buat semuanya aja lah
2: Yudi yang bisa gabung di Pro 1.
0: Oke. Okay.
2: Salam sehat selalu. Makasih Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bu Irza Hanum ya di Parak Pisang. Selamat malam juga ada Arjuna mencari sisa-sisa cinta. Aduh namanya. Selamat malam, request lagu Bang Ye, boleh silakan. Mau request lagu apa Arjuna? Silakan diketik ya, lagu-lagunya mancanegara bisa, Indonesia bisa. Tahunnya 2010 ke bawah ya. Ada Verdi juga, ada Nurmalena juga, selamat malam. Saya ke WhatsApp, ada Hanafi di Rimbo Datar. Tommy Jepisa atau Nabila Maharani. Bila nanti, oke. Okay. Salamnya buat Bang Yudi, Niken dan juga Bu Nancy. Oke. Okay. Ditunggu aja ya Navi ya.

Arjuna ini Mas Pur. Aduh, namanya luar biasa Mas Pur. Arjuna mencari sisa-sisa cinta. Halo Yan Berling, ada Zayatios juga, selamat Zayatinolapan. Oke Mas Pur, Mas Pur mau dengar lagu apa malam hari ini? Silakan diketik aja ya. Ada Stefanus Aditya, halo selamat malam, apa kabar malam hari ini? Katanya Mas Pur mau dengar Tony Q. Republik, gak ada lagunya. Mas Pur, halo Umi, selamat malam. Yang mau request boleh ya, request lagu-lagu mancanegara dan juga Indonesia tahun 2010 ke bawah, silakan. Selamat malam juga ada driver kecil 0304, apa kabar malam hari ini? Ada juga Engking ya, netral lintang, netral, netral, netral. Netral yang lintang ini kayaknya beatnya kenceng ya. Jangan kenceng-kenceng dong, Mas Pur. Ya benar kan, gak ada. Karena ini lagunya keras kali ini. Kayaknya sih. Rasanya iya, lintang itu yang agak-agak ngebeat gitu ya. Ada pilihan lain, lintang gak ada di kita. Halo, ada juga, ada kabar Budi, ada Bunda juga. Ada Iswardani, ada Derai 267. Selamat malam ya.

For Non Blondes yang WhatsApp. Oke. Okay. Saya cek dulu ya. Oke, ada ya. For Non Blondes. Terima kasih Mas Pur, ditunggu lagunya ya. Jangan lupa ditetap layarnya ya.

Oke, sudah 3 lagu, itu berarti saya mau ke lagu dulu ya. Buat Anda yang sudah request melalui telepon, WhatsApp, dan juga melalui TikTok, saya putar dulu lagunya. Nanti saya balik lagi untuk terima atensi Anda di kesempatan malam hari ini. Selamat malam juga buat Wahyu, apa kabar Wahyu? Ya guys ya, juga selamat malam, apa kabar malam hari ini? Thank you sudah join di

sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan, ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan, kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Isan 26 Malu, selamat malam ya. Ada siapa lagi nih di malam hari ini yang lagi ikut? Ada Arjuna mencari sisa-sisa cinta, ada Raju Basa, ada juga Mary, selamat malam ya. Ada Muklas Mandailing, ada Aziz Rahman juga, selamat malam. Di TikTok dari Pro 1 udah banyak, ada Safina Suralintan, Doci Gu, ada Mutia, kemudian juga Emir Isabella, selamat malam. Ada Lim Sikumbang, ada Aris Nawati juga, selamat malam ya. Raju Basa, salam kenal untuk fans Pro 1 semua bang. Oke, siap. Selamat malam Mary, apa kabar Mary malam hari ini? Katanya Mary mau dengarkan lagu dari Iwan Fals yang terlupakan. Oke. Selamat malam juga buat Hars, Halimah Kaila, ada Ezzy juga, selamat malam. Yes Wellington, selamat malam. Saya ke WhatsApp dulu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Yudi. Waalaikumsalam, apa kabarnya Bang? Alhamdulillah. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan Ali di Simawang. Oke, okay. Ali di Simawang. Malam hari ini pengen lagu Boys to Men, End of the Road. Oke, okay. Boys to Men, End of the Road. Oke, okay. Salamnya buat yang gabung aja tanpa kita sebut namanya satu persatu. Salam kompak selalu. Oke, okay, siap. Terima kasih. Salam semuanya. Mantap ini kalau salam semuanya. Ada Oknum Bay juga, selamat malam. Selamat malam Pak Asmi Rahman 81. Arzi Caka Caca Dakar. Ada Putra Kertajaya, selamat malam. Ada Sokan 1. Ada Doni Hans 641, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam kembali. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Bang Tai Chan dari Hong Kong.
0: Bang Tai Chan dari
1: Hong Kong. Jangan pakai bahasa ya, jangan.
0: Ya makanya bilangnya Bang Tai Chan dari Rawang. Udah, nggak usah pakai dari Hong Kong. Nanti
1: iya,
0: saya bilang.
1: Ya abis nama Tai Chan itu nama bintang Hong Kong itu Bang Ye. Bintang Mandarin itu. Ya,
0: kalau bintang Mandarin harus pandai bahasa Mandarin lah. Ayo, gimana?
1: Angkat bendera putih.
0: Makanya,
1: Bang,
0: jangan mempersulit diri sendiri.
1: Iya, betul. Nah, kalau awal gabung tuh kita harus just kidding sedikit.
0: Oh, just kidding.
1: Iya, jangan terlalu menonton gitulah.
0: Oh, gitu. Oke, ya.
1: Apa kabar, Bang Ye?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kabar baik ya.
0: Iya.
1: Di sini hujan ringan, Bang. Kayaknya Sudirman belum hujan ya?
0: Di Sudirman hujan rintik.
1: Ya sama.
0: Nah, sama ya.
1: Oh, berarti satu langit ini ya.
0: Uh-uh.
1: Iya, kalau rintik itu cocok sama banget gitu, Bang.
0: Uh-uh.
1: Aduh, buka cerita dong, Michael. Ini Bang Tejannya habis main nanti ini, Bang.
0: Kenapa nah, gitu? Ini. Kenapa habis main aja?
1: Ya, mau ceritanya mau dibawa kemana sih? Bang, ya.
0: Armada dong.
1: Oh, lagu itu.
0: Kan mau dibawa kemana katanya? Armada dong.
1: Oh, armada itu ya. Mm-mm. Oh, kalau lagu Bang Tejan udah ada dari tadi. Udah disiapin Bang Ye.
0: Oh, udah ada lagunya. Apa lagu Bang Tejan nih malam hari ini?
1: Satu
0: Bang Tejan.
1: Satu nama, satu cinta Bang Ye.
0: Dari siapa tuh?
1: Kalau nggak salah itu mungkin Iis Sugiyarti apa Iis Sugianto ya. Orang tuh di belakang beda IO aja tuh Bang Ye.
0: Satu nama satu cinta.
1: Ah.
0: Iis Sugiyarti.
1: Ah, itu makanya. Iis Sugianto, Iis Sugiyarti kan beda Oma I kan?
0: Iya betul.
1: Ah, hati-hati itu makanya. Dipastiin dulu gitu loh.
0: Iya dong.
1: Satu nama satu cinta.
0: Iya betul.
1: Enggak

0: seru. Banjir nggak di situ?
1: Ah, enggak. Kalau masalah banjir, sekarang Kota Rawang ini enggak selebat-lebatnya hujan, mm-hmm. ya. Mm-hmm. Ah, kalau dulu memang betul identik dengan banjir.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau sekarang mungkin lebat hujan sih jalannya tergenang, tapi air itu cepat menyusut banjir.
0: Kok bisa?
1: Ah, mungkin drainasenya udah bagus ini. Mm-hmm. Jadi enggak usahlah kita halo RRT ya bang. Karena di sini ya, perairannya mantap deh, gitu. Gak kayak dulu lagi.
0: Oh gitu.
1: Kan pernah menteri kesini bang Ye.
0: Mm-hmm.
1: Ingat juga dulu itu di Pos Satu ada menteri yang datang ke Rawang bang Ye. Apalagi ke Cundul Rawang dia kuncinya itu. Yang selama ini banjir-banjir udah dibikin lah apanya jalan tengahnya mengatasi jangan banjir lagi. Kayaknya masyarakat Rawang udah adem sekarang bang Ye. Ya, nggak kedengaran banjir itu.
0: Nggak kedengaran lagi ya? Udah bebas enggak, banjir berarti ya?
1: Kayaknya iya. Hmm. Itu yang dibilang hujan lebat, air jalan tergenang, tapi drainasinya bagus. Hmm. Air tuh sebentar hilang gitu loh.
0: Hmm-hmm.
1: Nah, jadi keuntungannya buat pengendara motor kan mogok-mogok tuh udah nggak ada lagi. Ini nggak, kadang-kadang kenapotnya terbenam dengan air banjir.
0: Hmm-hmm.
1: Apalagi bannya gitu. Dan sekarang udah nggak ketemu.
0: Hmm-hmm.
1: Itu bagusnya gitu bang. Nah kalau lokasi tempat bang ini gimana? Bebas banjir juga kak?
0: Bebas banjir dong.
1: Wah, mantap banget. Apalagi Sudirman ya bang ya?
0: Iya.
1: Setahu bang ya, bang ini kan udah lama di sini. Sudirman ini pernah kebanjiran apa enggak bang ya?
0: Kayaknya sih setahu enggak saya deh. Enggak deh kayaknya.
1: Nah itu, aduh. Tak sesio bang Ye kerajo di Sudirman. Gak pernah kena banjir gitu ya. Hujan lebat lah. Gempa aja gak apa-apa itu. Ini bang Tecen mau nanya ini ya. Ini memang gak tahu banget. RRI Sudirman 12 itu dibangun kapan bang Ye? Kalau dapat tanggal, bulan, dan tahunnya.
0: Waduh, saya gak ada data kapan pembangunannya, kurang tahu.
1: Iya, karena kalau nggak dapat jawaban, tapi nggak mungkin masa orang dalam nggak tahu bang Ye.
0: Lah,
1: RRI orang yang di Sudirman 12 tuh kapan berdirinya?
0: Ya kalau walaupun orang dalam, tapi kan ini gedung udah tahu dari tahun berapa, kan nggak tahu juga.
1: Iya.
0: Dan saya nggak megang ya, kan dokumennya, bukan bagian yang megang betul dokumennya.
1: Wih, pantul.
0: Sesuai
1: SOP jawaban sesuai bang Ye.
0: Sesuai SOP.
1: Bagusnya ya, gempa nggak apa-apa. Waktu gempa yang 2009 itu nggak apa-apa kan bang Ye?
0: Hah? Nggak apa-apa.
1: Waktu ada gempa, hah?
0: Nggak apa-apa.
1: Ah itu. Tapi bang Ye yakin nggak kalau bangunan Sudirman 12 ini buatan Belanda? Coba, yakin?
0: Mungkin ya.
1: Aneh, ikut jawaban ikut tak enggak sih aja loh. Enggak ada apa mungkin kalau seandainya enggak gimana bang Ye?
0: Saya juga kurang paham.
1: Iya. Hmm. Enggak, tapi kalau bang Tecan lihat sambil di jalan ya, sambil lewat gitu ya.
0: Hmm.
1: Kayaknya bangunannya bangunan Belanda sih bang Ye.
0: Hmm.
1: Ah, iya. Ah, maksudnya konstruksinya bang Ye.
0: Hmm.
1: Tapi yang membangun belum tentu Belanda, pasti orang kita dong.
0: Iya.
1: Jangan-jangan orang Minang yang bangun ini. Ya cuma kan itunya mungkin pemerintahnya mungkin Belanda kan gitu ya.
0: Bisa jadi.
1: Mantap itu Sudirman ini, Sudirman 12 ini bang.
0: Uh-huh.
1: Bebas banjir juga, bangunan kuat gitu loh.
0: Amin.
1: Nah itu berarti artinya nanti angkasawan-angkasawati adem kerja di sana bang.
0: Mudah-mudahan.
1: Iya, nggak terlalu memikirkan itu karena buktinya udah ada gitu. Gempa gede aman, banjir gede juga aman.
0: Iya.
1: Ah, boleh tanya satu lagi bang?
0: Boleh dong.
1: Ulang tahunnya RI di September tanggal berapa bang?
0: 11 September.
1: 11 September itu angkasawan angkasawati baik penyiar tuh hadir semuanya di situ bang?
0: Kenapa?
1: Angkasawan, angkasawati, tambah teknik, tambah penyiar, hadir nggak di
0: tanggal semuanya hadir.
1: Nah, makanya kalau pengen ketemu sama yang ini, itu, ini. ya datang dong gitu loh.
0: Iya, makanya Bang T datanglah.
1: Kayaknya persentasenya berapa persen ya? Ya, ya buat sementara
0: kan
1: 50-50
0: gitu.
1: Dulu. Kan tapi gitu. Jawaban Bang T tadi juga enggak mantap gitu.
0: Makanya kan
1: Bang
0: gitu. T nyuruh
1: dulu.
0: Nyuruh kasih saran orang tapi yang ngasih saran enggak datang.
1: Enak 50-50 Bang Ye.
0: Hmm?
1: Berarti itu jawabannya bisa datang bisa juga enggak Bang Ye.
0: Hmm.
1: Memang Bang Tecet kasih saran, tapi kalau wajib datang itu kan insya Allah aja dulu Bang Ye. Mana tahu nanti enggak ada kesempatan.
0: Oh gitu.
1: Jadi artinya semuanya hadir ya Bang Ye?
0: Iya hadir.
1: Ya ah, oke lah kalau kayak gitu. Kita lihat aja lah nanti. Masih lama Bang Ye?
0: Masih sekitar 3 bulan lagi lah.
1: Iya masih lama lagi lah. Coba lebih
0: 5 bulan ini. Lagi lah.
1: Iya. Betul banget.
0: Mm-hmm.
1: Satu lagi pertanyaan Bang Ye. Ini tentang sepak bola ya Bang Ye ya.
0: Iya.
1: Tepatnya Piala Dunia Bang Ye.
0: Mm-hmm.
1: Pro 1, Pro 2, Pro 4 kan ada di Padang semuanya.
0: Betul.
1: Jadi Pro 2 sama Pro 4 itu menyiarkan siaran langsung juga enggak Bang Ye? Selain dari Pro 1 Bang Ye?
0: Belum tahu ya. Saya belum tahu
1: nah,
0: saya.
1: Nah, ya terbayang sih jawabannya. Karena kayak itu tadi itu kan sudah terbayang sama Bang Tejan. Ini jawabannya enggak memuaskan lagi ini.
0: Karena gak itu kan bukan saya yang berhak menjawab.
1: Ya kan Bang Ye orang dalam.
0: Ya walaupun orang dalam berarti kan belum tentu juga.
1: Oh begitu.
0: Iya, cuma yang jelas kalau program-programnya semuanya di Pro 1, Pro 2, Pro 4 ada program jelang jelang Piala Dunia pasti ada.
1: Iya.
0: Cuma kalau untuk siaran langsungnya, nah kemungkinan besar di Pro 1
1: sama Pro 3.
0: Pro 3 itu pasti. Kita kan relaynya dari Pro 3.
1: Oh iya. Jadi dari Pro 3 di relaynya sama Pro 1 ya?
0: Iya.
1: Bos kayak gitu ya. Ini sebenarnya Bang Tejan ini ada niat buruk juga sedikit nih Bang Ye.
0: Kenapa?
1: Mau tahu?
0: Apa itu niat buruknya?
1: Ya sengaja dibawa bincang mana tahu ada rezeki.
0: Ternyata tidak ada kan?
1: Alhamdulillah Bang Ye sehat ya Bang Ye. Ya.
0: Alhamdulillah
1: Bang Ye sehat ya. Sebenarnya ujung ceritanya ke sana. Sedikit aja jadi, tapi rezekinya kayaknya nggak nongol. Nggak ada rezeki dampaknya. Karena saking sehatnya Bang Ye, rezeki buat Bang Tai nggak ada kayaknya malam ini. Itu maka dipancing-pancing nggak lama dikit kan, supaya kayak gitulah.
0: Oke lah
1: Bang Ye ya.
0: Oke.
1: Salam deh buat yang udah gabung, terus nanti akan gabung juga disalamin. Salam istimewa buat Bang Ye. Spesialnya buat trio Macan Bandung sana. Makasih banyak Bang Ye.
0: Sama-sama Bang Ti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih seolah Julia Rahmat. Apa kabar malam hari ini? Ada Zaki Corner juga. Selamat malam. Oke, kita ke lagu dulu deh ya. Sudah 3 lagu standby, berarti saya ke lagu dulu. Buat Mary, lagunya Yang Terlupakan. Kemudian ada Boyz II Men, End of the Road, dan Iis Sugiyarti, Satu Nama, Satu Cinta.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Mendengar, saat ini pukul 22 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Kita balik lagi di Ruang Rindu di malam hari ini. Saya masih terima atensi Anda semuanya melalui line telepon, WhatsApp dan juga di TikTok ya. Sama ke WhatsApp dulu. Assalamualaikum, Ruang Rindu dari Uncu di Solo. Katanya request lagu Gombloh, Kugadaikan Cintaku. Salam untuk semuanya, terima kasih. Oke, terima kasih. Di TikTok selamat malam ada Priadi Talman ya, ada Raju Basa juga selamat malam.

0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uda Yudi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Leman Uda Yudi.
0: Bang Leman di Tenggamus, Lampung.
1: Iya, betul.
0: Oke, apa kabar?
1: Gimana Bang Yudi? Kabarnya sehat?
0: Kabar sehat, alhamdulillah. Bang Leman, apa kabar?
1: Iya, sehat. Sama-sama Uda Yudi. Sehat walafiat.
0: Iya, udah lama enggak gabung ke Padang ya.
1: Iya,
0: betul. Gabungnya ke area lain ya.
1: Iya, betul. Udah lama enggak gabung ke Padang. Malam ini ada kesempatan ikut gabung ke Padang Uda Yudi.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah teleponnya bisa tembus malam ini.
0: Alhamdulillah. Iya, iya, iya.
1: Iya. Itu apa namanya, gimana dengan keadaan yang ada di studio malam ini?
0: Di studio malam ini dingin pastinya.
1: Oh gitu, dingin dengan AC.
0: Iya, dingin dengan AC.
1: Iya. Itu masih gabung Mas Bang Yudi?
0: Apa tuh?
1: Teteh Dinda.
0: Masih gabung.
1: Oh, setia selalu ya?
0: Iya.
1: Dengan Bang Andi.
0: Ah.
1: Oh gitu, makanya saya juga. Saya cobalah ke Padang malam ini, bisa enggak gitu gabung. Malam saya tidak bisa gabung ke kebagian Bang Yudi.
0: Enggak kebagian ya?
1: Iya, tapi yang tugas malam bukan Uda Yudi. Siapa tuh? Saya lupa tuh.
0: Oh iya ya. Kemarin itu yang dinas Lydia.
1: Oh, Mbak Lydia?
0: Iya.
1: Oh, Pak, saya tidak kenal gitu.
0: Oh,
1: belum pernah ikut gabung.
0: Iya, Bang Leman jarang gabung sekarang kan?
1: Betul, saya gabungnya di Pos 1 Jakarta dengan Mas Yudi Ismail dan Mbak Ita Purnama Sari.
0: Itu ruang rindu nasional. Berjaringan, iya.
1: Iya, itu udah pasti kalau itu Mas Yudi gabung dengan Dinda, baik Teteh Dinda yang selalu setia. Itu.
0: Oh gitu, oke. Okay,
1: Ayu, Teteh Dinda, Bang Andi, dan kawan-kawan gitu. Pokoknya saya juga. Apakah di Padang itu masih ada yang Wahyu di situ?
0: Masih dong, masa?
1: Oh iya. Ini salah satu penyiar legend ini.
0: Waduh, legend sudah tua dong.
1: Iya, saya sudah 5 tahun gabung ke Padang.
0: Aduh.
1: Bang Yudi ini selalu gitu, masih aktif gitu.
0: Ah, masih aktif, insya Allah masih aktif.
1: Saya ingat dengan yang bahasa apa tuh, Uni. Bulan itu,
0: kita kemana bulan.
1: Dia? Bulan itu masih tugas Mbak Rita Ismail.
0: Rita Ismail masih.
1: Oh gitu, yang
0: iya.
1: Dia dua inilah yang masih awet gitu di situ.
0: Iya masih
1: langgeng di Pos 1 Padang itu.
0: Masih.
1: Yo, alhamdulillah kalau masih di.
0: Iya.
1: Oke, ini lagunya apa maksudnya apa?
0: Lagunya itu Indonesia dari... Mancanegara.
1: Oh bukan Indonesia bukan?
0: Indonesia Mancanegara.
1: Oh, tahun berapa? Bebas.
0: Bebas. 2010 ke bawah ya?
1: Iya, Mas Yudi. Kalau itu bebas, jadi ini ya, minta lagu gitu ya?
0: Boleh, silakan lagu apa.
1: Oh, saya minta lagunya ini aja lah, kalau ada, apa itu, ini, Scorpion aja lah kalau ada.
0: Scorpion?
1: Iya.
0: Oke, Scorpion judulnya yang mana tuh?
1: Yang apa aja lah, saya juga nggak paham tuh judul lagu Mas Yudi.
0: Oke deh,
1: Bang Yudi.
0: Okay.
1: Ya pokoknya Scorpion gitu aja.
0: Oke.
1: Okay, salam-salamnya untuk semua aja lah, yang di Padang, di Solok, di Padang Panjang, yang di Lampung.
0: Iya.
1: Mau gabung malam ini gitu.
0: Oke. Okay. Bang Yudi. Siap.
1: Oke, okay, gitu. Untuk Bang Yudinya tempat tugas. Selamat malam Minggu.
0: Selamat malam.
1: Bang Yudi. Oke, okay, makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Driver kecil 0304, selamat malam, welcome back. Di malam hari ini ada Rajo Basa, ada Pradi Talman, juga ada Awal Budi di Medan. Selamat malam Bang Awal Budi. Apa kabar malam hari ini Bang Awal Budi di Medan ya? Saya kan yang mau request lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 2010 ke bawah.

0: Silakan kembali saya buka line interaktifnya di malam hari ini. Kirim love song aja, What a Wonderful World, untuk Alia Ramanda di Solo sana. Oke, Pak Priyadi Talman. Wonderful World ya. Louis Armstrong berarti ya. Louis Armstrong, What a Wonderful World. Oke. Yang disalamin dengerin gak nih malam hari ini? Jangan sampai nanti udah dikirimin lagu taunya gak denger nih. Oke, Alia Ramanda di Solo ya. Disuruh dengar Pak Tibing. Mendengarkan Pro 1 RRI Padang. Kalau di Solo, kalau frekuensinya itu di 93,5. Kalau, oh di record, oke siap. Oke, kalau memang direcord oleh Pak Priyadi Talman, boleh nanti saya putarkan ya. Oke, sudah 3 lagu, saya terima dulu deh satu lagi sebelum saya ke lagu. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Yudi.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Ayu di Maluku Tengah. Oke deh, apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Yudi sehat sendiri ya, keluarga.
0: Kenapa?
1: Bang Yudi kabarnya dengan keluarga sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Jadi lagunya tahun
0: 2010 ya? Ke bawah, bebas 2010
1: okay,
0: ke bawah.
1: Oke, kalau gitu dari punyanya Rosa.
0: Rosa, oke okay, yeah. Rosa.
1: Judulnya Hey Ladies.
0: Hey Ladies.
1: Iya.
0: Yeah. Rosa, Hey Ladies. Oke okay deh, boleh. Oke. Okay.
1: Jadi di Padang cuacanya kemana hujan juga?
0: Di Padang tadi sebentar hujan sebentar, tapi sekarang udah mulai teduh kok.
1: Oke ya, aku nggak di Maluku juga sudah intens hujan juga.
0: Oke.
1: Okay. Baik, saya mengapa buat Mbak Anwar ya?
0: Ya. Yeah.
1: Buat Kak Rahma. Ada yang nama Rahma kan yang di Padang tuh?
0: Ada.
1: Iya, juga buat Rila, Bang Anak, dan juga buat Rania, Kak Jonen aja juga ya, Pak Hanafi, Angkel Gazi juga.
0: Oke.
1: Okay. Kabria Carta juga buat Juta Wainawame di Bandar Aceh. Ini Joe yang ada di Kota Manado dan semua mendengarkan Pro 1 RRI Padang saya rangkul semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya mudah-mudahan selalu berbahagia pada malam hari ini. Buat Bang Yudi, saya tahu dalam menjalankan tugasnya, supaya hati-hati dalam perjalanan, selalu utamakan keselamatan dalam kecepatan.
0: Oke okay deh.
1: Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lagu nanti setelah 3 lagu diputar ya Ayu ya. Jadi mohon bersabar dulu deh ya. Jangan pindah RRI dulu. Ya kan? Di RRI Padang aja dulu ya sampai lagu nanti putar ya. Oke deh, kita ke lagu dulu. Ada Gomblo, Kugadaikan Cintaku. Kemudian ada Scorpion, You and I dan juga Louis Armstrong. What a Wonderful World.

sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pencinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Ardianto, CEO Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita balik lagi di Ruang Rindu malam hari ini. Oke, lagu Wonderful World buat Pak Priyadi Talman. Selamat malam. Selamat malam juga buat Dio. Apa kabar Dio malam hari ini? Dio Mukti. Apa kabar Mataram malam hari ini ya? Ada Mary Folina juga, selamat malam. Yang masih stay ada Pradi Talman, ada Rajo Basa, ada Hombing 17. Selamat malam. Yang mau gabung boleh silakan melalui line telepon WhatsApp dan juga di TikTok ya. TikTok RRI Pro 1 Padang boleh ya. Assalamualaikum Bang Yudi. Waalaikumsalam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Aku Amir Mahmud dari Melaboh, Aceh Barat. Aku mau request lagu Darmansyah, judulnya Kembalikanlah Padaku Darmansyah. Bentar ya, saya cek dulu ya. Lagunya ada bangga, Darmansyah. Aduh maaf, Bang Amir Mahmud, lagu Darmansyah Kembalikanlah Padaku gak ada tuh, mohon maaf ya. Salam-salamnya buat yang lagi monitor RRI Padang. Salam kompak selalu dan buat Bang Yudi salam sehat. Sekian terima kasih. Oke, terima kasih Bang Amir Mahmud. Mohon maaf ya, lagunya kayaknya gak ada tuh kalau yang Darmansyah, yang Kembalikanlah Kepadaku itu. Saya lanjut lagi ke dari DJ Daniun alias Saiful Bakri di Ampang Padang. Oke, selamat malam.

0: Request lagu Memories of Our Dream, Edi Peregrina. Oke, saya cek dulu ya, Edi Peregrina. Yang Edi Peregrina kita punya cuma Don't Ever Go Away sama Since You've Been Gone. Yang DJ minta gak ada tuh. Salamnya buat Yudi dan seluruh kru dan pendengar RRI Padang, khususnya buat alumni STM Negeri Payakumbu tahun 1970, alumni SMA 1 Pariaman dan alumni Angkatan 75 Akademi Penerbangan Indonesia Curug Tangerang dimanapun saat ini berada. Kapan kita bisa jumpa lagi? Selamat malam dan selamat mendengarkan. Oke, mudah-mudahan dikasih tahu ya ke alumni-alumninya nih DJ. Baik itu alumni STM Negeri Payakumbu tahun 70, alumni SMA 1 Pariaman, terus alumni Angkatan 75 Angkatan Akademi Penerbangan Indonesia buat dengerin Pro 1 dari Padang malam ini. Ya kan? Biar bisa denger juga nih salam dari DJ dan dengerin lagunya. Kan kalau bisa gak denger agak lucu juga ya. Lagu yang diputar tapi gak denger. Oke, lagunya yang Memory of Our Dream gak ada nih DJ. Yang Edi Peregrina. Edi Peregrina kita cuma Don't Ever Go Away sama Since You've Been Gone. Itu dia yang kita punya malam hari ini. Silakan kalau mau tukar lagu, silakan aja. Oke, ada Pratama Putra Rido. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Mas Yudi, Bang Yudi atau Mas Yudi?
0: Iya, boleh. Dari siapa di mana ini?
1: Dengan Deona.
0: Deona di Kupang.
1: Di suatu senja.
0: Di musim yang lalu.
1: Betul, ketika itu.
0: Hujan badai.
1: Iya. Gak ada hujan Mas Yudi.
0: Oh, gak hujan.
1: Kemarin sih sempat hujan, hari ini enggak, mendung aja dikit tadi.
0: Oh, syukurlah kalau begitu.
1: Padang gimana Padang?
0: Padang hujan gerimis.
1: Wah, hujan ampas-ampas.
0: Hujan ampas-ampas.
1: Basah betapung kepala.
0: Aduh, gitu. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Inggrisnya hujan gerimis itu cat and dogs.
1: Oh alah, kalau ada teman yang di apa di mana tuh di Brunei katanya hujan bayar-bayar.
0: Hujan bayar-bayar, bayar berapa itu?
1: Gak tahu bayar berapa ya.
0: Aduh.
1: Katanya sih gitu hujan bayar-bayar. Kalau di Padang apa? Hujan ampas-ampas ya, hujan gerimis, sama aja, biasa aja.
0: Hujan biasa aja, hujan rintik-rintik lah.
1: Oh ya.
0: Rinai baru tahu saya.
1: Oh
0: rinai. Hujan rinai.
1: Hujan biasa-biasa.
0: Hujan rinai pambasuah luko.
1: Waduh, apa itu artinya?
0: Hujan gerimis pembasuh luka.
1: Waduh, kok dalam banget Mas Yudi, Bang Yudi. Pembasuh luka. Emangnya bisa dibasuh lukanya pakai hujan gerimis?
0: Iya, maksudnya ketika kita menangis di hujan kan tidak terlihat kita sedang menangis sehingga bisa menghapus luka.
1: Ya kalau hujan gerim, kalau hujan lebat deras ya tidak terlihat, tapi kalau gerimis masih kelihatan Mas Yudi, Bang Yudi.
0: Enggak kelihatan.
1: Masih kelihatan hujan kan nggak bikin basah kalau gerimis ya.
0: Basah lah kalau berdiri terus.
1: Enggak ya kalau sambil jalan gitu.
0: Ya sonde jalan lah.
1: Hah?
0: Sonde jalan, jangan jalan.
1: Ya sonde ya kalau pakai payung gitu kan nggak, tetap aja kelihatan air matanya. Ayo.
0: Ya jangan dipersulit lah.
1: Kalau dia pakai kacamata hitam, ayo, gak kelihatan. Oh, iya, iya, Bang Yudi. Iya.
0: Betul.
1: Udah kalah situ, iya, sampai.
0: Ya udah, saya kalah deh.
1: Aduh, gitu ya.
0: Kalau seorang Kupang itu kita kalah, katong kalah.
1: Sonde bisa lawan, begitu.
0: Sonde bisa lawan, katong sonde kalah. Bisa.
1: Katong kalah banyak.
0: Kalah banyak.
1: Bang Yudi kenal Veronica.

0: Ah, biarlah.
1: Kasihan nanti dia pun bapak cari, dia pun mama cari kan kasihan.
0: Bingung.
1: Nanti Om Strom marah-marah.
0: Ah.
1: Kermana sudah?
0: Kermana sudah? Aduh. Memang ya kalau NTT itu viral semua sekarang ini. Mulai dari kapan ya? Mulai dari statue-statue, terus Tabola Bale sampai
1: Tabola
0: sekarang
1: Bale,
0: Veronica.
1: Sekarang ada Veronica. Tapi Mas Yudi, Bang Yudi bisa bahasa Inggris kan? Biar cuma satu kalimat aja.
0: Enggak pandai saya bahasa Inggris.
1: Hah? Enggak pandai. Satu kalimat aja. Bluetooth device.
0: Apa?
1: Kalau Bang Yudi denger lagu Veronica itu kan bisa bahasa Inggris gitu, walaupun cuma satu kalimat. Bluetooth device has connected successfully.
0: Aduh, iya.
1: Gitu sih dah. Jadi ya, itulah Veronica.
0: Iya, Bluetooth device ya.
1: Iya, yang penting satu kalimat aja. Itu Veronica pun mama senang.
0: Dia pun mama suka laki-laki bisa bahasa Inggris .
1: Iya. Walaupun cuma satu kalimat begitu.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Jadi kalau bisa bahasa Inggris silahkan merapat ke Veronica pun mama.
0: Iya. Veronica. Duh,
1: Veronica sudah tidur mungkin dia sekarang nih. Atau mungkin ada kerja tugas apa, mungkin cuci piring mungkin.
0: Iya. Cuci baju ya. Mungkin cuci mobil.
1: Cuci baju, iya. Cuci. Di sini sampai ada mobil, di sini cuman ada oto.
0: Oh, oto ya?
1: Iya, di sini katong sampai pakai mobil.
0: Oh, iya.
1: Katong naik oto.
0: Berarti cuci oto di dorsmir ya?
1: Dorsmir. Yuhu. Itu ke Belanda Depok, kamu Belanda kemana?
0: Iya, dorsmir itu kalau tempat cuci mobil itu dorsmir di Medan sama Aceh itu namanya dorsmir.
1: Oh, dorsmir. Kayak Belanda-Belanda gitu ya?
0: Iya, pakai bahasa Belanda.
1: Ya memang kan kita kelamaan dijajah sama Belanda. Akhirnya sampai sekarang masih ada peninggalan-peninggalan Belanda begitu kan?
0: Masa sih kita dijajah Belanda, yakin?
1: Enggak. Itu cuman ini aja sih. Mitos.
0: Oke lah kalau
1: bisa
0: gitu.
1: Dijajah lagi nanti saya nih. Aduh, ada lagu Ambon yang bilang Belanda manta-manta. Bang Yudi pernah dengar itu, Belanda manta-manta?
0: Belanda manta-manta, Belandanya saya tahu, manta-mantanya saya nggak tahu.
1: Manta-manta itu kayak, kemana ya artinya, itu kayak lagu Ambon yang cuma tagar, Ale sudah laki-laki putih dari Belanda, dia lupa dengan orang-orang di kampung begitu, Belanda manta-manta ya. Belanda utuh begitu, antero tuh utuh ya. Sudah dapat orang Belanda utuh begitu, utuh nih apa ya? Dia lupa
0: asli
1: sama orang
0: Belanda.
1: Bukan cuman laki-lakinya aja orang Belanda gitu, bukan di Belanda sana. Cuma kayak sudah dapat pacar atau jodoh pasangan orang Belanda, akhirnya dia lupa sama orang.
0: Akang susama deng Belanda manta-manta, jang cuma tagal akang semua, lalu Ali lupa katong pung cinta.
1: Itu sudah. Silakan diterjemahkan sendiri.
0: Iya. Oke
1: yang
0: deh.
1: Yang cuma tagal. Tagal sudah apa? Yang laki-laki putih dari Belanda, dia lupa yang orang Kupang, orang Timur.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Baiklah.
1: Baju su. Pokoknya Bang Yudi baca sudah di situ begitu sudah. Agak kocak sih kata-katanya, tapi unik ya.
0: Iya, agak kocak ya.
1: Gitu. Jadi okay. Malam ini kita dengar lagu apa?
0: Lagu Indonesia bisa, lagu Barat bisa, boleh.
1: Tahunnya?
0: Tahun 2010 ke bawah.
1: 2010 ke bawah.
0: Yes.
1: 2010 Indonesia aja deh.
0: Indonesia apa?
1: Telepon aku.
0: Dari?
1: Sandi Kanester.
0: Sandi.
1: 7276 kali. Itu nomornya siapa ya?
0: Sandi Kanesta. Apa judulnya?
1: Sandi Kanesta 7276 kali. Telepon aku.
0: Telepon aku mana ya?
1: Ada enggak ya?
0: Sebentar, telepon aku. Waduh, enggak ada kayaknya.
1: Mana?
0: Gak ada.

0: Kalau dari Dikta?
1: Dikta, judulnya apa yang Dikta?
0: Yang ada apa dong?
1: Dikta, yang lama apa yang baru?
0: Kan katanya 2010 ke bawah. Masa yang baru? Emang yang baru bisa, Bang Yudi?
1: 2010, ya maksudnya yang 2010-an gitu.
0: Iya, yang ada apa kira-kira?
1: Tak bisa memiliki kesepian.
0: Kesepian aja deh, itu musiknya enak.
1: Oke.
0: Sekalipun kata-katanya agak perih, pedih dan nyeri.
1: Jadi tambah asam kasih garam.
0: Sedap.
1: Sedap.
0: Bikin ngiler malam-malam.
1: Sedap.
0: Iya, bikin ngiler malam-malam, jadi rujak begitu kan?
1: Iya.
0: Oke, dibungkus ya kakak.
1: Oke.
0: Oke, jangan pakai karet, pakai pita saja bungkusnya biar lebih
1: kan.
0: Kalau pakai karet kan udah kayak jadul sekali, kita setelah lalu lama begitu. Kalau zaman sekarang kan pakai pita begitu.
1: Pakai pita ya?
0: Iya.
1: Enggak pakai selotip sekalian?
0: Pakai apa? Jangan, nanti susah bukanya.
1: Oh gitu ya.
0: Laper kita kan, masih laper. Susah buka itu. Di wrapping aja sekalian rujak. Bisa enggak ya rujak di wrapping?
1: Bisa dong.
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Bikin kapan kita makan
1: zaman,
0: gitu.
1: Kalo... Zaman sekarang apa sih yang enggak bisa?
0: Iya, terus dipakai itu, pakai bubble wrap, terus setelah dibuka bubble wrapnya dimain-mainin, dipecah-pecahin gitu kan, seru juga ya.
1: Bisa itu.
0: Iya ya, bisa. Hah? Dari Padang nanti kirim ke Kupang nasi Padangnya pakai bubble wrap di wrapping gitu kan.
1: Eh, mahal diongkir kakak.
0: Sonde kakak.
1: Nah, sonde kakak, mahal diongkir itu kakak.
0: Itu namanya pelit kakak.
1: Bukan pelit.
0: Bukan pelit ya, ya oke.
1: Oke.
0: Menyapa sebentar boleh kok?
1: Boleh, silakan.
0: Oke, menyapanya buat kakak Rahma, selamat malam. Uncle Gazi juga, kakak Lila. Terus udah akhir buat Angku Kampai, Abang Herman Tanjung juga ya, selamat malam. Teteh Dinda, Bang Aye juga di Bengkulu, selamat malam juga buat semua-semua saja deh. Yang lagi dengar, yang udah mau siap-siap bobo juga, selamat malam aja. Buat kakak yang bertugas dan tim, selamat bertugas.
1: Oke.
0: Oh ya, salam juga buat Veronica ya, ya mungkin setidor.
1: Oke.
0: Okay. Kakak sampai titip salam buat Veronica kok.
1: Oke.
0: Oke. Selamat sore, permisi.
1: Selamat malam, kok selamat sore sih?
0: Kan di suatu senja sore kakak.
1: Oh gitu, ya deh. Oke deh.
0: Ya oke, okay. Ikut aja
1: kan. Oh, baik, saya ikut.
0: Ikut-ikut lah begitu, saya orang Kupang. Iko-iko, sah.
1: Iya, sah Iko-iko.
0: Iya, oke. Okay. Selamat sore, permisi.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Terima kasih, ada Deona dari Kupang. Oke, okay, sudah 3 lagu. Saya terima lagi deh. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi memori, berbagi
1: Gak salah deh.
2: Cerita, berbagi macam-macam. Pokoknya berbagi semuanya. Aduh. Buat Bang Yudi malam ini.
1: Oke, okay. Gak siapa di mana nih?
2: Dengan Rahma di Batu Sangkar.
1: Oke okay deh Rahma, apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, maaf Rahma tidak bisa bertamu di TikToknya Bang Ye.
1: Kenapa?
2: Ini di lagi di karaoke di radio luar nentu.
1: Oh gitu, oke okay, siap.
2: Oke, okay. Itu si Deona sekali-sekali udah lama nggak gabung. Ini banget ngomongnya.
1: Kenapa?
2: Enak banget pas kalau gabung sama Rahma, sama Tedinda, sama Bang Aye. Aduh, sebentar-bentar udah ngantuk dia.
1: Siapa? Siapa yang ngantuk?
2: Itu, dia yang barusan gabung sebelum Rahma ini.
1: Kok bisa ngantuk?
2: Mantap banget dia gabung tadi sama Bang Aye.
1: Oh gitu, ya karena mungkin ketemu sama orang-orang Kupang.
2: Aduh, Bang Bang, iya orang Kupang.
1: Saya mau saya jadi orang apa aja bisa, mau jadi orang Kupang, mau jadi orang Papua, bang, orang Ambon bisa ini, saya.
2: Enggak, kalau Bang Ye ini orang Makassar aja deh. Ini orang Nusantara.
1: Orang Nusantara. Orang Nusantara orang ya. IKN dong, enggak dong.
2: Orang Nusantara itu di mana-mana maksudnya.
1: Orang Indonesia tuh.
2: Iya, Nusantara. Benar orang Indonesia. Aduh, udah deh, nanti kelamaan nanti enggak keputar lagu ya.
1: Siap.
2: Mau udah penghujung masalahnya.
1: Heeh, benar.
2: Lagu ini aja deh, Bersama Bintang aja, Bang Ye.
1: Drive.
2: Iya, Drive.
1: Oke okay deh, sip.
2: Nih permintaan dari ini permintaan Bang Ye nih, Bersama Bintang gitu.
1: Oke. Okay.
2: Oke deh, salam sehat sesar bagi selalu buat Bang Ye. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat Diona tadi, salam sehat. Buat yang telah bergabung tadi, buat Ibu Irza Hanum, buat Tedinda, buat Bang Andi Yudhistira, buat Mary Bekasi, buat Cudivo, buat Hanafi, pokoknya semua-semua buat Bang Cud Itaname, buat Pak Agus, buat Tanjudin, salam sehat selalu. Itu okay aja deh.
1: Deh.
2: Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam. Oke deh, kita ke lagu ya. Saya ke Rosa dulu deh, hey ladies.

Pukul 22.55 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar dimanapun Anda berada, kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita. Masih ada satu lagu lagi yang tadi diminta oleh Rahma, Drive bersama Bintang, akan saya hadirkan sebagai lagu penutup jumpa kita di malam hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda semuanya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Iya, iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
1: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mak sendiri.
0: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
1: Kamu juga sih, belum juga bulan baru, udah minta transferan.
0: Yee, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu gak murah. Terus, aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
1: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
0: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
1: Terus hutang yang kemarin gimana?
2: Hidup hedon sih boleh-boleh aja, asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan masa depan.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Iya, Pak. Kok diliatin aja sih makanannya? Makan dong.
1: Besok Ibu masak apa? Rendang jengkol.
0: Hah? Bapak mau? Besok ya Ibu bikinin.
1: Emang gak ada menu lain selain petai sama jengkol, Bu?
0: Nah, Bapak ketinggalan sih. Petai, jengkol, itu udah jadi makanan dunia loh, Pak. Bapak jangan salah. Komoditas pertanian kita seperti jengkol dan petai ini udah tembus ekspor pasar luar negeri. Ini aja Ibu jadi mikir, pengen manfaatin lahan yang di kampung kita, Pak. Daripada jadi lahan tidur aja kan, mendingan digarap.
1: Oh iya, benar juga. Mana tahu kita bisa ekspor juga ya, Bu. Lumayan bisa nambah-nambah. Berarti bulanan dari Bapak bisa kurang nih. Yes, Bapak suka.
0: Ya udah, hari ini Bapak puasa aja.

0: perlu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Widih, kusem banget tuh Mungka.
1: Gak tahu nih, masalah banyak banget deh rasanya.
0: Ya elah, ngapain sih buang-buang energi untuk hal-hal yang gak penting? Misalnya nih ya, kayak kamu ngejelasin hal apapun ke orang yang gak mau ngerti. Terus nolongin orang yang gak mau nolongin dirinya sendiri. Kerjasama sama orang-orang yang gemar ngomongin orang lain. Dan berargumentasi sama orang yang hobi banget nyerang pribadi kita ketimbang berdiskusi. Plus, yang paling penting ya, memikirkan penilaian orang lain yang gak sungguh-sungguh peduli untuk kebaikan dan pertumbuhan kita. Punya energi itu ya mbak ya, dihemat, bukan dibuang-buang kayak gitu. Capek mbak, capek.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan?

seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana,

Berikan ampunan kepada umatnya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar dimanapun Anda berada, Tuntas Pula kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026. Kami akan kembali esok mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Jadi kami bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan-rekan teknik yang berada di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Adalah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari Minggu 17 Mei 2026. Selamat pagi saudara. Selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Padang pagi ini.
3: Proses untuk kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Wah, sudah hari Minggu, ini hari terakhir untuk libur. Sudah masuk 4 hari ya untuk libur long weekend. Bagian liburnya 4 hari, tapi kalau liburnya cuma 1 atau 2 hari aja, ya sama lah. Baik, kembali saya Linda Permata menemani Anda semuanya untuk Padang pagi ini ya, sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda juga bisa mendengarkan kami dari aplikasi RRI Digital untuk ada di luar kota, dan ya sini juga boleh sih, gak ada masalah ya. Ya, selain mendengarkan di terrestrial 95,9 ataupun di rri.co.id atau di pemancar relay kita yang ada di beberapa daerah di Sumatera Barat. Berbagai macam program dan juga hiburan pastinya ada ke ruang dengar Anda semuanya. Dan program kesayangan kita semua ya, Mutiara Pagi, nanti juga bakal hadir ya. Dengan Ustadz kita pagi hari ini adalah Ustadz Firdaus ya, pendengar. Dan alhamdulillah sudah hadir juga di studio kita. Tapi kita sebelumnya akan mendengarkan terlebih dahulu untuk pembacaan surat Al-Quran ya, An-Nisa ayat 29 hingga 33 yang dibacakan oleh Qori'ah Aisy dan terjemahan oleh Adit.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ketakwaan adalah tujuan dari kehidupan bagi setiap muslim. Perintah-perintah Allah dijalankan dan larangannya dipatuhi adalah inti dari orang bertakwa. Mewujudkan ketakwaan kepada Allah tidak lain adalah dengan mendekat kepadanya dan bukan justru menjauh. Ciri-ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah dalam hidupnya gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Mampu mengendalikan serta menahan diri dari sifat amarah, selalu bersifat pemaaf dan tidak pendendam kepada orang lain yang berbuat salah. Tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah dan kemudian bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepadanya atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan serta secara sadar tidak mengulang perbuatan keji dan mungkar yang pernah dilakukan.

ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Jika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Terus satu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kita jelang program Mutiara Pagi untuk hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Pro 1 kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Wah, tiba-tiba aduh, ada yang lucu pagi-pagi. Alhamdulillah masih diberi kebahagiaan pagi hari ini ya buat kita semua. Amin. Semoga ketemu di 17 Mei 2026 ya. Kembali bersama saya Lydia Permata akan menemani Anda di program Mutiara Pagi. Nah, Mutiara Pagi itu pastinya tidak akan sendiri ya. Pasti sudah akan ditemani dengan bersama Ustadz kita pagi hari ini. Dan sudah hadir juga di studio Ustadz kesayangan kita semua ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Fir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah lama tidak bertemu.
2: Oh iya. Alhamdulillah begitu bertemu ceria pari purna ya.
1: Wih, masya Allah. Sehat Pak Fir?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Baik, kudengar. Jadi Ustadz Firdaus pagi hari ini akan menemani kita semuanya di Mutiara Pagi ya. Dan pembahasannya ini menarik sih menurut Lydia ya. Yang miskin ilmu tentang ini ya. Nah, jadi kita akan diberikan ilmu pagi hari ini oleh Ustadz Fir ya. Tentang metode penetapan awal bulan Qamariyah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, jadi untuk Anda pendengar nanti juga bisa untuk bertanya dengan Ustadz kita pagi hari ini di 0751812878 ataupun di 0811666975 yang mendengarkan kita juga di aplikasi RRI Digital ataupun rri.co.id juga bisa di fitur live chatnya ya. Kita juga live di YouTube RRI Pro 1 Padang ya. Nanti ada yang menonton di YouTube kita akan terlihat nanti peraga, alat peraga. Nanti Pak Fir akan memperlihatkan juga seperti apa untuk penetapan tanggal ini di minggu pagi ini. Nah, gak usah lama-lama, kita langsung aja dengarkan pengantar untuk tema kita pagi hari ini. Silakan Pak Fir ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, hari ini ya sangat aktual untuk disampaikan, Ahad tanggal 17 ya, 17 Mei. Tadi pukul 3 dini hari lewat 3 menit dan beberapa detik waktu Indonesia bagian barat telah terjadi serah terima bulan lama dengan bulan baru. Baru saja berakhir bulan Zulkaedah 1447. Jadi tadi dia serah terima, dalam bahasa lainnya ijtima. Kalau dalam bahasa Minang, bapailah batinggalah. Datang tampak muko, pulang tampak punggung. Jadi tadi itu pukul 3 dini hari lewat 3 menit itu seakan-akan bulan berkata kepada bumi dan matahari. Jadi kalau ijtima itu bumi, bulan, matahari pada satu garis. Dia bertemu. Jadi ijtima itu artinya bertemu. Kalau bahasa apa kenegaraan kita, serah terima jabatan. Kata Sa'ban, aku mau berakhir meninggalkan tempat. Kata Zulkaedah yang barusan, aku mau pergi meninggalkan tempat. Kata Zulhijjah, ya aku mau hadir supaya orang bisa menunaikan ibadah haji pada waktunya. Kira-kira begitu ya. Jadi kapan tanggal 1 Zulhijjah 1447? Nah, karena tadi sudah terjadi serah terima bulan lama dengan bulan baru, sekarang subuh sudah masuk pula, sebentar lagi waktu duha, terus tengah hari, asar, saat nanti matahari terbenam, di seluruh wilayah Indonesia, katakanlah dulu Papua, matahari terbenam, matahari terbenam, bulan sudah di atas ufuk, Satu jam lagi terbenam pula matahari Indonesia bagian tengah, hilal sudah tambah tinggi, hilal itu bulan sabit. Nah terakhir, Indonesia bagian barat nanti, Maghrib dan Aceh tentu.

0: Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Hari Selasa tanggal 26 itu jadwal wukuf di Arafah. Tentu besoknya ya spontan Idul Adha 10 Zulhijjah. Jadi tanggal 10 Zulhijjah itu jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei. Nah, melihat keterangan tadi, cara menentukan awal bulan Qamariyah itu dengan perhitungan. Perhitungan yang pasti. Tadi kan disebut harinya, tanggalnya, sampai pukul berapa, menitnya pun juga dihitung. Inilah yang diisyaratkan dalam Al-Quran, misalnya surat Ar-Rahman ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi hitungannya jelas. Kalimat bihusban maksudnya adalah perhitungan yang amat teliti. Jadi tidak akan keliru. Sehingga ada kepastian. Nah, kepastian ini sebenarnya kita di Indonesia sudah menikmati dari tahun ke tahun. Misalnya kepastian tanggal 1 Muharram, libur nasional kan Lydia ya. Kalendernya merah. Kenapa merah? Padahal tidak hari Ahad. Karena merayakan atau peringatan tahun baru Hijriah. Lalu tanggal 12 Rabiul Awal juga merah ya, libur nasional, tidak ada perbedaan. Maulid Nabi. Tanggal 27 Rajab juga libur nasional. Jadi sebenarnya penetapan tanggal Hijriah itu di Indonesia sudah luar biasa ya untuk seluruh dunia. Nah, idealnya penetapan satu Ramadan dan satu Syawal tentu juga sama, tidak ada perbedaan. Nah, alhamdulillah kabar yang sangat paripurna menggembirakan kita, penetapan tanggal 1 Zulhijjah insyaallah nanti pemerintah melalui Kementerian Agama sidang isbat. Saya menduga kuat walaupun itu akan dijalankan nanti. Sidang akan memutuskan tanggal 1 Zulhijjah itu jatuhnya pada hari Senin tanggal 18 Mei. Kenapa? Karena dalam perhitungannya saat matahari terbenam hilal sudah berada di atas 3 derajat. Karena pemerintah dengan Mabims yang baru, kesepakatan menteri-menteri agama Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura yang disingkat dengan Mabims, itu menyepakati hilal itu kalau dia sudah di atas 3 derajat disebut imkan ru'yah, artinya bisa dilihat. Jadi tampak nak tampak nanti karena dia sudah imkan ru'yah, maka ditetapkanlah 1 Zulhijjah itu besok Senin. Ya. Ini bagus kita sahuti, kita semangati. Allah hanya menciptakan, mentakdirkan tanggal 1 Zulhijjah itu kan hanya sekali dalam setahun. Begitu juga nanti tanggal 1 Muharram sesudah Zulhijjah kan sekali dalam setahun. Sebagaimana tanggal 1 Januari kan tidak pernah dua kali.
1: Betul.
0: Nah, sekali lagi, sesungguhnya satu Ramadan itu untuk seluruh dunia satu kali. Satu Syawal atau beridul fitri, sesungguhnya seluruh dunia hanya satu hari, satu tanggal untuk seluruh dunia. Alhamdulillah kabar ini ya kita masyarakatkan lagi bahwa sudah hadir kalender Hijriah Global Tunggal dengan perhitungan penanggalan Hijriah itu atau bulan Qamariyah dari 1 Muharram sampai akhir Zulhijjah itu bisa diterbitkan kalendernya dari tahun ke tahun dengan perhitungan yang jelas. Jadi menetapkan tanggal 1 bulan Qamariyah itu pertama dengan metode hisab. Jadi melihat bulan dengan perhitungan. Misalnya jadwal salat itu melihat matahari dengan perhitungan. Walaupun hari hujan lebat, posisi matahari kita tidak tahu, tidak apa-apa.

0: tapi ada perhitungannya. Begitu pula kapan tanggal 1 Muharram dan setiap bulannya, walaupun waktu ru'yatul hilal bulannya tidak tampak, tidak apa-apa. Hitungan sudah menjawab apakah hilalnya di bawah ufuk atau di atas ufuk. Lalu kapan terjadi ijtima'nya bisa diketahui. Nah, ini bisa didalami dalam ilmu falak atau ilmu hisab. Untuk Sumatera Barat misalnya, ya, salah satu perguruan tinggi yang membahas ini, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, itu prodi hukum keluarga, itu belajar ilmu falak. Dan nanti ya kami ru'yatul hilal di Masjid Al-Hakim. Saya juga bawa mahasiswa bersama Kementerian Agama dan Ormas Islam yang ada, tentu juga stakeholder yang terkait. Inilah informasi tentang sedikit gambaran penetapan awal bulan Qamariyah dari tahun ke tahun. Ada perhitungannya. Jadi untuk informasi selanjutnya, pendengar dan terutama yang ada di Sumatera Barat, lihat kalender Muhammadiyah dari tahun ke tahun. Di sana ada bulan Qamariyahnya, itu sudah disematkan atau diikutkan setiap tahun itu kalender Hijriah Global Tunggal, satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Untuk pengantar kita cukupkan sampai di sini, saya kembalikan pada Lydia.
1: Oke, terima kasih Pak Fir. Seperti itu ternyata ilmunya ya, pendengar. Dan untuk kalian yang tadi menyaksikan juga di YouTube ya, atau nanti mungkin nggak sempat bisa di-rewind lagi ke belakang ya, ada bulan dan matahari ya. Jadi seperti itu cara kerjanya begitu. Kita kan cuma tahu, wah lagi sidang isbat, seperti apa caranya, atau rukyat begitu. Nah, jadi sekarang ya sudah ada telepon. Kita angkat dulu Pak Fir.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Muter pagi, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan siapa?
2: Sultan Marajo di Vilano.
1: Sultan Marajo di Vilano. Silakan, ya. Pak Sultan.
2: Assalamualaikum, Pak Sultan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, tadi kan Ustaz bilang jam 3 lewat 3 menit sudah timbang terima antara Zulkaedah dengan Zulhijjah. Berarti besok kita sudah satu Zulhijjah.
1: Iya.
2: Yang saya tanyakan, kenapa kita perlu juga sidang isbat lagi? Ya, rencananya pemerintah kan besok sidang isbat. Jadi mohon penjelasan.
1: Ya.
2: Yang kedua, di zaman Presiden Pak Soeharto dulu, kita bisa satu dalam menentukan satu Sawal dan satu Hijriah, Hari Idul Fitri dan Idul Adha. Sekarang kok selalu berbeda? Kenapa kita bisa kembali seperti sekolah, seperti dahulu? Itu Pak Ustaz, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa masih ada sidang isbat? Karena perhitungannya sudah jelas. Tradisi di Indonesia melalui dulu ya sejak Departemen Agama, terus berubah menjadi Kementerian Agama, itu menyambut Ramadan, Sawal, dan Zulhijjah ada sidang. Sampai sekarang tetap menjadi agenda. Jadi saya melihat positifnya, berkumpul setiap Ru'yatul Hilal, nanti ada penyampaian penyampaian sambutan-sambutan dengan kajian-kajian ilmiah, posisi bulannya di mana. Itu sudah ada, dari tahun ke tahun sudah ada kemajuan. Jadi menurut saya, dari satu sisi, tidak apa-apa tetap jalan sidang isbat, karena dananya ada atau anggarannya untuk di negara ada, sehingga di situ ada juga silaturahim, pencerahan. Hanya saja nanti akan terjadi persoalan seperti apa dan bagaimana, mengapa harus ada sidang isbat, tentu punya alasan. Nah, saya memandang seperti itu. Tapi kalau misalnya di Muhammadiyah memang tidak melakukan sidang kapan Ramadan, satu Sawal, dan Zulhijjah ini, itu karena jauh-jauh hari sudah ditetapkan melalui maklumat, pengumuman resmi. Nah, nanti kalau misalnya di pemerintah itu ada sidang isbat. Jadi kenapa masih diadakan? Tentu pemerintah yang berhak menjawabnya. Yeah. Saya coba lihat dari sisi perkumpulan silaturahimnya.
1: Okay.
0: Yang kedua apa tadi itu?
1: Yang kedua, kenapa kalau dulu kita
0: sama Pak Harto ya?
1: Iya. Sekarang kenapa ada perbedaan?
0: Sebenarnya kalau kita mencermati, saya kan juga menikmati lah ya beberapa tahun di zaman Pak Harto, sejak saya usia anak-anak sampai dewasa ikut. Ada juga sebenarnya perbedaan itu, misalnya waktu Menteri Agama Pak Tarmizi Tahir waktu itu. Terjadi juga perbedaan, hanya saja jarang terjadi perbedaan.
1: Okay.
0: Karena waktu itu imkan ru'yahnya 2 derajat di atas ufuk, sehingga perbedaan itu jarang. Misalnya dalam 4 tahun terjadi perbedaan. Yang berbeda tidak berturut-turut. Kalau Ramadan berbeda, Sawalnya sama. Nanti 4 tahun lagi, Sawalnya yang berbeda, Ramadannya sama misalnya. Tapi kan ke tahun ini, itu Ramadan Sawal berbeda, kan itu jadi masalah. Dan 3 tahun sebelumnya selalu ada perbedaan. Jadi setiap tahun saja berbeda, setelah dari 2 derajat menjadi 3 derajat. Tentu ini PR kita bersama, makin banyak kajian-kajian, alhamdulillah dari Muhammadiyah sudah dijawab itu dengan hadirnya kalender Hijriah Global Tunggal. Jadi tidak lagi memikirkan secara nasional, karena bulan itu satu, matahari satu untuk seluruh dunia. Mengapa 1 Januari bisa sama 1 hari 1 tanggal untuk seluruh dunia, maka 1 Muharram dan seterusnya bisa 1 hari 1 tanggal untuk seluruh dunia. Yang membedakan siang malamnya saja nanti.
1: Baik, seperti itu Pak Sultan Maraijo ya. Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya. Kita terima lagi Pak Fir.
0: Boleh.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, mutiara pagi.
3: Tunggu saya hidup pinspeker dulu.
1: Oh iya Uncu.
3: Kenapa? Gimana sikap dan perilaku kita sebagai umat Islam yang baik, umat Nabi dan umat Allah yang terbaik, apa yang harus kita lakukan gitu? Karena semua itu sudah ada aturannya dan kita tidak bisa apa-apa, kita kan cuma umatnya gitu. Atau kenapa ya kalau di bulan tahun baru kita kan tahun baru Islam, tapi kenapa yang orang selalu kalau dingin kalau tahun baru Islam itu, kalau dihangatkan tahun barunya tahun baru yang tidak Islam itu yang kayak 31 Desember itu ya dihangatkan Nataru katanya, tapi kalau tahun baru Islam kita tuh dingin, biasanya itu yang buat kita jadi galau dan sedih. Seharusnya yang kita sebagai umat Islam tuh yang dimediakan tahun baru Islam tadi gitu. Atau saya ingin menanyakan, kan itu Pak Presiden itu kan dia membagi-bagikan sapi, tapi katanya kalau yang apakah itu yang dibagi-bagikan sapi itu, yang menyumbangkan sapi itu namanya kurban atau apa itu? Jadi kalau kurban itu harus ada yang berkurban gitu, ada orang misalnya satu sapi 7 orang atau bisa 1 orang boleh juga. Apa itu namanya kurban? Atau satu lagi saya ingin menanyakan.
1: Banyak ya?
3: Satu aja hanya satu lagi. Satu lagi saya ingin nanya, kalau kita di 10 Zulhijjah itu pas hari raya itu, yang enggak makan itu apa namanya itu? Kita kan enggak makan dari sampai sampai sholat, tapi dari kapan kita enggak makan itu wajib apa enggak gitu? Yang okay. Tidak nafkan, kita tidak nafkan sampai ada orang menyuruh orang tua saya. Kita tidak nafkan sampai orang siap sholat. Okay. Itu apa namanya dan dari kapan itu dilakukan, dari jam berapa gitu. Okay. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas.
0: Ya, sudah.
1: Sudah, Uncu, terima kasih.
3: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz Terdaul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Uncu sampai akhir nih langsung pertanyaannya banyak sekali. Yeah. Oke, okay. Sikap kita sebagai umat manusia atas penetapan kalender ini, Ustaz.
0: Ya, pertama tentu menyambut dengan gembira. Ternyata ada temuan atau kajian Allah Maha Luas ilmunya sehingga umat ini bisa disatukan. Disatukan hari dan tanggalnya, tahunnya, termasuk jamnya. Begitu misalnya zuhur masuk, azan dikumandangkan, itu salah satu contoh Allah menyatukan kita dalam beribadah. Begitu matahari terbenam, saat matahari terbenam, hilal sudah berada di atas ufuk, sudah terjadi serah terima sebelumnya, maka bulan baru masuk, kira-kira seperti itu. Jadi kita syukuri sikap kita itu, oh ternyata semua ada ilmunya. Yang kedua apa tadi?
1: Yang kedua, saking banyak ya Ustaz. Yang kedua, kenapa masyarakat tidak antusias merayakan tahun baru Islam?
0: Oh ya, jadi bagus. Nah, tentu ini harus disemangatilah. Sebenarnya beberapa tempat ada kadang-kadang ada faktor ekonomi, ada faktor penggerak dan lain sebagainya. Ada yang ingin saya sampaikan, mungkin nanti dibahas. Sebenarnya kita tidak mengotak-ngotakkan ini tahun Islam, ini tahun non-Islam. Sesungguhnya baik tahun Masehi dan tahun Hijriah itu adalah satu paket, satu kesatuan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipisahkan. Itu disyaratkan dalam surat At-Taubah ayat 36 bahwa satu tahun itu adalah 12 bulan baik setahun Masehi maupun setahun Hijriah. Kalau bumi mengelilingi matahari 365 hari, itu setahun Samsiah, kan Allah yang punya takdir. Lalu bulan mengelilingi bumi sebanyak 12 kali, itu juga takdir Allah. Jadi bumi mengelilingi matahari tahun Masehi atau Samsiah, bulan mengelilingi bumi tahun Qamariyah. Jadi makanya disebut satu kesatuan. Jadi oleh sebab itu, rayakanlah atau semangatilah menyambut tahun baru, baik Masehi maupun Hijriah, hanya saja tentu dengan cara yang terbaik. Ada silaturahimnya, ada ilmu pengetahuannya, ada semangat, ada kekompakan dan seterusnya. Jangan ada huru-hara yang menyebabkan dosa.
1: Betul. Nah, itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, sapi presiden disumbangkan.
0: Jadi begini, siapa yang kaya raya, yang punya kuasa, ya punya harta lebih, makin banyak dia bersedekah untuk kurbannya itu, makin bagus sebenarnya. Nah, kita-kita yang apa, masyarakat yang punya keterbatasan, minimal tentu ya untuk satu ekor sapi itu bisa menjadi 7 peserta, bisa seperti itu. Dan saya juga dengar pembahasan yang ulama muda kita juga dari Kadir Muhammadiyah, Ustadz Hadi Hidayat, dan juga dari guru-guru yang lain. Ternyata Rasulullah itu berkurban ya dengan seekor kambing, itu bisa untuk satu keluarga dan bahkan untuk umatnya. Sehingga begitu pula berkurban untuk seekor kambing itu atas nama satu keluarga, boleh seperti itu. Jadi tidak mesti disebutkan nama. Namun demikian, tentu ini perlu pengkajian-pengkajian. Saya tidak akan mengubah pula tradisi yang ada. Tapi yang jelas, siapa yang mampu berkurban, ya berkurbanlah. Bukti mampunya apa? Ya masih bisa makan minum, bisa berpendidikan dan keamanan, kegiatan sosial masyarakat dengan sendirinya tentu bisa juga berkurban.
1: Oke, yang terakhir mungkin lebih singkat ya, Mufir ya. Ini tidak makan pagi saat
0: Adha. Uncu ini pintar sekali ya. Jadi begini, sunahnya kalau satu Sawal Nabi sebelum pergi ke lapangan untuk salat Id itu memang makan minum dulu. Tapi untuk Idul Adha 10 Zulhijjah tidak makan, tidak minum. Jadi kapan Nabi melakukan makan minum? Setelah selesai khutbah. Jadi puasa apa namanya? Ya puasa beberapa jam saja. Jadi nak masuk dia mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi mulai terbit fajar sampai selesai Idul Adha. Makanya salat Idul Adha itu bagusnya agak lebih cepat. Khutbahnya agak pendek. Karena orang mau makan minum, sudah itu ada lagi amalan penyembelihan. Jadi khutbahnya jangan terlalu lama, dan acara salatnya jangan pula lambat dimulai. Kalau dapat lebih cepat.
1: Oke, nah semoga terjawab ya Uncu Dipo. Dan terakhir ya, sudah 57. Silakan Fafir closing statement-nya.
0: Ya baik. Jadi penetapan awal bulan Qamariyah ini dengan Ru'yatul Hilal, namanya melihat bulan secara langsung apakah ada atau tidak, ini bisa di daerah subtropis seperti Mekah, Madinah, sehingga Nabi benar-benar dengan sahabat melihat hilal, alamnya mendukung. Maka apabila hilalnya tampak, besoknya tanggal baru. Tapi kita di Indonesia, daerah tropis, daerah yang sangat elok ya, susah melihat bulan malam pertama itu. Kapan bisa melihat? Bisa melihatnya malam kedua baru tampak. Kalau malam pertama, saya sudah 20 tahun lebih melihat hilal. Saya dengar juga di dulu 2002 Kementerian Agama, waktu itu masih Depak, sudah bertahun-tahun tidak berhasil. Nah, kenapa tidak berhasil? Karena banyak awan yang menutup. Oleh sebab itu, dengan hisab itu bisa diketahui lebih awal kapan tanggal 1 Hijriah setiap bulannya. Saya kira itu, sekarang sudah banyak aplikasinya, silakan diikuti di media sosial. Dan tentu juga informasi ini kita hangatkan melalui program Mutiara Pagi. Jadi oleh sebab itu tetap semangat mengikuti program yang paling apa nih ya, paling paripurna.
1: Iya.
0: Dengan menyemangati program-program yang lainnya.
1: Betul. Wah, terima kasih Pak Fir atas ilmunya, atas jawabannya juga ya dari pertanyaan-pertanyaan pendengar kita ya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua pendengar ya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan besok kita sehat semua untuk menjalankan di bulan Zulhijjah ya, Pak Fir ya. Dan pendengar, tuntas juga kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini di 17 Mei 2026 ya. Sampai bertemu kembali di Mutiara Pagi selanjutnya, Lydia dan Ustadz Firdaus pamit dari Mutiara Pagi hari ini. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: 101.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya yang masih setia di Pro 1 RRI Padang. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita jelang warta berita daerah untuk pagi hari ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.

0: tidak ada pungut-pungut apapun dalam proses SPMB.
1: Biasanya mereka mengajar anak-anak yang udah langsung paham gitu, tidak perlu perjuangan. Sekarang mereka itu harus kerja keras lah istilahnya.
2: Basel siap memberangkatkan atlet yang akan bertarung. Untuk tuan rumah, kita baru fix 2 cabur.
3: Sari berita, penerapan pendidikan inklusi di Kota Padang masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Hari ini pucuk pimpinan Korem 032 Wirabraja resmi berganti. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lydia Permata. Penerapan pendidikan inklusi di Kota Padang masih dihadapkan dengan tantangan terkait proses sosialisasi kepada sekolah dan wali murid. Meski demikian, pemahaman terhadap layanan pendidikan anak bagi anak penyandang disabilitas dinilai terus mengalami perkembangan positif. Widi menurunkan laporannya.
4: Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif atau UPTD LDPI Kota Padang Gama Hartadini di Padang kemarin mengatakan tantangan terbesar sekolah inklusi berada pada proses adaptasi guru dan lingkungan sekolah. Sebab sebagian guru sebelumnya terbiasa mengajar siswa reguler tanpa pendampingan khusus. Menurut Dini, guru di sekolah inklusi harus bekerja lebih ekstra dalam mendampingi anak penyandang disabilitas. Kondisi tersebut membuat sekolah memerlukan proses penyesuaian agar layanan pendidikan dapat berjalan optimal. Ia menjelaskan, tantangan juga datang dari sebagian wali murid siswa reguler yang masih mempertanyakan keberadaan anak disabilitas di sekolah umum. Karena itu, pihak sekolah perlu melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman terkait pentingnya pendidikan inklusi.
1: Di situ kita berhadap dengan wali murid, guru-guru yang tidak terbiasa dengan anak-anak ya, anak penyandang disabilitas, lalu tiba-tiba ada anak nih yang kita rujuk, yang kita rekomendasi. Biasanya mereka mengajar anak-anak yang udah langsung paham gitu, tidak perlu perjuangan. Sekarang mereka itu harus kerja keras lah istilahnya. Yeah. Ketika wali murid yang lain nih, anaknya di luar disabilitas, ketika anak ini kan naik juga. Nah, di situ ada protes juga. Kita perlu menjelaskan lagi.
4: Dini menyampaikan, selain itu, pergantian kepala sekolah maupun tenaga pendidik juga membuat proses sosialisasi harus dilakukan berulang kali. Namun, sejak penerapan pendidikan inklusi pada tahun 2013, pemahaman sekolah di Kota Padang dinilai semakin meningkat. Dini menyebutkan, saat ini banyak kepala sekolah tingkat SD dan SMP mulai memahami sistem pendidikan inklusi dan tidak lagi merasa asing menerima siswa disabilitas. Hal tersebut juga diperkuat dengan kebijakan pemerintah terkait penyediaan layanan pendidikan yang ramah disabilitas. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
3: Pucuk pimpinan Korem 032 Wirabraja resmi berganti. Hari ini Minggu 17 Mei 2026, tongkat komando Satuan Teritorial Bergengsi di Sumatera Barat ini akan diserah terimakan dari Brigjen TNI Mahfud kepada penggantinya Brigjen TNI Ajim Mimbarno di Makodam 20 TIB. Langkah ini menandai babak baru bagi Korem 032 Wirabraja. Brigjen TNI Ajim Mimbarno, Jenderal Bintang 1 lulusan Akademi Militer 1997, datang dengan rekam jejak mumpuni. Sebelum dipercaya menjabat sebagai Danrem 032 Wirabraja, ia menduduki posisi strategis sebagai Waspers Kasat, sebuah jabatan yang menuntut ketelitian tinggi dalam pengelolaan sumber daya manusia di tingkat pusat Angkatan Darat. Sementara itu, Brigjen TNI Mahfud akan menyerahkan amanah yang telah diembannya untuk fokus sepenuhnya pada pengembangan diri di ranah akademis militer. Saat ini, ia tengah menjalani pendidikan tinggi di Lemhanas RI sebagai bagian dari pengayaan strategis bagi perwira tinggi TNI. Pergantian kepemimpinan adalah dinamika organisasi yang bertujuan untuk penyegaran serta peningkatan kinerja satuan dalam menghadapi tantangan wilayah yang makin kompleks. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan komitmennya memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB berjalan transparan dan bebas pungutan liar. Pengawasan dilakukan agar seluruh proses penerimaan peserta didik sesuai aturan yang berlaku, seperti dilaporkan Widi.
4: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Salim Muhaimin, kepada RRI kemarin mengatakan seluruh sekolah diminta untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun selama proses SPMB berlangsung. Ia menegaskan, masyarakat harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang adil dan terbuka. Menurut Salim, pengawasan pelaksanaan SPMB dilakukan secara berlapis bersama berbagai pihak terkait. Pengawasan tersebut tersebut melibatkan Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, hingga Lembaga Pengawas Eksternal. Ia menjelaskan, Ombudsman juga ikut memantau jalannya proses penerimaan siswa baru. Selain itu, aparat penegak hukum turut mengawal pelaksana SPMB agar terhindar dari praktik pungutan liar.
0: Pastikan tidak ada pungut-pungut apapun dalam proses SPMB. Kita diawasi oleh pemerintah daerah melalui Inspektorat, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat. Kita dipantau juga oleh Ombudsman. Kita dikawal juga oleh aplikator. Sedikit saja orang merasa bahwa ini adalah pungutan yang tidak sesuai, mereka laporkan akan terpanggil walaupun kasusnya masalah kecil.
4: Salim Muhaimin berharap seluruh sekolah dapat menjalankan proses penerimaan peserta didik secara profesional dan transparan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan dapat terus terjaga. Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan indikasi pungutan tidak resmi dalam proses penerimaan murid baru. Menurutnya, partisipasi masyarakat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang bersih dan berintegritas. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
3: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya, mengklarifikasi polemik antrian panjang pasien yang terjadi di layanan poliklinik pada Kamis 14 Mei 2026 disebabkan keterbatasan tenaga dokter rumah sakit. Direktur RSUD Sungai Dareh, Dr. Fitraneza, kemarin mengatakan pada hari tersebut, perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Barat menggelar inspeksi mendadak dan telah menerima hasil temuan terkait dugaan maladministrasi dalam pelayanan rumah sakit. Fitraneza mengakui kondisi tersebut bukan sepenuhnya karena dokter belum berada di rumah sakit, melainkan sedang melaksanakan tugas pelayanan lain yang juga bersifat prioritas terhadap pasien. Namun, ia tidak menampik keterbatasan jumlah dokter spesialis masih menjadi catatan penting dan akan terus dibenahi secara bertahap sesuai kebutuhan rumah sakit yang menjadi rujukan bagi masyarakat Dharmasraya dan daerah sekitarnya.
5: Memang dokter-dokter di poli, kadang-kadang kalau rumah sakit ini dokter penanggung jawabnya itu kan mulai dari pasien masuk, dia bertanggung jawab sampai pasien pulang, baik itu mulai dari poli ke bangsal, setelah itu sampai pasien pulang. Jadi itu memang kadang-kadang sulit mengaturnya jam poli, jam sekian. Dokter anak, kebetulan sebenarnya sebelumnya kita ada dua, satu lagi sudah pensiun sehingga tinggal satu. Nah, insya Allah Juni ini masuk lagi dokter yang baru selesai pendidikan.
3: Direktur RSUD Sungai Dareh Fitraneza menambahkan akan segera menindaklanjuti catatan dari Ombudsman termasuk evaluasi dan penambahan kapasitas tenaga dokter spesialis. Menurutnya ke depan perbaikan dan pelayanan tetap menjadi prioritas utama agar rumah sakit dapat memberikan kenyamanan bagi pasien. Hasil survei penduduk atas antar sensus 2025 oleh Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat menunjukkan terjadi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia dalam 5 tahun terakhir. Kabupaten Tanah Datar tercatat memiliki persentase penduduk lansia tertinggi, sementara yang terendah terjadi di Kepulauan Mentawai. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
6: Di Sumatera Barat ini berarti sudah lebih dari 10%. Artinya masuk kepada daerah yang masuk kepada aging population.
7: Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat merilis hasil survei penduduk antar sensus 2025 atau SUPAS 2025, yakni survei kependudukan pada periode di antara dua sensus untuk memutakhirkan indikator demografi pada tahun 2025. Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin kepada RRI mengatakan jumlah penduduk di daerah ini meningkat dalam 5 tahun terakhir. Dari 4.846.910 jiwa hasil sensus penduduk atau SP 2010 menjadi 5.920.700 jiwa hasil SUPAS 2025. Hasan menjelaskan, kendati laju pertumbuhan penduduk di Sumatera Barat mencapai 1,41% per tahun dalam 5 tahun terakhir, namun persentase penduduk lanjut usia lansia di daerah ini mengalami peningkatan. Tercatat dari 10,46% jumlah lansia pada 2020 menjadi 12,01% pada 2025. Mengacu pada standar internasional, menurutnya penduduk di Sumatera Barat telah memasuki fase aging population atau fase penuaan penduduk dengan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai sedikitnya 10%.
6: Kita lihat untuk Sumatera Barat persentasenya mencapai 12,01% ya. Dari kabupaten kotanya yang tertinggi di Kabupaten Tanah Datar di 15,93% dan juga yang terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai ya di 7,5%. 0,99%.
7: Hasan menambahkan, dinamika penuaan penduduk di Sumatera Barat menunjukkan variasi yang cukup besar antar wilayah kabupaten dan kota. Tercatat berdasarkan Supas 2025, Kabupaten Tanah Datar memiliki persentase penduduk lansia tertinggi, yaitu 15,93%, diikuti oleh Kabupaten Agam 14,61% dan Kota Sawalunto 13,09%. Sebaliknya, persentase penduduk lansia terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 7,99%, Kabupaten Pasaman Barat 8,69%, dan Kabupaten Dharmasraya 9,32%. Hans Permananda melaporkan.
3: Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di kawasan Panorama 2, Sitinjau Lawi, Jalan Lintas Padang, Solo, Kota Padang, Sabtu sore. Satu unit truk yang datang dari arah Kabupaten Solo diduga mengalami remblong sehingga menabrak 3 kendaraan lainnya di jalur yang sama. Petugas Satuan Lalu Lintas Polsek Lubuk Kilangan Bribda Oyon Tanjung kemarin mengatakan peristiwa dimaksud sempat membuat arus lalu lintas di jalur Padang Solo mengalami kemacetan panjang. Antrian mengular terjadi akibat proses evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan berlangsung lama.
8: Jalan sudah lancar kembali. Nah, untuk kecelakaannya tidak mengganggu arus lalu lintas. Kan yang kecelakaan 2 unit. Jadi kecelakaannya langsung di luar badan jalan. Tuh korbannya dirawat di SPH sopirnya dua-duanya. Nah, luka-luka cuma luka-luka yang sopir masing-masing sopirnya dibawa ke SPH.
3: Bribda Oyon menjelaskan, tidak terdapat korban jiwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, namun 2 pengemudi yang mengalami luka-luka telah mengalami mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Semen Padang Hospital. Ia menghimbau agar pengendara di jalur Sitinjau Lawi mewaspadai padatnya arus lalu lintas, terutama saat akhir pekan. Sementara itu, menganjurkan agar pengemudi memeriksa kembali kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
9: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
3: Kementerian Haji dan Umroh KHU mengimbau seluruh jemaah haji menjaga kondisi fisik menjelang fase krusial ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Himbauan tersebut bertujuan memastikan jemaah memiliki kesiapan energi yang prima saat menjalani puncak ibadah haji. Terangkum dalam laporan Hans Primananda berikut ini.
10: Memotivasi jemaah itu untuk sholat zuhur ini berjemaah di haram karena kita persiapan untuk armusna kan.
7: Ketua Kelompok Terbang Kloter 7 Jemaah Haji Embarkasi Padang Misra Elvi kepada RRI kemarin mengatakan saat ini kondisi kesehatan jemaah haji di Makkah dalam pantauan ekstra menyusul cuaca panas terik menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Secara berkala, pendamping haji terus mengimbau agar jemaah mengurangi aktivitas di luar ruangan, termasuk membatasi salat di Masjidil Haram, terutama di waktu zuhur dan asar. Misra menjelaskan, sebelumnya sebanyak 24 jemaah haji kloter 7 embarkasi Padang pengguna kursi roda diantar secara langsung menunaikan ibadah umrah wajib ke Masjidil Haram. Selain itu, saat kunjungan petugas penyelenggara ibadah haji non-kloter sektor 3 Makkah, petugas telah menyarankan agar jemaah haji untuk melaksanakan salat di hotel penginapan.
10: Dikhawatirkan nanti kita sakit nanti kan karena udah sangat panas di luar itu untuk salat zuhur. Jadi kita disarankan, jemaah itu disarankan untuk kalau mau salat juga ke haram, asar, maghrib bisa, tapi banyak antara jemaah kita tuh maghrib bisa, subuh dia salat di haram, zuhur dengan asar atau zuhur sama sekali itu jemaah umumnya salatnya di hotel karena untuk jaga kesehatan kita belum untuk jaga kesehatan untuk menjelang armusna.
7: Ketua Kloter 7 Jemaah Haji Embarkasi Padang Misra menambahkan, petugas haji mengimbau agar jemaah haji memperbanyak mengkonsumsi air putih dan asupan buah agar tubuh tetap terhidrasi di tengah kondisi cuaca panas di Makkah. Hal dimaksud untuk memastikan agar jemaah haji siap secara fisik dan kesehatan menjalani puncak ibadah haji di Armusna mendatang. Hans Permananda melaporkan.
9: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Selanjutnya pendengar, kita simak feature olahraga produksi RRI Padang yang disampaikan Iwan Setiawan berjudul Porprov 2026 Momentum Kebangkitan Olahraga Sumbar Setelah 8 Tahun Vakum.
11: Setelah 8 tahun vakum, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov tingkat Sumatera Barat akhirnya kembali digelar tahun 2026. Ajang olahraga multi-event terbesar di ranah Minang itu dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. setelah sebelumnya direncanakan pada bulan Juni ataupun Juli 2026. Kembalinya Porpro bukan sekedar agenda pertandingan olahraga. Lebih dari itu, event ini menjadi harapan baru bagi kebangkitan pembinaan olahraga di Sumatera Barat yang sempat kehilangan ritme akibat lamanya kevakuman kompetisi di tingkat provinsi. Wakil Ketua Umum 2 KONI Sumatera Barat, Septri, mengatakan Porprov terakhir digelar pada tahun 2018 di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Menurutnya, penantian panjang hampir 8 tahun sangat berdampak terhadap motivasi atlet maupun proses pembinaan olahraga di daerah. Berbagai upaya pun dilakukan KONI Sumbar bersama pemerintah provinsi agar Porprov kembali berjalan. Tahun ini ajang tersebut dipastikan melibatkan 53 cabang olahraga dengan pertandingan tersebar di 12 kabupaten kota dari total 19 daerah di Sumatera Barat. Sementara untuk pembukaan dan penutupan, Kota Padang ditetapkan sebagai pusat kegiatan karena dinilai memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Septri mengakui tertundanya Porprov selama bertahun-tahun juga dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi daerah hingga dinamika nasional. Meski begitu, semangat insan olahraga di Sumatera Barat disebut tidak pernah padam. Gaung Porprov 2026 pun mulai terasa di berbagai daerah. Sejumlah daerah kabupaten kota kini berlomba mempersiapkan atlet terbaik mereka.
12: Ada Popro ke-16 di tahun 2026 diikuti oleh 53 cabang olahraga di Popro bersama. Tuan rumahnya adalah 12 kabupaten kota yang akan mengikuti, yang mana adalah nanti pembukaan dan penutupan adalah di Kota Padang.
11: Di Kota Solo misalnya, KONI setempat mulai fokus membangun kekuatan atlet melalui pendataan dan program latihan yang lebih terarah. Wakil Ketua Umum 2 KONI Kota Solo, Yon Dery Karata, mengatakan konsolidasi bersama seluruh cabang olahraga pun telah dilakukan guna memastikan kesiapan atlet menghadapi Porprov 2026.
13: KONI Kota Solo, kami sekarang sedang mempersiapkan cabur-cabur dalam rangka monitoring yang kami lakukan ke cabur-cabur yang akan mewakili Kota Solo pada Porprov besok. Hasil monitoring kami dan hasil evaluasi, Kota Solo akan menurunkan 40-42 cabur yang akan turun di Porprov Oktober besok.
11: Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Mentawai menyiapkan motivasi khusus bagi atlet berprestasi. Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ali Nurdin, menyebut pemerintah daerah telah menyiapkan bonus sebesar Rp50 juta bagi peraih medali emas untuk nomor perseorangan. Tak hanya itu, Kabupaten Kepulauan Mentawai pun mulai mematangkan venue pertandingan, termasuk cabang olahraga surfing yang akan digelar di kawasan wisata Mapadegat dengan ombak teleskop yang terkenal hingga mancanegara.
14: Ada angin segar, Bupati telah merilis untuk bonus Mentawai itu emas perorangan itu 50 juta katanya. Kita akan kita siapkan menyesuaikan dengan apa yang telah disampaikan Bupati. Pembuatnya menargetkan emas perorangan itu 50 juta. Sejauh ini alhamdulillah venue-venuenya kan sudah ditentukan. Untuk surfing kita adakan di zona SIS Mapadegat atau dikenal dengan ombak teleskopnya.
11: Saat ini Mentawai mempersiapkan sekitar 337 atlet yang akan turun pada 24 cabang olahraga dengan target keluar dari papan bawah klasemen. Optimisme serupa juga datang dari Kabupaten Pesisir Selatan. Ketua KONI setempat, M. Adi, mengatakan pihaknya menargetkan masuk 5 besar Porprov 2026 dengan raihan sekitar 50 keping medali emas. Untuk mencapai target tersebut, PESEL memilih fokus pada cabang olahraga yang dinilai berpotensi besar mendulang medali, seperti dayung, pencak silat, bola voli hingga taekwondo. Selain mengirim atlet, Kabupaten Pesisir Selatan juga dipercaya menjadi tuan rumah cabang olahraga sepak takraw dan catur.
2: PESEL siap memberangkatkan atlet yang akan bertarung. Kemudian untuk tuan rumah, kita baru fix 2 cabur sebagai tuan rumah. Dari 6 yang awak usulkan, ada 2 cabang olahraga yang awak pastikan di posisi takraw dan catur. Mungkin dayung menyusul. Apido itu lah diambil kawan awak di Solo. Kemudian bridge diambil Sawalunto. Cabur kita itu lengkap sebetulnya 48, tapi kita mau coba yang betul-betul prioritas yang akan kita berangkatkan yang betul-betul mendulang medali lah kan.
11: Di Kota Sawalunto persiapan juga dilakukan cabang olahraga futsal. Asosiasi Futsal Kota Sawalunto mulai menjalani tes fisik dan latihan rutin sebagai bagian dari persiapan menghadapi Porprov. Latihan dipusatkan di lapangan Monef Futsal Talawi Mudik. Sementara tim pelatih masih terus memantau perkembangan pemain sebelum menentukan skuad terbaiknya.
15: Walaupun berlangsung padat bulan Oktober, tapi euforia sudah dimulai dari sekarang. Salah satu cabang yang dipertandingkan yaitu futsal. Futsal sendiri untuk aturannya akan menyesuaikan dengan aturan yang ditentukan oleh pusat dan kita berharap juga Porprov ini menjadi ajang persiapan untuk PON.
11: Kembalinya Porprov 2026 diharapkan menjadi titik balik kegiatan olahraga di Sumatera Barat setelah 8 tahun tanpa kompetisi provinsi. Selain menjadi ajang prestasi, Porprov juga diproyeksikan sebagai sarana seleksi atlet menuju Pekan Olahraga Wilayah atau Porwil, Prapon, dan PON di NTB dan NTT tahun 2028 mendatang.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Penerapan pendidikan inklusi di Kota Padang masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Hari ini, pucuk pimpinan Korem 032 Wira Beraja resmi berganti. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
7: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
6: Emang dessertnya apaan, Boy?
7: Pisang lumer coklat.
6: Wah, mau jadi kanibal, Boy?
7: Hah? Maksudnya, Bang?
6: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
7: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
6: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
7: Bang, makan Bang.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Saya Letkol Cihaka Darwin Buter-Buter SHMH, Kaopnil 104 Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

Rosetu, kanal informasi dan inspirasi. Ha, pendengar, bakal cerah apa enggak nih hari ini? Kemarin dari apa kemarin itu mendung gitu ya. Terus ternyata malam hujan. Sampai tadi berangkat ke kantor tadi juga agak-agak gerimis ya. Tapi sekarang sih enggak gerimis. Mudah-mudahan cerah ya pagi hari ini, karena yakin banget ya salah satu planningnya Anda-anda semua adalah ke CFD jogging, olahraga pagi hari ini. Dan ada juga yang bismillah meraih rezeki ya, jualan UMKM, para UMKM ya, semoga pada laris manis semuanya ya, sehatnya dapat, cuannya juga dapat. Yang baru mau siap-siap ya, atau nanti mungkin, karena kan Jeffrey dari jam 6 sampai jam 10 pagi ya, ada yang memutuskan perginya dari pagi, ada yang ya udah nanti aja lah jam 8 misal gitu. Biasanya kalau jam 8 itu lebih ke

Oke deh pendengar ya, masih dengan hiburan informasi yang akan hadir untuk Anda semuanya nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita akan ke Pro 3 RRI mengikuti warta berita daerah untuk pagi hari. Warta berita, bukan wakil daerah, warta berita aja. Daerah kan tadi udah jam 6.

0: Namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
3: Hai, aku Putu.
4: Aku Christine, sahabatnya Putu.
3: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
4: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
3: Kami juga punya hobi yang sama.
5: Sama-sama suka bernyanyi.
4: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
3: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
4: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
6: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

Rosa itu kanal informasi dan inspirasi. Pasti ku bisa. Wah, pasti bisa ya. Kalau mau berusaha, walaupun mungkin tidak mendapatkan sesuatu dengan sempurna, tapi udah ada usaha, yakin ya, itu akan menjadi lebih baik juga. Baik pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ke Pro 3 RRI mengikuti warta berita untuk pagi hari ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim Peson 8-12 Lamongan, Letkol Deni Suri Anggodikto, menyatakan kesiapan penuh seluruh secara dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah